0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
15: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
15: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
16: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
15: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Lantas Karib Pro 3 RRI.
4: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Rosati RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi, saya Hafid di studio masih menemani Anda mendengar 30 menit dari pukul 8. Setelah tadi kita menyimak juga informasi aktual dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI, kita masih bersama dalam segmen kedua pagi hari ini dengan beberapa informasi lainnya. Kita update bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini. Kami langsung bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tambak Padang. Bersama perakiran BMKG yang tugas pagi hari ini, Ayu Indrawati. Selamat pagi, Ayu.
3: Ya, selamat pagi.
1: Ayu, ada peringatan ini cuaca untuk hari ini?
3: Untuk cuaca hari ini masih terbilang aman, namun ada beberapa informasi peringatan dini terkait informasi kualitas udara.
1: Ya, sepertinya memang masih kabut asap ya, sampai hari ini juga masih terlihat di langit wilayah Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya, Ayu, silakan.
3: Baik, selamat pagi. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2026. Untuk di pagi hari, umumnya cuaca cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Majene yaitu Kecamatan Malunda, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Tapalang, Mamuju, Kaluku, Kalumpang, dan Bonehau, kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Mamasa, Tabang, Tabulahan, dan Buntu Melangka. Untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 58 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini, untuk informasi kualitas udara berdasarkan PM2,5, wilayah terdampak kategori tidak sehat berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Ayu Indrawati, langsung dari kantor BMKG Tambak Padang. Rosati RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
4: Dan tahun ini juga ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
5: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji sehingga terkadang
6: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren membagikan ribuan bibit cabai.
1: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
7: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
8: Ayanita Wahyuni.
9: Dengar demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi.
8: Sulawesi Barat untuk edisi.
9: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: ibu atas warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau gosong kucium, Di?
0: Astaga! Astaga, ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

selamat pagi. Kami menyapa Anda kembali yang baru saja mendengarkan siaran RRI pagi hari ini, baik di frekuensi 96 MHz, ini frekuensi yang bisa Anda dengarkan di wilayah Mamuju. Untuk di wilayah Majene frekuensi 100,2 MHz, sementara di Polman dan sekitarnya mendengarkan RRI Mamuju di kanal frekuensi 97,6. Untuk Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia, dimanapun Anda berada juga bisa tetap terhubung mengakses siaran kami melalui streaming lewat website rri.co.id ataupun dengan mendownload aplikasi RRI Digital ya, melalui handphone, melalui smartphone Anda, Anda bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital. Ya, sementara sekarang 48 menit dari pukul 8, pukul 9 nanti kami ajak Anda untuk kita berdiskusi. Ini menyikapi kabut asap ini yang beberapa hari terakhir ini menyelimuti wilayah Mamuju. Ya, bukan hanya Mamuju tetapi di beberapa kabupaten sebetulnya. Ya. Bagaimana kita menyikapi, terutama ini berkaitan dengan kondisi kesehatan gitu ya. Nanti kami mengundang narasumber dari Dinas Kesehatan dan juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tampa Padang. Kita ke informasi lain dulu. Di kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Kementerian Ketenagakerjaan ini tengah menyiapkan balai pelatihan kerja khusus untuk penyandang disabilitas untuk memperluas peningkatan keterampilan. Jadi fasilitas ini dirancang agar peserta ini kemudian bisa memperoleh pelatihan sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yazerli mengatakan bahwa pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas ini perlu kemudian disesuaikan dengan potensi peserta dan juga tentu kebutuhan pasar. Itu kata Menteri dalam laman kemenaker.go.id ya, Senin kemarin. Kemenaker mengatakan akan mengembangkan fasilitas pelatihan tersebut di Balai Pelatihan Kompetensi Kerja atau BPKK Bekasi dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta. Jadi fasilitas yang disiapkan ini mencakup jalur landai, kemudian lift, blok pemandu serta toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas. Balai pelatihan ini juga dilengkapi dengan sarana praktek untuk mendukung pengembangan keterampilan bagi peserta dalam bidang pekerjaan. Fasilitas ini meliputi laboratorium layanan pelanggan berbasis biometrik, kemudian laboratorium kafe dan barista, galeri pameran serta juga laboratorium berbicara di depan umum. Selain keterampilan praktis, peserta juga dapat mengembangkan kemampuan digital melalui laboratorium yang mendukung pembelajaran pemrograman kecerdasan buatan atau AI. Pelatihan lainnya mencakup pelatihan pembatikan atau membatik, ya, kerajinan tangan serta kerajinan terapi sensorik yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Di Kementerian Tenaga Kerja ini juga turut menyiapkan kelas inklusif bagi peserta dengan beragam jenis disabilitas untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai. Jadi layanan konseling psikologi karir juga disediakan untuk membantu peserta mengenali potensi, minat, pilihan pekerjaan yang dapat dikembangkan. Ya, baca selengkapnya informasi ini dan juga sejumlah informasi penting menarik lainnya pada portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih dari laman kantor berita Radio Nasional rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital
yang memiliki tanggung jawab di dalam rangka menetapkan biaya transportasi untuk pengantaran makanan dan minuman. Jadi hal ini ditekankan oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Fatria, dikatakan bahwa tanggung jawab tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan Perpres nomor 27 tahun 2026. Dalam perpres ini, Kementerian Komdigi berwenang untuk mengatur tarif pembiayaan jasa transportasi pengantaran makanan dan minuman berbasis platform digital. Jadi di dalam pasal 11 ayat 4 di perpres ini, Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan. Itu kata Nezar Fatria. Wakil Menteri Komdigi juga mengatakan bahwa penyusunan aturan ini akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, di mana hal ini juga turut mencakup peraturan harga yang dilakukan platform digital serta perlindungan bagi pengemudi. Baik, ini informasi yang kami hadirkan pagi hari ini, dan pendengar juga sekali lagi jangan lewatkan, kami akan hadirkan diskusi interaktif Halo Sulbar, berbicara mengenai kabut asap yang belakangan ini menyelimuti wilayah Sulawesi Barat dan tentu dampaknya bagi kesehatan, bersama narasumber kami yang saat ini juga sudah tiba di RRI Mamuju. Sesaat lagi kami hadirkan perbincangannya untuk Anda bisa simak juga, bisa ikut berdiskusi langsung di kanal-kanal interaktif yang kami sediakan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
2: Oh,

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S, petani peternak muda keren membagikan ribuan bibit cabai gratis.
0: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randi.
5: Bayanita Wahyuni.
6: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan adalah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu tidak bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: Mamuju pagi ini. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro Satu RRI di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa pagi hari ini. Kali ini kita di segmen dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Seperti biasa hadir dengan topik-topik aktual setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang kami sampaikan di awal kebersamaan kita pagi tadi, bahwa pagi ini kita coba menyoal mengenai fenomena kabut asap ya, yang belakangan ini memang kita lihat di wilayah Mamuju ya, beberapa hari terakhir ini kualitas udara kita menurun ya. Kalau ada data bahwa Mamuju ini adalah memiliki kualitas udara terbaik di Indonesia, ini sepertinya kualitasnya sudah mulai menurun akibat kabut asap yang belakangan ini terjadi. Nah, seperti apa kita menyikapinya, karena ini juga berkaitan erat dengan kondisi kesehatan kita. Karena itu pagi hari ini kami mengundang dua narasumber yang berkompeten tentunya. Saya perkenalkan pendengar dari BMKG Tampa Padang, ada Ibu Ayu Indrawati STR, PMG Ahli Muda Forecaster BMKG Tampa Padang. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mbak Ayu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, lebih dekatnya baiknya ya. Sehat kabar ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah hadir kembali pagi hari ini. Juga ada Pak Irfan Aco, SKM MKES, Adminkes, Ahli Muda, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Irfan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang panggilnya Pak Irfan atau Pak Aco nih?
7: Pak Irfan saja.
5: Pak Irfan
7: atau
5: nih,
7: yang mana saja yang nyaman.
5: Baik, baik. Terima kasih sudah hadir Pak Irfan, sudah hadir di studio, dan pendengar dimanapun juga mendengarkan siaran kami. Di sepanjang acara ini berlangsung juga kami menyediakan kanal-kanal interaktif. Mungkin ada pertanyaan ataupun juga komentar-komentar Anda berkaitan dengan topik kita hari ini. Anda bisa masuk di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya ke Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, ini beberapa hari terakhir ini memang ya langit kita terlihat mendung tapi tidak hujan. Rupanya itu penyebabnya adalah karena kabut asap, yang kabarnya lagi bahwa kabut asap itu bukan karena karhutla di daerah kita, tapi kabarnya juga dari luar daerah ya, dari Sulawesi Barat. Saya lebih sederhana dulu sebenarnya, apa yang membedakan kabut asap biasa atau kabut dari proses pembakaran itu sebenarnya?
6: Iya, baik. Ya. Sebenarnya dalam ilmu meteorologi itu kabut asap itu adalah fenomena yang berbeda.
5: Oh, dua yang berbeda. Iya. Baik.
6: Jadi kalau kabut itu biasa kita kenal dengan fog atau mist. Itu tersusun dari partikel uap air hasil kondensasi akibat terbentuk dari proses pembentukan meteorologis seperti radiasi, kemudian evaporasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau asap itu sendiri itu tersusun dari partikel padat yang kering. Itu dari hasil pembakaran tadi, terbentuk dari hasil pembakaran. Nah, sedangkan kabut asap itu campuran dari keduanya. Partikel uap air dan partikel asap tadi. Nah, kapan istilah yang tepat digunakan untuk kabut asap? Jadi ketika pada pagi hari atau menjelang subuh. Nah, itu kan suhu udara masih rendah ya. Jadi partikel uap airnya itu masih terbentuk. Dan asapnya juga masih ada gitu, dari misalnya dari hasil pembakaran. Nah, ini istilah kabut asap tepat digunakan. Namun ketika saat siang hari udara dipanaskan oleh permukaan bumi, maksudnya radiasi memanaskan permukaan bumi, kemudian tadi partikel uap airnya jadi berkurang begitu, hilang. Nah, kemudian istilah asap, dan masih tertinggal asapnya, jadi istilah yang digunakan itu yang tepat adalah asap.
5: Bukan kabut asap. Iya, jadi begitu, sesuai kondisi ya, pagi kabut asap gitu ya.
6: Iya, betul.
5: Kalau siang asap. Tapi kalau masyarakat melihatnya kan ya begitu, kalau sudah terlihat agak kabur, mendung itu kabut.
6: Ya kalau misalnya tadi siang hari udah masuk menjelang siang, itu biasa asap gitu, bukan kabut asap.
5: Kalau azab lain lagi tuh. Baik, kalau kita melihat fenomena yang terjadi belakangan ini sebenarnya seperti apa?
6: Untuk asap terjadi asap yang di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini, memang untuk minggu-minggu terakhir kita memang mendapat kiriman dari Kalimantan. Kemudian ada juga memang terpengaruh dari asap yang terbawa dari wilayah timur. Nah, untuk tanggal 11 Oktober kemarin, berdasarkan data citra sebaran asap, itu memang di beberapa wilayah Sulawesi seperti Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Tengah dan Gorontalo, itu memang ada terjadi karhutla. Dan itu juga menyebabkan juga asap di wilayah Sulawesi Barat. Seperti itu.
5: Itu sampai sejauh itu ya?
6: Iya.
5: Terbawa angin begitu
6: terbawa
5: ya?
6: Terbawa angin, karena memang kondisi arah dan kecepatan angin sekarang kan itu berasal dari Timur Tenggara. Jadi memang mempengaruhi ke wilayah Sulawesi Barat. Selain itu di wilayah Sulawesi Barat sendiri kan terdapat juga titik hotspot. Seperti itu.
5: Jadi kalau kita lihat fenomena ini, itu karena memang murni dari karena peristiwa karhutla itu?
6: Iya, betul.
5: Bukan fenomena alam kabut tadi?
6: Iya.
5: Baik. Saya ke Pak Irfan, ya tentu ini yang paling kita khawatirkan juga, bahwa dengan menghirup udara yang berkabut, berasap tadi kata Bu Ayu, berasap ini kan tentu akan mengganggu proses kesehatan, nanti kita bisa terganggu nih. Seperti apa sebenarnya prosesnya itu Pak Irfan?
8: Iya, jadi asap sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, ini jelas menjadi persoalan kesehatan lingkungan. Jadi indeks kualitas udara kita sekarang itu dalam posisi dengan kategori yang sedang. Artinya masih aman untuk dihirup ya. Namun melihat trennya yang terus menurun ke arah buruk, ya kita sudah harus waspada terhadap dampaknya nanti. Ya, karena dampaknya tentu saja seperti yang kita ketahui, meskipun kita jauh dari titik sumber asap sebenarnya, namun kita bisa merasakan juga sampai di Mamuju ini. Jadi karena asap akibat karhutla tersebut yang mengandung banyak zat, banyak gas dari hasil pembakaran, ya salah satunya yang paling berbahaya itu ya, namanya partikulat meter 2,5 mikrogram ya, atau PM2,5 kita menyebutnya. Jadi dia sangat kecil sehingga bisa masuk langsung, kalau dihirup masuk langsung ke paru-paru dan menyebabkan dampak kesehatan yang sangat kronis ya, apalagi dengan berbagai kondisi masyarakat yang ada sekarang. Tentu ini memperberat atau bisa memperparah dampak kesehatan masyarakat akibat asap dari karhutla ini.
5: Saya kembali ke Mbak Ayu deh, karena tadi Pak Irfan ini menyinggung mengenai indeks kualitas udara ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu secara sederhananya seperti apa sebenarnya Pak Bayu ini mengenai indeks pengukuran indeks kualitas udara kita.
6: Baik, untuk indeks kualitas udara itu sendiri yaitu informasi yang membantu masyarakat gitu untuk mengetahui potensi pencemaran dan kualitas udara. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kita biasa mengenal dengan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, di mana ini menggunakan skala 0 sampai 500. Di mana itu nilai ISPU-nya 0 sampai 50 itu kategori baik. Di mananya kondisi ini paling baik untuk aktivitas luar ruangan. Kemudian nilai 51 sampai 100 itu masuk kategori sedang. Umumnya masih dapat beraktivitas. Kemudian 101 sampai 200 itu masuk kategori tidak sehat, yaitu kurangi aktivitas luar ruangan. Kemudian itu sangat sensitif bagi beberapa kelompok. Kemudian 201 hingga 300 itu sangat tidak sehat, di mana di sini hindari aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak. Kemudian 301 hingga ke atas itu masuk kategori berbahaya. Jadi batasi paparan semaksimal mungkin. Kemudian selain ISPU juga tadi, BMKG sudah menyediakan juga layanan indeks konsentrasi PM25 dengan kategori kualitas udara tersendiri, di mana dalam klasifikasi BMKG itu PM25 sebesar 0,0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik itu masih masuk kategori baik. Kemudian 15,6 hingga 55,4 itu masih masuk kategori sedang, dan 55,5 hingga 150,4 itu masih masuk kategori tidak sehat.
5: Baik, seperti baik. Itu. Mungkin sebelum dilanjut mengenai uraiannya, mengenai persentase-persentase tadi, karena sudah ada juga pendengar kita yang bergabung pagi hari ini, kita coba akomodir dulu penelpon di 0426 23 22 443. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa Pak?
9: Ya.
5: Oh, sepertinya dari Pak Anas ini.
9: Iya, betul.
5: Saya dengar suaranya Pak Anas ini di Simbuang ya, silakan. Terminal Simbuang, baik. Silakan Pak, kita bersama dengan Prakirawan BMKG dan juga ada Pak Aco dari Dinas Kesehatan. Kita bicara masalah kualitas udara ini, Pak.
9: Oke, terima kasih banyak. Jadi begini, saya tidak menyoroti yang lain-lain, tapi ada barangkali satu pertanyaan. Karena sering kita dengarkan, maka mungkin ada juga sering mengatakan, ini asap kiriman. Kiriman dari Kalimantan lah, kiriman dari mana lah, pokoknya ada kiriman. Jadi ada sebagai kami sebagai orang kecil tidak tahu melihat bahwa ini asap dari Kalimantan ini dari Palu atau dari mana dan sebagainya. Pertanyaannya saya, bagaimana cari cirinya Bu yang bisa kita lihat atau bisa kita bedakan bahwa ini adalah asap dari Kalimantan, ini dari Palu, dari Sulawesi Selatan dan sebagainya. Adakah yang bisa membedakan seperti supaya orang kecil tidak tahu? Makasih.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu nih yang harus menjawab nih.
6: Baik, untuk melihatnya itu sebenarnya kita bisa langsung kunjungi halaman ini ya di web BMKG ya. Di situ sudah tersedia citra sebaran asap.
5: Oh iya.
6: Iya, di sana informasinya sudah lengkap. Jadi kita bisa tahu gitu ini asap yang berasal dari mana, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat dari arah dan kecepatan angin, seperti itu. Jadi untuk melihatnya itu memang ada banyak cara begitu. Seperti itu.
5: Tapi pada umumnya asap sama semua Pak Anas ya. Ya seperti itu. Jadi memang tergantung dari arah angin begitu ya, dari mana.
6: Iya, arah angin dan citra sebaran asapnya
5: kita bisa. Citra sebaran asap itu ya. Itu memang untuk, karena kalau kita lihat wilayah cukup jauh juga gitu ya, tapi itu bisa sampai ke daerah kita. Bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah-daerah perbatasan itu sudah masuk ke daerah negara tetangga begitu ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Memang juga cepat juga seperti itu ya penyebarannya.
6: Iya, kan tergantung juga sama kecepatan angin.
5: Kecepatan angin gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi sebenarnya juga seperti itu? Lamanya asap itu berada menyelimuti suatu wilayah sebenarnya, seperti di Sulbar ini kan sudah beberapa hari.
6: Baik, sebenarnya itu tergantung juga dari sumber asapnya itu sendiri. Jadi cepat atau lambatnya penanganan kebakaran itu juga kan mempengaruhi dari seberapa lama gitu asap ini menyelimuti wilayah kita. Kemudian itu juga faktor cuaca juga mempengaruhi seperti tadi, arah dan kecepatan angin. Kemudian juga suhu dan apalagi namanya curah hujan yang belum lama gitu. Seperti itu.
5: Jadi ketika hujan itu secara otomatis itu asapnya tadi bisa berkurang atau menghilang gitu ya.
6: Iya betul. Sama tadi hujan yang terjadi kan dapat meminimalisir asap gitu kan. Ibaratnya mencuci udara gitu.
5: Baik. Tadi mengenai indeks kualitas udara dengan angka-angka yang tadi disebutkan Bu Ayu itu, untuk kondisi di wilayah Sulawesi Barat saat ini ukurannya sudah masuk di mengkhawatirkan atau seperti apa sebenarnya?
6: Untuk tadi pagi tanggal 13 itu berdasarkan data PM25, untuk yang masuk kategori tidak sehat itu tadi di wilayah Polewali Mandar.
5: Oh ya?
6: Iya.
5: Untuk di Sulbar ini baru di daerah situ yang?
6: Iya, betul.
5: Artinya bahwa asapnya lebih banyak di sana berarti?
6: Sebaran asapnya lebih banyak di sana.
5: Lebih banyak di sana. Untuk di 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini sejauh ini memang sudah mendapatkan diselimuti asap itu Pak Ayu?
6: Untuk sebaran asapnya iya, namun kan tadi udah masuk ada beberapa kategori, ada yang tidak sehat, kemudian masih normal-normal saja. Nah untuk beberapa terakhir ini masih yang masuk itu Mamasa sama Polewali Mandar. Namun untuk hari ini update-nya tadi yang masuk masih wilayah Polewali Mandar.
5: Baik, saya ke Pak Irfan kembali. Ini mengenai kondisi kesehatan kita. Jadi memang
10: untuk kondisi kita yang ada di Mamuju, karena memang datanya memang belum begitu mengkhawatirkan gitu ya, Pak Yu. Ya, kalau dari kesehatan sendiri memandangnya seperti apa ini?
8: Iya, berdasarkan informasi yang didapatkan, tentu ini kan kita melihat meskipun yang diinfokan tadi baru Polewali Mandar yang dalam kategori tidak sehat,
10: tidak
8: namun
10: sehat.
8: Kita juga tetap harus waspada terhadap kondisi yang ada. Yang pertama tadi karena kita tidak bisa memperkirakan secara pasti pergerakan angin, ya, kemana asap itu akan berkumpul berikutnya, ya, maka dari itu masyarakat diminta untuk tetap waspada. Kemudian sering mengecek sumber informasi yang valid, ya. Berarti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu, bisa mengecek di website BMKG terkait kondisi udara terkini, karena dampak itu bisa, dampak kesehatan terutama sangat bergantung kepada lamanya terpapar, kemudian ketika terpapar pada saat frekuensi atau banyaknya konsentrasi asap yang sedang ada di udara, sehingga kita bisa mengalami gejala-gejala yang ringan ya, seperti batuk ya, ataupun iritasi mata ya, ataupun gejala-gejala yang bisa langsung dirasakan akibat paparan asap dengan tingkat konsentrasi yang besar atau yang lama pajanannya cukup lama.
10: Dan ini termasuk kategori yang membahayakan begitu ya?
8: Punya potensi untuk membahayakan.
10: Itu berdampak pada apa saja mungkin? Gangguan kesehatan seperti apa?
8: Terutama yang berkaitan dengan pernafasan, ya. Untuk Sulawesi Barat sendiri, hampir semua wilayah puskesmas penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA itu hampir semua puskesmas masuk di 10 besar. Nah, ini yang mengkhawatirkan terutama. Apalagi dengan kondisi yang kita lihat sekarang. Namun gejala-gejala yang umum, terutama saya tadi sudah mengkonfirmasi juga terkait dengan ISPA, belum ada laporan spesifik ya. Maksudnya ada lonjakan kasus berkaitan dengan fenomena asap karhutla ini. Namun kita harus tetap waspada terhadap gejala-gejala tersebut, apalagi juga dengan kelompok-kelompok yang rentan. Bayi dan balita, anak-anak, kemudian lansia, ibu-ibu hamil, dan masyarakat dengan kondisi penyakit yang kronis, yang dengan kejadian ini berpotensi untuk memperburuk kondisi atau memperparah tingkat penyakit yang dirasakan.
10: Ya, data dari Dinas Kesehatan sendiri masih landai saja gitu ya untuk khusus ISPA ini ya.
8: Iya, sampai sekarang masih belum ada yang laporannya masih tetap ada. Namun yang berkaitan atau lonjakan kasusnya terkait dengan asap belakangan ini itu belum ada.
10: Berarti memang penderita yang sejauh ini memang bukan faktor asap tadi gitu ya?
8: Belum.
10: Mungkin ada faktor-faktor yang lain seperti apa yang penyebabnya tadi?
8: Kalau faktor-faktor yang lain ya terutama karena asap dari sumber yang lain, bisa dari kendaraan, kemudian kebiasaan masyarakat yang sebagian masih memasak menggunakan kayu bakar ya, yang masih manual. Ya, hampir rata-rata untuk daerah Sulawesi Barat ya kejadiannya seperti itu. Namun tetap harus waspada, bisa jadi kalau tidak sekarang ya mungkin beberapa waktu ke depan jika tidak diantisipasi dengan baik, ya, ini mungkin berpotensi terjadi.
10: Baik, Pak Anas tadi yang ada di Simbuang Terminal, yes. Terima kasih. Yang lain juga ada ruang untuk kita berdiskusi. Ada pertanyaan, komentar, silakan. Saya tunggu juga di jalur telepon WA di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik, kita jeda dulu Pak Irfan, Bayu. Pendengar, kami lanjutkan perbincangan ini setelah yang berikut ini.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
11: Kuning dan hijau, kenapa ya warna itu yang dipakai?
12: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
13: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
5: Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita pagi hari ini di Halo Sulawesi Barat. Ya, kabut asap dan bahaya bagi kesehatan ini menjadi topik kita bersama Ayu Indrawati STR dari BMKG Tampak Padang dan juga Pak Irfan Aco SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kita masih ada ruang lagi untuk pendengar yang pengen bergabung pagi hari ini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-232-2443. Oh ya, kita live juga di Facebook dan YouTube ya. Oke, Anda bisa menyampaikan juga komentar Anda di YouTube ataupun juga Facebook RRI. Saya ke Mbak Ayu kembali. Ini Ayu tadi kan dijelaskan mengenai indeks dengan mungkin ada bagi BMKG tentu dengan peralatan yang digunakan bagi masyarakat sendiri untuk bisa mengetahui bahwa cuaca atau asap saat ini sudah masuk kategori memburuk, mengkhawatirkan, ini bagaimana itu? Ayo.
6: Ya, untuk tadi bisa mengetahui sudah sampai mana kan bisa ditahu dari indeks PM25-nya tadi.
5: Ya, itu untuk BMKG tentu yang punya ranah dalam hal ini. Ya, betul. Tetapi mungkin secara kasat mata mungkin awam bagaimana mungkin bisa melihat itu?
6: Baik. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari kondisi langitnya ya. Sudah pasti kalau misalnya dia berwarnanya keabu-abuan, kemudian sudah sampai yang kecoklatan, nah itu sudah bisa kita indikasikan asap gitu. Kemudian bisa dilihat juga dari jarak pandang mendatar atau visibility-nya. Jika misalnya dirasa berkendara, saat berkendara itu sudah mengganggu, cukup mengganggu jarak pandang. Nah, itu juga bisa masuk kategori asap gitu, pengaruh asapnya. Seperti itu.
5: Tapi idealnya jarak pandang berapa sih sebenarnya? Kategori normal gitu.
6: Sebenarnya kategori normalnya itu bisa di atas 5 kilo.
5: Di atas gitu. 5 kilo.
6: Iya. Kalau untuk di bandara sendiri itu kan sangat berpengaruh ya.
5: Iya, betul.
6: Itu di bawah 5 biasanya. Itu sudah pesawat itu sudah di warning untuk tidak take off sama landing seperti itu.
5: Ya, dan kabarnya memang sempat
10: untuk di wilayah bandara Tampa Padang sendiri sudah ada penundaan penerbangan gitu ya?
6: Untuk saat ini belum sepertinya, namun memang sudah untuk kondisi cuacanya memang sudah masuk kategori berkabur begitu karena asap ini.
10: Nah, ada nggak mungkin di jam-jam tertentu gitu ya untuk kita bisa mengetahui bahwa ya kualitas udara ini menurun di jam-jam sekian, bagus lagi di jam-jam sekian?
6: Mungkin itu untuk melihatnya itu tadi ya, bisa mengecek di web layanan iklimnya BMKG. Di situ memang sudah jelas lokasinya, kemudian juga untuk prediksi jam-jamnya itu sudah lengkap seperti itu. Karena kalau misalnya secara kasat mata kan kita cuma bisa lihat sebaran asapnya, namun untuk seberapa tinggi partikulat asapnya itu kan kita tidak bisa tahu gitu.
10: Kita terima dulu pendengar, sudah ada bergabung kembali di 0426232443. Selamat pagi, assalamualaikum. Oh iya, terputus ya. Diulang bisa juga masuk di kanal seluler di 0822-9609-0996 atau juga melalui WhatsApp bisa langsung dengan mengirimkan pesan suara atau voice note-nya di nomor yang sama 0822-9609-0996. Pak Irfan, ini mungkin gejala-gejala bagi masyarakat yang mungkin sudah mengalami gangguan akibat menghirup udara yang tidak sehat ini, apa nih gejala-gejala yang bisa kita lihat?
8: Ya, gejala yang mungkin bisa langsung terjadi akibat paparan asap, yang pertama gangguan mata ya, terjadi iritasi, kemudian mata merah, kemudian yang kedua gangguan pernafasan tentu saja. Sudah mulai muncul gejala-gejala seperti misalnya tenggorokan kering ya, gatal, kemudian gangguan pernafasan juga, batuk ya, kemudian nafas terasa tidak nyaman, sampai pada keluhan-keluhan yang sudah lebih parah, misalnya bagi mereka yang sudah ada penyakit kronis seperti asma ya, bisa jadi terkena serangan asma ataupun memperburuk ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Pada paparan yang berat juga bisa terjadi gangguan pernafasan yang serius ya, terutama pada kelompok rentan. Ya, namun meskipun itu juga harus diverifikasi kembali, terutama untuk kelompok-kelompok yang punya penyakit ini, belum tentu juga berasal dari asap semuanya, namun keberadaan asap itu bisa menjadi pemicu atau memperparah tingkat ataupun penyakit yang dialami oleh masyarakat.
10: Langkah apa yang kemudian bisa dilakukan untuk ya meminimalisir ya adanya gangguan kesehatan karena kabut asap ini?
8: Ya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Yang pertama tadi ya memantau kondisi lingkungan. Selain melihat tadi ya, kemudian bisa verifikasi juga dengan data yang tersedia. Karena asap yang tidak terlihat ya belum tentu kualitas udara aman. Demikian gitu ya. Juga meskipun yang terlihat pekat ya belum tentu dia sangat membahayakan. Jadi selain melihat secara langsung, butuh verifikasi juga dari sumber-sumber yang resmi. Kemudian yang kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama olahraga atau aktivitas fisik yang berat ya, ketika melihat atau mengetahui kondisi udara itu sedang memburuk ya. Jadi dikurangi aktivitas di luar ruangan, banyak aktivitasnya dipindahkan ke luar ruangan, kemudian ya gunakan masker ya, atau respirator partikulat ya, untuk menghambat masuknya PM25 yang tadi untuk masuk ke dalam hidung mulut ya, sampai ke paru-paru. Kemudian yang tidak kalah penting ya, masyarakat juga perlu untuk tidak menambah beban pencemar dari asap ya, seperti misalnya membakar sampah ataupun aktivitas lain yang menimbulkan asap ya, bahkan yang paling sederhana mungkin seperti merokok ya, kira-kira seperti itu.
10: Saya menggaris bawahi tadi pernyataan bahwa ya pekat ya belum tentu membahayakan ya, Tapi kalau ukuran dari BMKG sendiri untuk menentukan buruk kualitasnya itu seperti apa sebenarnya dari ukurannya? Bukan dari pekatnya tadi.
6: Mungkin tadi sudah dijelaskan yang tadi ada indeks pencemaran udara yang ISPU tadi sama PM25 yang tadi ada kategorinya. Mungkin itu yang membedakan.
10: Itu yang membedakan.
6: Iya, betul.
10: Baik. Kita terima penelpon kembali di 0822-9609-0996. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, mana suaranya ini? Baik, diulangi kembali bisa di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Baik, sambil menunggu terhubung kembali, saya ke Ayu kembali. Ini untuk kondisi seperti ini memang ada kemungkinan itu bisa berlangsung berapa lama ini sebenarnya?
6: Baik, untuk prediksi ya, kalau kita bicara prediksi, untuk saat ini kita di BMKG itu khususnya di wilayah Sulawesi Barat ya, belum ada alat pengamatan meteorologi yang bisa memprediksi asap tersebut. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita cuma bisa tadi melihat dari citra sebaran asapnya, kemudian arah dan kecepatan angin, serta melihat indeks kualitas udaranya. Itu.
10: Jadi belum ada teknologi bagaimana melakukan upaya untuk bisa meminimalisir gitu ya.
6: Lebih teknologinya memprediksi sih lebih
10: memprediksi. Tapi untuk meminimalisir itu ada?
6: Untuk meminimalisir kabut asap itu kembali lagi ke upaya pemerintah untuk menangani sumber asapnya itu sendiri ya, cepat atau lambatnya penanganan pemerintah seperti itu.
10: Baik. Baik, kita ke pendengar lagi. Oke, terputus rupanya. Bisa diulangi kembali pendengar di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Tadi disebutkan bahwa saya ke Pak Irfan bahwa ada orang-orang tertentu yang mungkin rentan terhadap kondisi seperti ini. Ya, untuk para kelompok rentan ini seperti apa Pak Irfan untuk mengantisipasi lebih parah lagi mungkin dari gangguan asap tadi?
8: Iya, jadi kelompok rentan mereka adalah mereka yang rentan terhadap atau sensitif terhadap paparan asap. Yang pertama tadi dari kelompok anak-anak karena mereka bernafas menghirup udara lebih banyak dari kapasitas tubuhnya karena sedang dalam proses perkembangan. Kemudian kelompok lansia, orang tua yang kondisi kesehatan sudah menurun, bahkan beberapa memiliki penyakit kronis. Ibu hamil dan kelompok lainnya yang perlu mendapat perhatian.

0: Sebisa mungkin mengerjakan di dalam rumah. Karena tentu beda dengan orang-orang dalam kondisi sehat atau tidak punya pemicu dalam hal penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Jadi mungkin dengan konsentrasi yang sedikit saja mereka bisa terpicu untuk mengalami satu gejala penyakit yang langsung berat. Sementara bagi orang-orang biasa yang mungkin dalam kondisi yang sehat, ya mungkin paparan dalam konsentrasi yang kecil, kemudian yang tidak terlalu lama, mungkin belum mengalami gejala, ataupun kalaupun ada gejala masih dalam kondisi yang ringan.
1: Kita tahan dulu Pak, ada penelpon kembali. Oh, terputus. Ya. Bisa diulangi kembali atau dicek mungkin di lewat WhatsApp juga bisa di 0822-9609-0996. Saya ke Mbak Ayu kembali nih, bahwa ya tidak ada teknologi itu yang bisa memprediksi kapan berakhir kabut asap, tetapi untuk cuaca sendiri, hujan sendiri kan ini kan dengan turunnya hujan selambat laun kabut asap ini akan bisa mereda ya. Untuk betul. Prediksi cuacanya sendiri seperti apa ke depannya?
2: Baik, untuk potensi seminggu ke depan ini secara umum berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat.
1: Merata di 6 kabupaten.
2: Iya, betul.
1: Tapi ini belum masuk apa musim hujan gitu ya, belum?
2: Belum. Secara umum itu diperkirakan masuknya di Oktober.
1: Masuknya di
2: Oktober akhir.
1: Oktober akhir.
2: Iya. Itu beberapa wilayah.
1: Baik, berarti memang ya kabut asap tadi ini kan dengan sendirinya di bulan Oktober ketika hujan deras turun ini sudah bisa tertangani begitu ya, teratasi untuk fenomena kabut asapnya. Baik, kita masih punya segmen lagi yang lain yang ingin bergabung. Kami undang Anda di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Setelah jeda ini, kami kembali sesaat lagi.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju. Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai
0: gerak. Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Ayanita Wahyuni.
6: Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI Mamuju.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita di segmen akhir dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Selamat pagi buat yang baru mendengarkan siaran kami. Pagi ini kami membincangkan satu topik, yaitu kabut asap dan bahaya bagi kesehatan, bersama Ayu Indrawati STR dari BMKG Tempat Padang dan juga Pak Irfan Aco SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Di segmen akhir ini kita masih punya waktu beberapa menit untuk memberikan ruang kembali kepada pendengar yang ingin menyampaikan komentar ataupun juga pertanyaan di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Saya baca dulu satu pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa ini pertolongan awal yang aman dilakukan di rumah bagi orang yang mengalami keluhan akibat kabut asap? Apa tindakan yang justru sebaliknya juga harus dihindari? Dari Pak Ikhwan di Majene, ya. Pak Ikhwan di Majene. Silakan saya ke Pak Irfan berarti. Hmm.
8: Oke, berarti apa langkah yang dilakukan ketika mengalami gejala, ya? Mm-hmm. Yang pertama, untuk yang memang sudah menderita penyakit pernafasan seperti asma, tetap meminum obat secara rutin, kemudian menghubungi fasilitas kesehatan di mana dia melakukan pengobatan. Kemudian yang kedua, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau bisa dilakukan di dalam rumah atau di dalam ruangan untuk mengantisipasi tingkat paparan yang lebih tinggi. Kemudian untuk gejala-gejala ringan bagi orang-orang yang sehat pada umumnya, seperti mungkin batuk ataupun iritasi dan gejala-gejala pada mata dan sebagainya. Tindakan yang pertama tentu menghindari asap yang atau sumber asap yang besar tadi, pindah ke tempat dengan konsentrasi atau tingkat asap yang lebih lebih rendah, ya, diharapkan gejalanya berkurang atau menghilang. Tapi kalau tidak menghilang juga setelah berpindah dari tempat yang tinggi konsentrasi asapnya, sebaiknya diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya, nanti di sana akan diberikan penanganan dan pelayanan sesuai dengan gejala yang dirasakan.
0: Tadi ini Pak Ikhwan menanyakan mengenai tindakan yang justru sebaliknya harus dihindari.
8: Yang harus dihindari ketika kondisi asap yang tebal ataupun konsentrasinya tinggi, yang pertama itu tadi menghindari aktivitas di luar ruangan bagi yang bekerja di luar ruangan, ya, seperti pekerja berat, polisi lalu lintas dan sebagainya. Sebaiknya membagi jam kerja, kemudian mengurangi jam kerja, terutama di jam-jam di mana konsentrasi asapnya itu sangat tinggi.
0: Kita tahan dulu Pak Iwan. Apa Iwan ada telepon kembali di bagian akhir, silakan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi Pak, dengan siapa?
5: Dari Pak Amin di
0: Mamuju. Pak Amin, silakan Pak Amin singkat saja, kita sudah di bagian akhir nih.
5: Waktu mengenai asap sendiri itu Pak, kan apa namanya, kan bisa berimbas juga kepada kesehatan manusia, juga mengalami penundaan atau batalnya penerbangan itu sendiri. Itu asap kan, ya asap rokok, asap kendaraan roda 2, roda 4. Apa memang yang kami ingin tahu Pak, apa memang apa asap itu mengandung racun atau seperti apa itu, sehingga membuat kita ini bisa apa namanya mengalami gangguan pernapasan atau dan lain-lain. Terus yang kedua, masalah regulasi jarak pandang itu sendiri katanya itu kan sampai 5 km. Terus yang kami mau tahu adalah apa memang pilot atau pesawat itu sendiri Pak, pada saat take off atau landing ke bandara, sehingga pesawat itu mengalami ketidakseimbangan pada saat di atas ketinggian 10 kaki atau sekian kaki ke udara. Saya kira begitu saja Pak, karena durasi waktu singkat saja itu. Baik. Masyarakat awam ini.
0: Iya, makasih Pak.
5: Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin di Mamuju ya. Tadi asap itu mengandung racun, kenapa bisa membahayakan?
8: Iya. Bagus pertanyaannya Pak Amin ini. Iya. Ya. Jadi memang asap ya termasuk tadi asap kendaraan, rokok ya, semuanya mengandung zat pencemar. Yang kalau masuk ke dalam tubuh itulah yang menjadi racun. Salah satunya yang tadi sudah kita mention berulang-ulang, PM25.
0: Yeah.
8: Nah itu partikel halus ya, itu bisa bahkan masuk ke dalam tubuh sampai ke paru-paru langsung. Kemudian juga ada PM10. Nah ini ukurannya lebih besar daripada PM25 ya, biasanya dia kalau masuk ke hidung langsung menyebabkan iritasi ya. Kemudian berikutnya ada karbon monoksida juga ya, CO dari asap tersebut. Nah ini yang membuat ataupun menyebabkan gangguan terhadap kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh kalau kadarnya cukup tinggi. Nah ini kemungkinan ada di asap baik kendaraan maupun asap karhutla. Namun yang perlu kita perhatikan, komposisi asap ini tidak selalu sama. Karena ini bergantung pada jenis bahan yang terbakar, kemudian tingkat kekeringan, suhu pembakaran, kondisi lahan, ya termasuk juga cuaca. Jadi kita perlu pahami juga bahwa asap yang kita alami sekarang ya, yang asap kiriman karhutla ini maupun asap dari kendaraan ataupun dari sumber lain sehari-hari, itu semua punya potensi zat pencemar yang jika masuk dalam tubuh bisa menyebabkan dampak kesehatan.
0: Baik-baik, itu Pak Amin tadi menyinggung mengenai jarak pandang. Mungkin bisa direspon Ibu.
6: Ayo. Baik. Kalau memang untuk di penerbangan itu kan sudah punya standar atau batas aman untuk jarak pandang itu sendiri. Nah, untuk pengamatan terakhir ini di Bandara Tampa Padang, Sulawesi Barat, itu memang tercatat beberapa kali terjadi udara kabur dengan jarak pandang itu di bawah 5 km. Dan itu memang cukup membahayakan untuk penerbangan, baik itu pilotnya secara langsung maupun untuk pada saat take off atau landing.
0: Jadi dari BMKG terus juga memantau dan memberikan rekomendasi ke pihak bandara begitu ya?
6: Iya betul.
0: Untuk menunda penerbangan dulu dan ya yang layak begitu ya?
6: Iya betul.
0: Baik, begitu. Sayang sekali kita sudah di bagian akhir, tapi saya ke Mbak Ayu dulu mungkin sebagai penutup juga. Apa langkah mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita menyikapi kondisi kita saat ini? Mungkin ada semacam imbauan barangkali atau apa yang ingin disampaikan menutup diskusi kita pagi ini?
9: Baik, sebenarnya tadi secara umum sudah dijelaskan oleh Bapak Irfan. Namun untuk tambahan, kalau dari BMKG, mari kita jaga dan tingkatkan lagi untuk lingkungan kita, karena masalah kualitas udara ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu perlu memantau informasi di kanal-kanal resmi dan melakukan tindakan yang bijak untuk menjaga keselamatan diri kita dan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Terkait tadi untuk mendapatkan informasi-informasi resmi tadi, itu kanal-kanal yang digunakan BMKG?
9: Iya, bisa di web www.bmkg.go.id, kemudian bisa juga di layanan iklim terpadu. Di situ sudah jelas untuk potensi PM25-nya tadi, kemudian wilayah-wilayah yang terdampak.
0: Dan masyarakat bisa paham ya, membaca data itu gitu ya, diharapkan seperti itu ya.
9: Iya, diharapkan seperti itu, karena memang informasinya insya Allah mudah dimengerti.
0: Mudah dimengerti, baik-baik. Pak Irfan, menutup dialog kita pagi hari ini, ada yang mau disampaikan, himbauan juga barangkali kepada pendengar kita?
8: Iya, kalau dari kami yang pertama tentu saja masyarakat diminta untuk tetap waspada namun tetap tenang, memverifikasi sumber-sumber informasi yang beredar, apalagi di era teknologi informasi sekarang. Jangan sampai mudah percaya pada informasi yang belum valid kebenarannya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa kanal yang bisa dijadikan sumber informasi terpercaya. Jangan mudah termakan informasi hoax dan sebagainya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah antisipasi tentu akan disampaikan lewat instansi yang terkait ya, untuk diikuti oleh masyarakat terkait dengan instruksi yang diberikan. Kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi yang terkait, dinas kesehatan, BPBD, termasuk fasilitas kesehatan di tingkat pertama di masyarakat, di puskesmas, siap memberikan bantuan pelayanan jika terjadi dampak yang berupa gejala penyakit yang dirasakan oleh masyarakat. Silakan bisa mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di wilayah masyarakat masing-masing.
0: Tapi dari dinas sendiri apakah sudah ada mungkin tim khusus barangkali untuk penanganan?
8: Kalau di tingkat provinsi itu sudah ada tim satgasnya dibentuk ya, di dalamnya ada dari BPBD, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, termasuk juga dari BMKG dan instansi lain yang terkait dengan upaya pencegahan dampak asap ini.
0: Baik-baik. Sayang sekali kita satu jam bersama di Halo Sulbar pagi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi informasi juga yang penting untuk pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kita menyikapi kondisi asap ya. Jadi ada kabut, ada asap, ini tadi disampaikan oleh Bu Ayu, dua hal yang berbeda gitu ya. Terima kasih Bu Ayu, Pak Irfan dan pendengar. Demikian Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Nantikan terus Halo Sulbar hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama dua narasumber kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pro 1 RRI Mamuju.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
10: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: MWRI telah menyelesaikan sekitar 124.000.
2: Pancasila.
3: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
4: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: 3. Persatuan Indonesia.
6: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
7: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cicak Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisakah promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jiki ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubung kontak
0: 0812-4428-0706.
4: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 99 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Indah Meidi
1: dan saya Duita Ardiana, kembali menyapa Anda dalam program acara Halo RRI.
0: Ya, di Halo RRI ini seperti biasa kami menerima setiap aduan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten di Sulawesi Barat untuk bisa kami teruskan kepada pihak terkait agar bisa ditangani.
1: Oke, dan selain itu juga selain mengenai pelayanan publik, kita juga boleh menyampaikan informasi-informasi seperti kemarin ya,
0: betul.
1: Hujan yang alhamdulillah sudah mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju di sore hingga maghrib ya,
0: hingga
1: sekitar
0: maghrib.
1: Itu.
0: Iya, dan ternyata di Tobada juga hujan ya, di Tobada di Mamuju Tengah juga sempat hujan di malam hari ya. Ini juga menjadi suatu keberkahan untuk kita semua di cuaca yang lumayan terik panas ya, dan juga kabut-kabut asap.
1: Iya, benar. Karena beberapa hari kebelakang ini juga di sekitar wilayah Mamuju untuk kondisi udaranya nih diselimuti kabut asap ya. Jadi dengan turunnya hujan kemarin ini juga menjadi salah satu berkah dan juga ini kita harapkan bisa membantu mengurangi dari kabut asap yang ada selama beberapa hari kebelakang.
0: Amin. Semoga nanti kedepannya Mamuju dan wilayah sekitarnya makin kondusif lagi ya.
1: Amin.
0: Kabut-kabut asap makin hilang ya.
1: Bersih ya semua ya udaranya ya.
0: Oke, untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan maupun masukan, saran, kritik dan apresiasi ya. Misalkan seperti BBM yang langka ataupun jalanan yang rusak, atau bisa juga kurangnya penerangan lampu-lampu jalan, juga boleh disampaikan ke kami di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-2322-443.
0: Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: bainal azan wal iqama, antara azan dengan iqama itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak male tu mau pialus sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqama itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masih iki tapi di luar jero macerito.
0: Ya lo mesti mau nalam bi apa juma Pak. Ya apa nama tamar di masih iki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duwita Ardiana, kembali lagi masih di program acara Halo RRI.
0: Ya pendengar, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga terkait dengan adanya hujan ya, yang ya, alhamdulillah kemarin sudah mulai turun. Mm-hmm. Dan kita doakan semoga hujan ini kembali turun lagi ya, agar ya, bisa adem gitu ya, tidak terlalu panas.
1: Sudah memberi kesejukan ya di tengah musim kemarau yang sudah terjadi selama beberapa bulan kebelakang. Semoga kemarin hujan yang turun sebagai pertanda keberkahan dan juga Amin. Kebaikan untuk kita semua.
0: Amin.
1: Dan berbicara juga mengenai kondisi belakangan ini, selain terjadi beberapa kebakaran lahan dan juga hutan, ada juga kabut asap ya yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju dan sekitarnya. Informasi juga dari akun Instagram @infomamuju, di mana pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ini penerbangan Wings Air dari Bandara Tampa Padang Kabupaten Mamuju sempat pembatalan dilakukan akibat adanya kondisi cuaca buruk disertai dengan asap yang menyebabkan jarak pandang yang ada di sekitar bandara. Okay. Namun tadi info terbaru dari dialog Halo Sulbar yang berlangsung tadi pukul 9 bersama dengan BMKG Tampa Padang ini juga diinformasikan bahwa saat ini jarak pandang sudah di atas 5 km dan ini berarti sudah kembali normal untuk penerbangan sejak kemarin. Jadi alhamdulillah ya, sudah normal kembali,
0: betul.
1: Pesawat juga sudah bisa mendarat dan juga melakukan take off dengan normal ya seperti hari-hari sebelumnya.
0: Nah kita doakan semoga kabut asap ini cepat berlalu dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita di Kalimantan maupun di Pulau Sumatera ya, agar bisa tetap kuat menghadapi ujian ya dari kebakaran hutan dan lahan ini. Oke, untuk Anda yang masih mempunyai aduan, saran, masukan maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten lainnya, boleh Anda sampaikan ke kami di 0822 9609 0996
1: atau di 0426 2322 443.
0: Kami tunggu hingga pukul 11 dan satu buah lagu dari Marion Jola dengan Jatuh Cinta.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.

0: 2FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah
1: dan saya Duita Ardiana, masih setia menemani Anda di program acara Halo RRI.
0: Iya, pendengar, di Halo RRI ini kami menerima setiap keluhan, aduan, saran, masukan, dan juga apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pelayanan publiknya.
1: Ya. Iya, dan kemarin juga sudah ada aduan ataupun aspirasi yang masuk dari Bapak Rizal ya, kalau saya tidak salah itu masih juga terkait dengan antrian
0: BBM.
1: BBM.
0: Ya. Betul sekali. Nah, kalau saat ini ada info apa lagi nih, Duita?
1: Iya, tadi sebelum jeda kita sempat membahas mengenai jarak pandang dari yang diakibatkan dari kabut asap yang terjadi beberapa hari belakangan. Dan menurut BMKG Tanpa Padang, untuk dua hari kebelakang ini kondisinya sudah
0: kembali normal
1: ya untuk jarak pandang. Dan ada informasi juga yang kami dapatkan dari akun Instagram _celebes.id mengenai kualitas udara yang ada di beberapa wilayah di Sulawesi. Dan data ini data per tanggal 12 Oktober 2026 menurut IQR. Di mana dari data tersebut ada 21 kabupaten kota yang ada di Sulawesi begitu ya. Dan yang di urutan pertama yang dengan kualitas terburuk ini ada di Kabupaten Maros. Sedangkan untuk di wilayah yang ada di Sulawesi Barat yaitu yang ada termasuk dalam 21 list ini adalah Majene, Kabupaten Majene di posisi 13 dengan angkanya ini sebesar 114 ya, dan kategorinya ini orange.
0: Nah, ada lagi juga di Polewali Mandar ini menurut IQR ya. Di posisi 16 dengan nilai 107 ini ya untuk kualitas udaranya, dan ini juga masuk ke dalam kategori sedang ya.
1: Iya, ada juga Mamuju. Mamuju di urutan ke-20 dengan angka IQR-nya sebesar 88, dan terakhir di angka atau di nomor urut ke-21 ada Kabupaten Mamasa dengan angka 86.
0: Iya, untuk Mamuju dan Mamasa ini berada di tingkatan kategori sedang ya. Jadi untuk masyarakat di wilayah Sulawesi Barat untuk bisa memperhatikan hal-hal terkait dengan kabut asap ini ya, untuk tetap bisa menggunakan masker jika berkegiatan di luar rumah ya.
1: Iya, dan kembali lagi apabila tidak terlalu penting atau tidak terlalu mendesak dan bisa dikerjakan dari dalam rumah, mungkin untuk bisa mempertimbangkan lagi ya mobilitasnya yang ada di luar ruangan begitu.
0: Oke, baiklah kalau gitu informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Halo RRI. Dan untuk Anda yang masih ingin mengirimkan aduannya, Anda boleh sampaikan ke kami di nomor 08229609996
1: melalui chat.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa juga untuk dilengkapi data Anda seperti nama dan juga di mana tempat tinggal Anda ya.
0: Iya, betul.
1: Serta apabila ada bukti pendukung foto ataupun video, itu juga amat sangat kami persilahkan, dan itu juga menjadi hal yang amat sangat membantu saat kami menyampaikan informasi terkait kepada instansi-instansi.
0: Oke, baiklah kalau gitu saya Indah Meidi
1: dan saya Duita pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga dengan menjelang maghrib di sore hari nanti dengan tentunya berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Dan sekali lagi pendengar, Anda dapat memonitor kami baik melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz dimanapun Anda, tergantung di mana daerah Anda berada. Dan juga dimanapun Anda berada dapat memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, siang hari ini mengawali perjumpaan kita akan kami hadirkan paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan literasi digital. Dan topik yang akan kami hadirkan siaran ulang kami adalah kolaborasi mahasiswa teknik untuk membangun masa depan digital di Sulawesi Barat.

0: Literasi digital, cerdas mengakses informasi, bijak bermedia, aman di ruang digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Era Rih Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika kembali menjumpai Anda hari ini Selasa 31 Maret 2026 dalam dialog interaktif literasi digital. Dan pada kesempatan siang ini pendengar, saya tidak sendiri, kita akan membahas kolaborasi mahasiswa teknik untuk membangun masa depan digital Sulawesi Barat. Kita terhubung dengan Ketua BEM KMFT Sulbar periode 2025-2026, Muhammad Nisar Abdawi. Dan sebentar juga pendengar, kami membuka interaktif untuk Anda di siang ini dalam literasi digital, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Dan juga yang mendengarkan kami digital, kita terhubung via Zoom dengan Muhammad Nisar Abdawi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Kabarnya sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah.
1: Berarti di sana perkuliahan sudah mulai berjalan ya, Nisar?
2: Ya, sudah. Sudah mulai berjalan sejak hari Senin.
1: Oh, sejak hari Senin ya. Ya, karena liburnya lumayan panjang ini kemarin ya. Baik-baik. Oke pendengar, di era transformasi digital yang berkembang begitu cepat, tentunya peran generasi muda khususnya mahasiswa, ini kita berbincang dengan mahasiswa teknik, menjadi sangat krusial dalam membentuk masa depan Indonesia. Dan melalui dialog ini kita akan membahas bagaimana mahasiswa itu tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tapi juga bagaimana pencipta solusi digital yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dan kita akan mengulas pentingnya terkait dengan kolaborasi lintas kampus melalui berbagai kegiatan. Nah, salah satunya nanti akan dibahas apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya teman-teman BEM di sana, tentunya sebagai wadah untuk bertumbuh, berinovasi, dan membangun ekosistem yang digital. Suara saya kedengaran dengan baik nggak? Kita panggilnya siapa ini? Nizar? Muhammad?
2: Nisar saya. Oh, Nisar. Kedengaran enggak?
1: Iya, kedengarannya. Berarti Nisar ini mahasiswa teknik juga, Nizar?
2: Iya, mahasiswa teknik juga.
1: Ya, kebetulan menjabatnya sebagai ketua BEM KMFT. KMFT itu apa ya?
2: Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik.
1: Oh, Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik. Karena di Unsulbar ini banyak prodi ya, berbagai macam di sana ya.
2: Iya, sudah 5 prodi.
1: Lima prodi, wow luar biasa. Ini kita bahas terkait dengan kolaborasinya ini mahasiswa teknik untuk membangun masa depan digital Sulawesi Barat. Nah kalau paling awal dulu deh, Nizar, mengapa pentingnya ini mahasiswa dalam perkembangan digital saat ini kalau bagi Nizar sendiri?
2: Dan pentingnya di lingkup mahasiswa ya, di lingkup, apalagi di Sulbar. Saya itu emang sangat penting di lingkup Sulbar ini, di mana mahasiswa yang mengetahui tentang IT pada saat ini adalah salah satu penggerak utama di dalam lingkup di Sulawesi Barat, di mana orangnya itu sangat penting bukan sekedar untuk memahami sebuah aplikasi, tetapi juga bisa sebagai menjawab tentang permasalahan yang ada tentang sistem informasi di dalam lingkup pertanian kah, atau geografis kah, tentang atau kebencanaan di wilayah Sulawesi Barat. Serta kalau kami juga sempat beraudiensi dengan beberapa dinas-dinas yang terkait sama, dan juga dengan Ibu Wakil Bupati beberapa minggu lalu, di mana dinas permukiman Dinas Perkimpinan kalau di sana, perumahan dan kawasan permukiman itu memang sangat membutuhkan mahasiswa yang mengetahui tentang lebih banyak tentang IT, yang di mana dinas ini meminta untuk bisa berkolaborasi bersama mahasiswa membuat suatu aplikasi untuk pendataan beberapa masyarakat di desa maupun beberapa kendala-kendala yang di desa. Contohnya seperti digital desa lah biasanya. Dia meminta mahasiswa berkolaborasi membuat suatu forum yang di mana dapat mempermudah untuk mengakses tentang informasi desa. Ya, di mana dalam menurut saya ini memang sangat penting untuk lebih banyak mencetak para akademisi yang mengetahui tentang IT untuk saat ini. Apalagi di masa yang kedepannya itu kita lebih banyak menggunakan teknologi.
1: Oke, baik. Nah, kalau di prodinya teknik, berarti kalau Nizar sendiri prodi apa tepatnya ini?
2: Kalau saya di prodi teknik sipil, tetapi juga membahas di mata kuliah saya itu ada juga membahas tentang bahasa pemrograman.
1: Iya. Karena dianggapnya bahwa harusnya semua mahasiswa sudah tidak ini lagi terkait dengan teknologi ya, Nizar ya.
2: Iya, karena beberapa software yang digunakan khusus engineering atau di teknik itu menggunakan beberapa software yang berbahasa Inggris serta beberapa bahasa pemrograman yang lainnya.
1: Dan itu berarti harus dikuasai berarti.
2: Iya.
1: Oke, tadi kan ada tadi disinggung ya bahwa diharapannya juga tidak hanya mahasiswa saja ya, siswa-siswa juga yang mungkin berkaitan dengan itu harusnya sudah mulai mengambil peran demikian ya Nizar ya.
2: Ya betul, mengambil start lebih duluan lah untuk lebih lanjut pendidikan.
1: Oke.
2: Pendidikan yang nanti di bangku perkuliahan.
1: Oke. Karena kan kalau kita bicara terkait dengan anak muda ya, kalau bicaranya teknologi ya pastinya selalu kalau orang-orang tua dulu bilangnya ah anak muda taunya cuma main-main HP saja, seharian main game itu kan mungkin mengarahnya ke arah-arah yang bisa dianggapnya bukan negatif juga ya, tapi dianggapnya buang-buang waktu. Tapi kalau bagi Nizar sendiri harapannya ya kita sebagai mahasiswa harusnya lebih dari itu ya, kalau bisa untuk bisa memprogramkan aplikasi atau membuat terobosan baru, justru itu yang lebih baik ya Nizar ya.
2: Iya betul, membuat inovasi baru untuk mempermudah misalnya pekerjaan atau mempermudah administrasi.
1: Itu bisa membantu berarti. Oke. Nah kalau Nizar sendiri melihat posisi generasi muda saat ini, khususnya kalau mahasiswa teknik di tengah pesatnya transformasi, apakah sudah mulai mengambil peran demikian Nizar atau bagaimana?
2: Ya, posisi anak muda ya sangat unik saat ini kalau menurut saya ya. Tentang menghadapi tantangan infrastruktur digital di beberapa titik. Contohnya posisi anak muda ini ada yang bisa mengambil start untuk mengetahui infrastruktur digital ke depannya dan ada juga yang tidak. Contohnya di beberapa daerah yang misalnya dia belum masuk di daerahnya tersebut, belum masuk ada jaringan di dalam, jadi mereka belum bisa mengetahui lebih banyak tentang infrastruktur digital atau mengetahui tentang digital connector yang akan dibahas ke generasi selanjutnya. Nah, kenapa juga saya bilang sangat unik? Karena di generasi muda saat ini ada dibilang namanya kesenjangan digital.
1: Ya,
2: dia
1: itu?
2: Bekerja di kesenjangan digital ini, dia atau digital divide, dia di mana mahasiswa IT bukan hanya duduk di depan layar, tetapi juga menjadi penerjemah teknologi bagi sektor lain.
1: Ya,
2: atau beberapa orang yang tidak mengetahui tentang digital tentang aplikasi tersebut, dia sebagai penerjemah atau sebagai guru lah di dalamnya.
1: Betul. Karena generasi sebelumnya kadangkala ada beberapa yang mungkin tidak melek akan teknologi, akhirnya kita sebagai generasi pelanjut ya membantu menerjemahkan demikian ya, Nizar ya.
2: Iya betul. Apalagi mengerjakan satu proyek atau pekerjaan sama, kita saling bertukar ilmu lah, pengetahuan di dalamnya.
1: Oke. Tapi kalau melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang, ada tidak yang senjang akan teknologi? Kayaknya sekarang sudah nggak ada ya?
2: Iya, sudah ada sih, karena beberapa juga fasilitas kampus mendukung untuk mengetahui itu.
1: Oke.
2: Jadi menyediakan laboratorium komputer kah?
1: Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak paham akan itu, karena semua sudah difasilitasi dan juga bahkan di mata kuliahnya sudah ada diajarkan juga berarti Nizar.
2: Iya, apalagi misalnya kan untuk kedalaman akademik ilmu IT ini atau itu membahas, dibahas lebih dalam di prodi informatika atau sistem informasi, tetapi anak teknik ini ada satu beberapa mata kuliah itu membahas tentang jurus, membahas tentang IT di dalamnya, dikhususkan membahas tentang bensin. Jadi tidak ada alasan lain untuk tidak mengetahui dasarnya lah.
1: Iya betul, dasar betul. Tentang karena ketika menghadapi dunia kerja, saya rasa semua instansi kayaknya tidak ada yang tidak berbasis aplikasi ya. Makanya ini menjadi modal awal untuk setiap mahasiswa mempelajari demikian, Nizar.
2: Iya, betul. Karena di beberapa tahun ke depan akan menghadapi lebih pesatnya lagi perkembangan tentang digital.
1: Apalagi kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya mungkin kecerdasan buatan. Nah, itu kayaknya harus dikuasai juga oleh mahasiswa ya.
2: Ya.
1: Oke. Nah, ini kalau sebagai bentuk kepeduliannya dari apa tadi BMKMFT ya? KMFT ya? Apa tadi itu KMFT? Nizar, boleh di
2: Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik.
1: Oh, Mahasiswa Fakultas Teknik ya. Nah, ini kalau dari Unsulbar sendiri ada tidak biasanya bentuk-bentuk kolaborasi atau mungkin bentuk-bentuk kegiatan antar mahasiswa terkait dengan dunia digital sendiri?
2: Kolaborasi.
1: Atau mungkin ada kegiatan yang dilakukan ya?
2: Nah, mungkin untuk organisasi BEM atau himpunan di lingkup KMFT Unsulbar itu mengadakan beberapa pelatihan. Contohnya pelatihan desain grafis atau literasi digital juga teman-teman mengadakan. Itu membahas tentang bagaimana pembuatan website atau membahas tentang di dalamnya juga ada perlombaan diadakan.
1: Oke, ini antar apa ini?
2: Antar, dia biasanya itu hanya pelatihan untuk melatih adik maba-maba dan juga adik-adik yang ingin belajar.
1: Ya itu bagus ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka mungkin kalau misal bentuk adaptasi juga nih Zar ya.
2: Iya, bentuk adaptasi untuk mengetahui apa tugas semester kedepannya.
1: Ya betul biar nanti tidak bagi kalau melangkah ke semester kedepannya sudah ada gambaran berarti. Nah, ini yang fasilitasi pelatihannya dari BEM sendiri.
2: Dari ya kadang dari BEM, kadang juga dari himpunan karena di setiap prodi itu ada himpunannya ya, seperti ada himpunan informatika, sistem informasi.
1: Berarti yang menjadi mentornya?
2: Mentornya itu biasa diambil dari dosen dan juga teman-teman dari pengurus yang lebih paham tentang dunia IT.
1: Berarti beragam di sana ya. Nah, salah satunya tadi itu ada pelatihan ya, desain grafis, literasi digital. Ini sebenarnya sangat baik karena kadang-kala ada beberapa mahasiswa mungkin kalau di dalam dunia kelas itu kan biasanya agak kurang aktif. Tapi kalau dibuat-buat forum atau pelatihan biasanya jauh lebih aktif ya.
2: Iya.
1: Ya. Nah, tadi ada perlombaan. Perlombaan ini bagaimana bentuknya, Nizar?
2: Biasanya perlombaan ini kadang dia dalam lingkup mahasiswa atau dia kadang lingkup SMA sederajat. Dia biasa ini hanya diberikan waktu untuk ngoding atau menyelesaikan permasalahan atau permasalahan yang error di suatu website. Dia hanya menyelesaikan permasalahan tersebut beberapa menit, terus siapa yang lebih cepat atau yang lebih tepat juga salah satunya itu dia akan juara gitu.
1: Oke, baik. Berarti yang fasilitasi dari BEM sendiri?
2: Atau ya, dari himpunan.
1: Dari himpunan juga ya.
2: Kalau dalam lingkup mahasiswa biasanya kita adakan per kampus di acara-acara tertentu dari kegiatan himpunan.
1: Berarti lombanya ada beragam di sana?
2: Iya, ada beragam. Ada lomba robotik juga. Dia memprogram robot untuk dia memprogram suatu kayak AI untuk memerintah robot. Itu saya di situ.
1: Oke, baik. Nah, Nizar, kita nanti break dulu, nanti saya akan kembali lagi ya. Tetap bersama kami pendengar di Literasi Digital.
3: Eh, Dito, kamu pernah nggak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke atau bahkan punya bisnis sendiri?
4: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
3: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
4: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
3: Jadi investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
4: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
5: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
3: Oke deh. Saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
6: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk, mulai dari sekarang. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital. Dengar

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam literasi digital, kolaborasi mahasiswa teknik untuk membangun masa depan digital Sulawesi Barat bersama dengan Muhammad Nisar Abdawi, Ketua BMKM FT Unsulbar periode 2025-2026. Ini Nisar masih terhubung enggak?
1: Masih.
0: Oke, suara saya aman ya?
1: Aman.
0: Oke, berarti tadi ada beberapa perlombaan yang tadi diucapkan Nizar. Ini tingkatannya Sulbar atau bagaimana Nizar?
1: Karena di dalam forum Permikomnas ini ada terbagi dari beberapa wilayah, ada wilayah 13 sampai 13. Dan Sulbar ini memasuki wilayah 11, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi dia ada dua provinsi dalamnya dan dinaungi oleh dan di ada 24 kampus di wilayah 11. Jadi ya kalau antar mahasiswa dia bertanding di 24 kampus dan dua provinsi.
0: Nah, waivernya apa tadi?
1: Ya, apa Kak?
0: Bisa nama bilang? nama eventnya tadi apa?
1: Kalau event yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Permikomnas ini di bulan 4 itu Permifest.
0: Permifest ya? Nah. Oke. Okay. Yeah. Permifest itu event yang tadi sudah dijelaskan berarti ya? Atau eventnya beda dengan event lain?
1: Beda. Permifest ini salah satu kegiatan perdana, Kak. Yang perdana dilakukan oleh ya Permikomnas dan alhamdulillah yang jadi tuan rumah itu Unsulbar. Jadi teman-teman dari 23 kampus nanti akan datang di Unsulbar untuk mengikuti kegiatan Permifest.
0: Oke, berarti ramai ya nanti?
1: Iya.
0: Oke, nanti sebelum kita bahas lebih jauh terkait ini Permifest ini, saya banyak pertanyaan juga terkait event ini yang akan perdana diluncurkan. Dikenalkan dulu ini Permikomnas ini apa sebenarnya? Mungkin pendengar penasaran juga dari tadi disinggung-singgung ini, Nizar.
1: Permikomnas ini salah satunya itu adalah Perhimpunan Mahasiswa Komputer dan Informatika. Nah, ini adalah salah satu forum di mana mahasiswa-mahasiswa informatika atau sistem komputer ini berkumpul di dalamnya dan dicakup dan di dalamnya itu ada koordinator wilayah. Misalnya wilayah 11 itu memiliki salah satu koordinator wilayah juga.
0: Oke, baik. Jadi tadi mahasiswa-mahasiswa komputer dan informatika ya berarti ya. Himpunan.
1: Iya.
0: Berarti mahasiswa bukan ex mahasiswa.
1: Bukan. Bukan. Siswa aktif ini dalam.
0: Mahasiswa aktif. Berarti setiap tahun ada ini juga ya, ada kepengurusannya.
1: Iya, ada koordinator wilayah dan ada juga pengurus pusat, dia ada ketua dari Permikomnas ini.
0: Berarti forum-forumnya aktif juga dilakukan ini. Ini sudah cukup lama berarti juga nih Zara.
1: Iya. Dan ini forumnya itu setiap tahun itu akan ada pasti kegiatan dan salah satunya itu seperti musyawarah besarnya dia. Dan ini mencakup nasional seluruh mahasiswa komputer dan informatika itu dikumpulkan dalam satu kegiatan nanti untuk membahas tentang ADRT-nya kah.
0: Tapi tempat-tempatnya dipilih atau kadang biasanya di suatu tempat itu terus di situ?
1: Ya biasanya kalau dalam hasil musyawarah besarnya misalnya ya dia itu ada yang mengajukan sebagai tuan rumah dan ada juga biasanya itu dipilih.
0: Oke, baik. Oh, nanti ada pimpinan pusatnya, kemudian juga ada masing-masing koordinatornya. Tadi kalau kita di sini wilayah 11 berarti ya.
1: Iya.
0: Mencakup kampus-kampus yang ada di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan.
1: Ya, yang bergabung di dalam forum Permikomnas.
0: Oke. Berarti dua provinsi ini ya, Nizar ya?
1: Iya.
0: Dua provinsi ini. Berarti ini tidak memungkinkan kampus apa saja yang ada di situ bergabung ya?
1: Ya, yang penting dia bergabung, dia bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Permikomnas.
0: Oke, berarti memenuhi semua aktif dalam kegiatan forumnya berarti ya. Oke, nah ini tadi nanti akan dilakukan event perdana, berarti perdana benar-benar akan pertama kali dilakukan ya, Permifest ini.
1: Ya, pertama kali. Ya, pertama kali dilakukan di wilayah 11.
0: Di wilayah 11. Nah, ini kalau Permifest apakah misalnya yang datang nanti dari se-Indonesia ini atau hanya di wilayah 11 saja nanti? Nisar, suara saya kedengaran? Oke, baik. Pendengar juga kami membuka interaktif untuk Anda, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443 menemani kebersamaan kita. Kayaknya nampaknya kehilangan koneksi dengan Nizar ya. Kita kehilangan koneksi untuk dapat bergabung, dan pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Kita masih berusaha untuk terhubung pendengar bersama narasumber kita di siang hari ini. Sebenarnya temanya sangat menarik ya, apalagi kita mahasiswa-mahasiswa atau mungkin anak-anak muda yang aktif dan senang juga melekatkan teknologi. Ini Nizar masih terhubung gak?
1: Ya masih, maaf tadi ada sedikit gangguan.
0: Oke, baik. Nah ini tadi saya tanya ulang ini Nizar, bahwa Fermifest ini nanti kalau yang datang berkegiatan atau lomba dan sebagainya, apakah se-Indonesia atau di wilayah sebelah saja?
1: Kalau yang adakan kegiatannya wilayah 11 berarti cuma kampus yang tergabung di wilayah 11.
0: Kalau di April yang mendatang ini nanti bagaimana?
1: Ya bisa dulu nggak pertanyaannya?
0: Yang di kan ada bulan 4 ini ya yang akan datang acara perfil.
1: Iya.
0: Yang datang nanti dari mahasiswa-mahasiswa mana saja? Mahasiswa mana saja, Nizar?
1: Ya kalau yang saya tahu di Sulbar itu ada yang tergabung itu ada Unika, Universitas Makassar, Unisio, Sulbar dan Unasman di sana. Okay. Dan beberapa kalau di, yang paling banyak itu di Sulsel, karena memang beberapa kampus dari situ lebih banyak ya daripada di Unsulbar.
0: Ya, tapi nanti di Unsulbar yang menjadi tuan rumah ya kegiatannya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah ini kalau kita bicara persiapannya dari Unsulbar sendiri bagaimana menyambut Fermifest ini?
1: Persiapan dari teman-teman itu sudah ada memiliki konsep dan sudah ada beberapa persen persiapan yang sudah disiapkan lah. Tinggal melanjutkan lagi untuk mempersiapkan beberapa hari ke depan menuju hari H, hari akhir get.
0: Hari H-nya tadi kapan?
1: Tanggal
0: 26 April ya?
1: Iya.
0: Oke, tidak lama lagi nih berarti kegiatannya. Tentunya pasti sudah banyak persiapan yang dilakukan ya. Sudah ada rancangan kegiatan ya? Iya. Oke, baik. Nah ini nanti kalau di Fermifest sendiri kegiatan apa saja di sana? Apakah semacam forum saja atau juga ada perlombaan yang dijalankan? Atau event seperti apa?
1: Ya, memang kalau dari kegiatan project itu namanya festival, salah satunya itu di dalamnya ada beberapa perlombaan yang saya bilang tadi. Tidak hanya perlombaan desain grafis, tapi ada pembuatan website. Dan juga pameran teknologi. Serta ada ini juga salah satu kegiatan mini, sebenarnya ini sebagai penunjang untuk bisa berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Karena kegiatan ini diadakan juga untuk memperkenalkan budaya.
0: Iya benar.
1: Majene. Serta wisata-wisata yang ada di Majene. Jadi diselenggarakanlah di dalam waktu 3 hari lah. Itu kita selenggarakan dokumen rupa beberapa kegiatan tersebut.
0: Oke. Berarti sudah ada rundown untuk 3 harinya ini atau belum, baru mau direncanakan ya Nizar ya?
1: Sudah ada.
0: Oh, sudah ada ya. Berarti di hari pertama ada kegiatan apa dulu begitu ya?
1: Nah, pembukaan, ada seminar,
0: ada seminar dulu ya.
1: Iya, ada juga seminar.
0: Ada seminar lalu nanti di hari 2-3 dilakukan festival lombanya berarti.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini yang terlibat
1: kamera.
0: Seminarnya berarti dari forum sendiri atau mungkin ada kita mengambil juga peserta dari luar?
1: Seminarnya itu dari peserta yang ikut atau sebelum mulai kegiatan, biasanya itu setiap kampus itu melakukan registrasi anggota.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang registrasi itu yang bisa ikut, terus pematerinya itu dari dosen-dosen yang kita undang.
0: Oke, okay. Berarti yang menjadi anggota festival dari ini ya, dari apa tadi nama ininya? Permikomnas ya?
1: Dari orang, ya Permikomnas.
0: Oke, okay, baik. Tapi berarti tidak mengundang peserta dari luar ya?
1: Tidak.
0: Okay.
1: Di luar dari wilayah 11 itu tidak.
0: Okay, berarti hanya di wilayah 11 tadi ya. Ya. Nah, ini cukup menarik juga karena tadi kan ada saya catat juga bahwa akan ada berbagai lomba yang akan dijalankan di sana kayak desain grafis dan juga perlombaan lainnya. Ini kan pasti pembuatan website juga ya. Ini kan menarik juga karena kan kayaknya kalau setiap instansi atau mungkin beberapa orang yang mau belajar wirausaha, kayaknya pembuatan website ini menarik juga untuk dilakukan. Ini kalau untuk memfasilitasi kegiatan begini pasti kan butuh pendanaan juga nih Zar ya.
1: Iya betul.
0: Iya, ini bagaimana ini kalau dari BEM sendiri?
1: Dari proses penelitian itu, misalnya kita tahu dulu target dana yang kita butuhkan, terus kita melaksanakan beberapa hari basar lah menjual, menjual
0: ya.
1: Makanan atau menjual baju, serta minta atau mengajukan proposal di setiap beberapa untuk support kegiatan ini. Dan juga melakukan peminjaman seperti gedung atau lab komputer untuk kita pakai untuk lomba.
0: Oke, berarti dalam artian peserta tinggal bawa diri, tidak perlu membawa perangkat ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini itu menarik juga. Ya, semua akan difasilitasi dan tentunya pasti kedepannya diharapkan kalau kegiatan-kegiatan ini untuk membantu mahasiswa lebih maju ya perlunya ada sponsorship untuk turun membantu juga ya.
1: Iya, seperti kami juga masukkan di proposal di RRI.
0: Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau dari instansi pemerintah sendiri dari Dinas Pariwisata sudah sejauh mana kolaborasinya?
1: Kalau kami dari audiensi terakhir bersama Bupati,
0: belum ada ini, sudah ada balasan berarti. Nizar masih terhubung? Oke, baik pendengar, masih menemani kebersamaan kita di Literasi Digital di siang hari ini dan pendengar tetaplah bersama kami.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: mahasiswa punya kesempatan atau akses yang sama untuk ikut dalam kegiatan ini? Nisar, misalnya mungkin kalau ada prodi lain nih punya bakat di situ, dia bisa turut gabung nggak atau bagaimana?
1: Sebenarnya itu tidak bisa ya, tapi hanya sebatas di mengikuti kegiatan acara, mungkin tidak terlalu dalam, seperti ada pembahasan tentang lebih dalam tentang perinformasi itu tidak diikutkan dia. Okay. Misalnya dia ingin menunjukkan bakat atau hasil inovasinya dari atau membuat digital, atau dia bisa membuat robot, dia bisa mempamer, dia bisa membawa hasil inovasinya tersebut terus dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya mungkin sekedar inovasi boleh ya, tapi kalau mungkin untuk masalah-masalah dapur kayaknya tidak diikutkan. Ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan teknologi saat ini, mungkin harapan-harapannya sendiri Nisar sebagai Ketua BEM terkait dengan mungkin terhadap masa depan kolaborasi mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya mahasiswa teknik, bagaimana harapannya Nizar?
1: Dari Indonesia, seluruh Indonesia?
0: Atau mungkin bagaimana mungkin masyarakat-masyarakat di Sulawesi Barat ya, kita harapkan ya mahasiswa-mahasiswa di Sulawesi Barat bisa lebih maju lagi dalam teknologi untuk dapat bersaing nih secara Indonesia, bagaimana?
1: Kalau saya harapannya itu selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti begini, dengan salah satu itu tidak memperibat untuk melakukan melakukan peminjaman lah seperti atau mensponsori kegiatan-kegiatan tersebut. Okay. Apalagi bisa dibilang Sulbar adalah salah satu ingin berkembang di dalam dunia digital Indonesia. Bisa dilihat juga sudah ada salah satu kampus atau beberapa kampus yang bisa mencetak akademisi atau engineering soal persoalan IT.
0: Ya betul. Jadi betul-betul semua harus mengambil peran untuk bisa meningkatkan demikian ya Nizar ya, dalam artian kalau misalnya masyarakat turut membantu, turut terlibat, dan juga mahasiswa juga sebenarnya harus aktif juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, karena kan ada tipe mahasiswa juga yang mungkin kalau berkegiatan-berkegiatan di luar kegiatan berkampus kayaknya ada yang bukan malas juga ya, kayaknya kurang minat. Nah ini kalau dari Nizar sendiri bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah momen paling baik untuk mengembangkan skill ya?
1: Iya, ngaruh mahasiswa.
0: Betul.
1: Baik. Teknis maupun non-teknis.
0: Oke, nah ini pesan apa yang mau disampaikan kepada teman-temannya Nizar untuk dapat lebih awal untuk mulai berkontribusi terkait dengan literasi digital?
1: Dan saya mungkin teman-teman bisalah menggunakan batu teknologi atau digital yang sudah tersedia sekarang untuk bisa memahami beberapa tahun ke depan apa yang perlu dipersiapkan sebagai agent of change, sebagai mahasiswa untuk memajukan Indonesia di dunia digital saat ini, seperti membuat smart city kah, atau membuat internet apa.
0: Oke, baik. Dan Nizar mungkin sebagai penutup yang ingin disampaikan closing statement, silakan Nizar. Oke. Sebagai penutup yang ingin disampaikan terkait tema kita kolaborasi mahasiswa teknik untuk membangun masa depan digital Sulawesi Barat, sebagai penutup yang ingin disampaikan Nizar, apa silakan.
1: Sebagai penutup mungkin di beberapa kita juga sebagai mahasiswa ini bisa membangun masa depan digital untuk Indonesia maupun Sulawesi Barat, tetapi saya harap kita dapat juga dukungan. Kita kasih sebuah inovasi di sebuah di sistem pemerintahan atau sebuah ide inovasi untuk memecahkan masalah di suatu daerah, contohnya di daerah Majene. Kami berharap juga kita dapat dukungan full dari entah itu dari pemerintahan ataupun kampus.
0: Oke, baik ya. Harus disupport ya kegiatannya ya.
1: Ya.
0: Tentunya kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, salah satunya Perminfest ke depannya berjalan lancar nih Sar ya, dan juga bersama teman-teman di sana di Unsulbar terus berinovasi dan juga melahirkan karya-karya terbaiknya.

0: Terima kasih sudah gabung bersama kami di Literasi Digital, Nizar. Sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kita di siang hari ini. Tentunya ini menjadi penyemangat juga teman-teman mahasiswa di luar sana ya, bahwa kita sebagai mahasiswa yang masih aktif-aktifnya ya, jangan terus berhenti untuk belajar dan juga berinovasi. Terima kasih atas waktunya, Nizar.
1: Siap.
0: Iya. Baik pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di kolaborasi mahasiswa teknik untuk membangun masa depan digital Sulawesi Barat dalam literasi digital bersama dengan Ketua BMKM FT Unsul berperiode 2025-2026 Muhammad Nizar Abdawi. Saya Mega Pika pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Literasi digital, tetap cerdas, tetap bijak di ruang digital. Dengar dan saksikan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga di siang hari ini.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: Yeah, we're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now first of all we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentang Fashero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalik mengendalikan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu

0: yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen Gade-Gade Tomandar di siang hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu mandar, boleh bergabung bersama kami di siang hari ini ataupun bertukar sapa di udara. Lagunya pendengar akan kami tampung dulu, terus nanti akan kami putarkan bergantian. Jadi lagunya akan semua kami putarkan yang masuk. Adapun untuk Anda yang sekedar mau bertukar sapa di udara, juga boleh bergabung bersama kami. Anda pendengar bisa bergabung di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Dan di siang hari ini pendengar, izinkan saya untuk memandu acara ini dengan bahasa Indonesia. Dan kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Gak de Tomandar. Iya. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Ken Mamuju ini, Mbak.
0: Oh, Ibu Murni.
1: Ya, betul.
0: Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Apa ini kegiatan siang hari ini, Ibu Murni?
1: Lagi di rumah saja ini.

0: silakan.
1: Lagunya Pajria Eko, P Paleceh.
0: Lagunya Pajria Eko,
1: P Paleceh.
0: P Paleceh, apa artinya P Paleceh?
1: Ini tidak kutahu juga itu.
0: Nanti kita tanya.
1: nanti bertanya di yang masuk ini orang mandat.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
1: Menyapa dulu sedikit.
0: Silakan.
1: Kirim salam ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, terus ada juga Amar, ada juga Ibu Dharma, terus ada juga bersama Parel, terus ada juga KMS, Bobby, Maulana, terus ada juga Gibran, Abraham, terus siapa lagi itu di Kulu, namanya di mana itu, bagian naik juga itu tidak putar. Jadi nggak nasabah juga itu. Dan buat semuanya saja tanpa dan dikecualikan, karena banyak bagian mau masukin.
0: Baik.
1: Pak Salman, aku lupa lagi ini Pak Salman.
0: Baik.
1: dan buat semuanya saja tambah dan dikecualikan Mbak
0: Nita.
1: Ya, Mbak Nita, lanjut tugas KIS. Saya selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni di Kalimamuju. Sehat-sehat Ki di sana. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar. Assalamualaikum, gade-gade Tomandar.
2: Waalaikumsalam, gade-gade Natomandar.
0: Hai, Bu Mida, apa kabar, Ki?
2: Iya, alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Ibu Mida orang Mandar, Ki?
2: Bukan, Ki, orang Botek, Kak, saya.
0: Tapi ditahu apa itu, Pepa Lece?
2: Pepaleceh.
0: Lagunya Fajria Eko yang di request Ibu Murni.
2: Penghibur sih itu kalau Pepaleceh.
0: Penghibur?
2: Iya.
0: Oh, penghibur. Iya,
2: kalau masuk Pak KMS atau Pak Sidang ya bisa ditanya.
0: Oh, mereka lebih ahli, Dik.
2: Iya.
0: Apa ini kesibukan Ibu Mida?
2: Iya, enggak ada karena lagi istirahat ini di rumah.
0: Aman berarti ya. Baik, mungkin dengar atau request lagu apa di siang hari ini?
2: Lagunya, cuma judul lagunya saya ku tahu.
0: Apa itu judulnya?
2: Rapandau Tilili.
0: Kalau tidak salah. Tilili.
2: Nadi Baraka.
0: Mana di?
2: Iya.
0: Boleh coba. Atau?
2: Kalau tidak ada ya Nur Intan nih.
0: Nur Intan yang mana?
2: Apa ya judulnya?
0: Nur Intan, Pawas Sayang atau yang mana?
2: Saya lupa judulnya itu.
0: Ada nih judulnya Damok Pawas Sayang atau Pasti Tak Batana. Atau Purata Sipoloa, banyak lagunya Nur Intan.
2: Iya. Purata Sipoloa.
0: Oke deh.
2: Iya, kirim salam dulu. Yang baru lewat ada Ibu Murni, ada juga Sri Luwut Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasafi, terus ada juga Ibu Darmawati, ada juga Ibu Sahara, Ibu Lia, Imam Mojutenga. Terus ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Penguasa Hati di Mamuju, terus ada juga Anik di Boteng, Wacok Heru di Pasada, Bapak Rizal di Taludu, Pak Mahir di Tapalan, terus ada juga Pak Sultan, Pak Yuni di Lomban Sana, ada juga Pak Sidang, Antuk di Nreka, ada juga Rizky Amalia, Italia Pandini, Bobby, Maulana, Vito Abraham, Pak Salman, terus ada juga Pak.
0: Kenapa dilupa ini?
2: Putra Mandar, Wai Putra, ada juga Pak Salman, ada juga Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama. Siapa ya? Dan semuanya pendengar pro. Gade-gade
0: teman-teman.
2: Mbak Nita. Buat Mbak Nita lanjut tugas. Semoga

0: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aih, kenapa ini Bumi dan lupa ki? Karena kebanyakan mungkin nih Bumi dah. Baik, kalau begitu dan pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp bersama kami di siang hari ini untuk request lagu-lagu Mandar. Salah satunya ini ada dari penguasa hati di Mamuju yang sudah masuk chat WhatsApp-nya. Mau dengar lagunya Dewi Askari, judulnya Pambale Balerang. Baik, penguasa hati. Salam buat Ibu Murni, Ani, Mida, Dharma, dan untuk semuanya. Baik, terima kasih. Sukses selalu buat penguasa hati. Terima kasih sudah bergabung. Nanti saya putarkan lagunya di siang hari ini. Nanti kita putar secara berurut. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Ita.
1: Apa kabar, Ki? Pak Maulana.
2: Alhamdulillah, kabar panas-panas.
1: Pak, betul ini ta dengan Pak Maulana.
2: Ya, betul sekali ini Mita ya.
1: Apa ini kegiatan di sana Pak Maulana?
2: Sementara tugas ini di parkiran ini.
1: Wedede, monitor lewat mana kini, berarti lewat HP?
2: Lewat HP ini.
1: Wow, mantap sekali Pak Maulana.
2: Sementara ini di jalanan ini, di jalanan.
1: Oh, enggak kepanasan Jeki. Weh, panasnya nih, siang-siang.
2: Panas, tapi ada teduh ini, ada ini pohon-pohon kayu ini.
1: Mantap kalau begitu Pak Maulana.
2: Ya, sambil monitor.
1: Iya, terima kasih loh ini Pak Maulana. Siang-siang ya, Ki, panas-panas monitor.
2: Iya. Baik. Nah, aslinya banyak lagu masuk ah.
1: Baru tiga, kita satu lagi silakan.
2: Ya, lagunya mau apa itu, Salang Salili.
1: Salang Salili, oke. Ya. Nanti ku putarkan Ki, monitor Ki terus. Salam-salam silakan.
2: Ya, sudah lewat tadi Bu Murni, Ibu Lia, ada juga si Patu, ada Ruin juga di sana ya. Ya, dari timur sana, Kalimantan ya. Ada Pak Rahim juga. Iya, di sana. Ada Kamis Nyambopi, ada Kipran, ada Kandil Janggo. Kemudian ada Pak Salma di Galuh Lombok ini. Kemudian ada Rizky Amalia, Kampalin juga ya. Dalia ya. Kampalin juga di sana. Abang Kumis di sana, Polman, Anto Duri, ya mudah-mudahan juga monitor. Kemudian ada Piko, ada Papa Wati, Mama Wati, Bawa Mama Wati juga ya di sana di Polman. Ya muanya mau pendengarnya gadi-gadi itu Mandar ya, sampai kejadian ini nggak bisa ini.
1: Baik.
2: Coba bisa, salam tugas. Mudah-mudahan kesehatannya selalu jaga terus ya, kesehatan keluarga di sana ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih layangannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana. Sehat-sehat juga selalu. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Kita mulai dari Fajriya Eko, Pepa Leceh.

0: panjang sebahu. Dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap. Celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Informasi cuaca.
4: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
5: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
4: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
6: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
7: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
8: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Hei, nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar yang masih bersama saya Nita dalam segmen Gade-Gade Tobadar di siang hari ini. Itu dia tadi lagu-lagu yang sudah kita putarkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan menerima kembali penelpon untuk Anda yang mau bergabung ataupun request melalui kolom chat di WhatsApp kami. Ada dari Kak Baim Putra di Polewali Mandar, ini mengirimkan SMS mau diputarkan lagu Pandena Topalece. Nanti kami putarkan lagu dari Badri Rahman. Terima kasih telah memonitor kami. Kita terima penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum Pak Zidan, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sangat sehat Denita.
0: Oke, mantap.
1: Saya mau jelaskan tadi itu artinya pepaleca Denita.
0: Oh iya, betul. Apa itu?
1: Pepaleca itu artinya itu sanjungan yang berlebihan.
0: Sanjungan yang berlebihan.
1: Makanya kalau disanjung gitu jangan baper. Yang sampai itu termasuk hinaan begitu. Kalau menurut mandar itu kalau sanjungan berlebihan itu adalah hinaan.
0: Oh, kalau disanjung ke berlebihan itu ternyata hinaan kalau di mandar.
1: Iya.
0: Karena
1: iya.
0: Begitu ternyata. Ini ya. Ibu Murni semoga masih memonitor, ternyata itu artinya ya. Pepaleche. Ya. Kalau ya, Pandena sampai, atau Paleche?
1: Ya. Itu artinya anak gadisnya kampung Paleche itu.
0: Oh, anak gadisnya kampung Paleche.
1: Pandena itu artinya gadis. Dibaratkan dengan Padang itu artinya itu nenas toh, dibaratkan dengan Puan Nenas itu gadisnya begitu.
0: Oke.
1: Padang itu artinya nenas tapi dibaratkan dengan Puan Nenas. Jadi artinya Padangnya atau Paleche itu artinya anak gadisnya orang Paleche.
0: Anak gadisnya orang Paleche. Itulah gue yang di request Kak Baim sebelumnya. Oke, bertambah
1: masih
0: lagi.
1: Masih bisa kan request lagu deh ini toh?
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya Goncar, Tomabue Mbaler Membali.
0: Goncar.
1: Ya cari dulu apa saja di situ lagunya Goncar ya. Coba cari.
0: Tunggu gue carikan kidul. Goncar. Lagu Pacar Mangga.
1: Terus yang lain.
0: Mana lagi di ini Goncar. Kalamanna Puli Gonrong Carepa. Nah, apa itu?
1: Iya, yang lain.
0: Oh, yang lain. Vespa Gaul. Ada Kandek Janggo, Gonrong Carepa.
1: Iya, Gonrong Carepa itu singkatannya dengan Goncar.
0: Oh, itu Goncar.
1: Kandek Janggo deh.
0: Oh iya, Kandek Janggo. Mau Kandek Janggo.
1: Tidak ada itu, Tumawwe Baler Mbali, tidak ada.
0: Mana di lagunya itu? Sebentar aku carikan Ki. Goncar, Gonrong
1: Carepa.
0: Oke, kalau carepa apa?
1: Oko. Artinya luar biasa itu.
0: Oh, luar biasa.
1: Ya Gonrong luar biasa.
0: Ini banyak ini lagunya. Salaan Deo Kindo, Kane Janggo Vespa, Kane Uru-uru.
1: Salaan mau saja. Itu Salaan Deo Kindo.
0: Salaan Deo Kindo. Oke.
1: Iya. Tunggu saja, kirim salam dulu deh ini saya.
0: Ya, silahkan.
1: Kirim salam buat Anto dan Rekan. Terus ada Uni, ada Dina, ada Popo Wati, Mama Wati. Terus ada Fida di Adi-Adi. Bu Sahara di Galuh Lengke. Ada Bu Murdin, Bu Lia di Matem, Bu Norma di Bapana, si Patuong. Terus ada Dobi Kami Sajor Maulana, ada Ola Sabino. Terus ada juga Pak Mahir, Pak Joherudin. Terus ada juga Pak Salmang, Mama Nanda, Hida Dibalas, Rana, Reski Amelia. Ada juga paling, saya ketemu tadi pendengarnya, pendengar setianya dari Mamuju ini dari tadi. Anu di konter tadi, saya tadi pergi beli HP.
0: Oh
1: saya
0: ya?
1: Ketemu namanya
0: di
1: Paci
0: konter?
1: Di Tutar.
0: Di mana?
1: Iya Pak, ketemu di konter tadi, saya pergi beli HP tadi.
0: Iya, wih, HP baru Pak Zidan.
1: Ya.
0: Di siapa namanya pendengar? Nanti kita sapa juga.
1: Paci di Tutar.
0: Paci di Tutar.
1: Oh, bukan Paci tapi Paci.
0: Paci.
1: Paci, KPI,
0: Oke.
1: Paci.
0: Paci di Tutar. Oke deh, terima
1: Iya
0: kasih Pak
1: ya,
0: Zidan
1: Paci.
0: infonya.
1: Jom lah dia monitor.
0: Baik,
1: Terus
0: terima
1: ada
0: kasih.
1: Kak Suryani, Alia, terus ada juga siapa lagi ini? Ada Kanek Jangko, Abraham, dan siapa lagi Yongsa,
0: Baik.
1: Baik Putra, berada di Jalan Tapa Sepi dan semuanya saya ke tempat terkecuali dari Indra.
0: Baik Pak Zidan.
1: Buat Denny kita lanjut terus ke sehat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata kita punya pendengar setia juga yang jaga konter, Paci di Tutar. Selamat siang, ayo bergabung bersama kami. Kita bacakan chat yang masuk juga pendengar. Assalamualaikum Gade Tomandar, minta lagu Bulan Sabina by Cici Paramida. Nah, lagu untuk semua pendengar RRI Mamuju. Salam kompak dari Lina Dimapili. Terima kasih. Assalamualaikum Gade Tomandar dari Tahir Janggo di Kambe Polman. Minta lagunya Andiang Mo Paranuang dari Nani Masnor. Untuk lagunya untuk pendengar Gade Tomandar tanpa terkecuali. Kemudian ada Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Selamat siang Ibu Norma, apa kabar di sana? Minta lagunya Rasti, Usenga Usalili. Nah, terima kasih Ibu Norma. Salam buat Indah Sopeng, Sahara, Ani di Boteng, Pak Mahir, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak pendengar. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk, nanti kita terima lagi penelpon-penelpon berikutnya.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Knop ngana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
3: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya, pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
4: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
5: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
3: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: mempermasalahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Baik pendengar, itu tadi lagu dari Fajriya Eko Riona Pak Mayu. Ini lagu requestan dari Restu di Polewali Mandar yang juga sekaligus mewakili perjumpaan kita dalam Gade-Gade Tomandar di siang hari ini. Selanjutnya kami hadirkan Kilas Surbar di ruang dengar Anda.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simpora. Inilah Kilas Sulbar edisi 13 Oktober 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Duta Genre akan menjadi informasi pertama kita pendengar, di mana Duta Genre mengajak remaja Sulawesi Barat menghindari penyalahgunaan narkotika. Duta Generasi Berencana SMA Negeri 1 Kaluku Adesa Putra mengajak kalangan remaja untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dengan memperkuat pertahanan diri. Juga memilih lingkungan pergaulan yang sehat serta merencanakan masa depan sejak dini. Ade menyampaikan pendengar bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat mengancam masa depan generasi muda. Ade menjelaskan bahwa kurangnya perhatian keluarga dan ketidakmampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan pergaulan menjadi sejumlah faktor yang dapat mendorong remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi lainnya, Bupati Mamuju, Sutina, membuka TMMD ke 130 desa Pamulukang yang menjadi fokus percepatan pembangunan. Bupati Mamuju, Sutina Suhardi, secara resmi pendengar membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 130 tahun anggaran 2026 di Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober hari ini. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa guna menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pembukaan ini pendengar menjadi bagian dari sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju bersama TNI dalam mendorong pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Masih dalam kilas Sulbar, hingga saat ini belum ada lonjakan ISPA di Sulawesi Barat imbas dari kabut asap. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menyebut hingga saat ini belum ditemukan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski terjadi fenomena kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Mamuju dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Administrasi Kesehatan Adli Muda Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Irfan Ajo, menjelaskan bahwa kelompok yang paling rentan mengalami gangguan meliputi anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru kronis. Dan selain kabut asap, pendengar, kondisi kemarau panjang dan angin yang cukup kencang juga berpotensi meningkatkan paparan debu dan asap di lingkungan masyarakat. BPBD Sulawesi Barat menyalurkan 3,6 juta liter air bagi warga kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyalurkan 3.656.883 liter air bagi warga terdampak kekeringan hingga dengan 11 Oktober 2026. Hal ini disampaikan pendengar oleh Kepala BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fatta. Penyaluran tercatat di 5 kabupaten, sedangkan data bermasa masih proses validasi. BMKG memprediksi hujan lebat pendengar hingga dengan akhir Oktober hingga dengan Desember di Mamuju, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Warga diminta membersihkan saluran air dan sungai.
Informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Tulbar edisi 13 Oktober 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan saya Nita Wahyuni, mewakili para kerabat kerja dan rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masuk dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung seru-seruan di siang hari ini hingga dengan sore hari nanti, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Kita akan menerima requestan lagu dangdut ataupun untuk Anda yang mau bertukar sapa di udara. Jadi boleh bergabung pendengar bersama kami. Dan kami putarkan lagu-lagunya dan juga informasi menarik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Yang di perbatasan Pinrampol, Mami.
1: Pak Aldi, apa kabar?
2: Oh, lagi di Kepung Asap.
1: Lagi di Kepung Asap.
2: Iya. Yeah.
1: Waduh, duh, ternyata sampai Pinrang asapnya juga. Yeah. Pak, lumayan parah kah di sana atau bagaimana?
2: Ya, yeah, lumayan sih, karena kalau kita melihat dari bukit itu, bukitnya tidak kelihatan.
1: Wih, yang selama ini kelihatan?
2: Ya, yeah, biasanya biru.
1: Lagi. Wah, berarti harus hati-hati Pak ini. Soalnya nih, ya, ya jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker.
2: Ya ada sih himbauan dari pemerintah, dari pemerintah provinsi untuk masker.
1: Mm-mm. Ya. Tapi di sana masih beraktivitas normal orang-orang.
2: Ya masih. Saling bertanya itu dari mana? Tidak biar dari bukit, dari hutan begitu ya,
1: karhutlah. Kalau dari informasi yang kami dapatkan itu Bapak, itu adalah asap yang disebabkan oleh karhutlah di Sulbar itu sendiri dan juga di daerah tetangga.
2: Ini kan Sulbar ini bertetangga. Kalau di sini bilang Bali boleh.
1: Oke, dan nanti di pukul 16 kami hadirkan majalah udara juga terkait itu, kami hadirkan informasinya Pak di sana. Selalu memonitor kami Pak Aldi. Baik, lagunya Pak Aldi silahkan, mau kedengar lagu dangdut apa meskipun lagi di Kepung Asap?
2: Lagunya Fildan.
1: Fildan, yang mana?
2: Sejuta Bahagia, kayaknya baru ini.
1: Oke, feel dan sejuta bahagia. Jadi meskipun dikepung asap,
2: betul, bahagia.
1: Tetap juga harus bahagia.
2: Iya betul.
1: Oke, ini ada berjuta bahagia.
2: Oh, bukan sejuta?
1: Iya, berjuta ternyata.
2: Oh, berjuta.
1: Baik, untuk siapa Pak lagunya? Silakan, ya, boleh salam juga.
2: Dari Kusatu. Dimanapun Anda berada, semuanya dalam kondisi baik-baik saja dengan kondisi seperti ini. Asap mengepung, belum hujan lagi.
1: Iya.
2: Mungkin di daerah-daerah tetangga sebelah di Polmu sudah ada, pernah ada hujan di sini, tidak pernah terangkat. Selalu nyawai hujan, jadi ya bersama saja, insya Allah kan. Indah pada waktunya.
1: Akan indah pada waktunya.
2: Yeah. Oke, okay. Lebih dan kurangnya boleh maafkan.
1: Terima kasih, ya,
2: selamat
1: Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Intinya sehat-sehat, ki standby terus, monitor juga. Silakan berbagi informasi jika ada informasi-informasi menarik yang bisa dibagikan dari perbatasan Sulawesi Barat di sana. Kami tunggu, selalu menunggu informasi dari Pak Aldi tentunya. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
1: Kalimah Muju lagi.
3: Iya,
1: Bu. Ibu Murni. Ada mi tadi, nah terjemahkan Ki Pak Zidan, apa itu Papi Leceh?
3: Iya,
1: Pepa Leceh. Masih iya, monitor jadi tadi.
3: Iya, saya dengar.
1: Ternyata.
3: Alhamdulillah kita vital artinya.
1: Terima kasih untuk Pak Zi dan Dek yang sudah.
3: Iya, terima kasih.
1: Yang sudah menerjemahkan bahasa-bahasa dan kata-kata.
3: Ya, apalagi kalau kita ingin tidak vital.
1: Iya, be. Baik, Ibu mau ya. Dengar lagu apa di siang hari ini?
3: Lagunya Evita Mala.
1: Evita Mala yang mana?
3: Tanda merah.
1: Tanda merah.
3: Tanda merah.
1: Tanda merah. Oke.

0: ternyata
1: ya itu dia, itu
0: bukan dia, hanya jago main voli, jago nyanyi iya, juga iya, penuh bakat.
1: Tapi kalau dibilang ke anu di RRI jarang nih. Benar pun di dulu tapi tidak diterima sekarang, jadi tidak ada.
0: Oh, yang karaoke udara.
1: Iya.
0: Iya, kalau banyak orang di studio biasanya tidak menerima penelpon, ya, tapi betul, kalau ya, dikit biasa kita terima penelpon. Terima kasih lah Ibu Murni. Wih, sayang ini suara tak kalau tidak di
1: jangan milar semua itu.
0: Mana ada. Baik, terima kasih Bu Murni. Salam-salam ya, silakan.
1: Ada tadi Menteri, dan terima kasih buat info yang artikan lagu tadi. Terus ada juga KMS, Bobby, Maulana, terus ada juga Gibran, Abraham, Subutan. Terus ada juga yang di Mapil itu, saya lupa namanya itu. Seringkat juga siapa itu. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Aril juga. Terus ada juga Bang Erwin, Pak Salman juga. Dan juga Anik di Boten, Mama Mida. Terus ada juga Bapak Ulam, Pak Mahir juga, Pak Juhairuddin, Pak Rizal. Dan buat semuanya Mas Raja, Mbak Mida, sampai ada yang dikecualikan. Juga Mbak Mida, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Pokoknya doa yang terbaik buat Mbak Mida. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak untuk Ibu Murni yang ternyata punya banyak bakat. Terima kasih sudah bergabung Ibu Murni di siang hari ini. Selanjutnya ada penguasa hati di Mamuju. Penguasa hati di Mamuju, ayo menelpon sekali-sekali, kita mau dengar suaranya. Ini ada chatnya. Assalamualaikum, mau minta lagunya Nella Karisma, judulnya Hitam Putih Fotomu. Salam buat Anto, Astri, Mida, kemudian Lia, dan buat Kak Nita sukses selalu. Terima kasih untuk penguasa hati di Mamuju. Salam sehat, pokoknya dimanapun Ki berada. Tetap jaga kesehatan. Sekali-sekali kita mau dengar ini suaranya. Penguasa hati boleh bergabung bersama kami dalam layanan telepon. Kita ke penelpon selanjutnya lagi. Jadi untuk Anda pendengar yang mau request lagu juga boleh melalui chat WhatsApp seperti penguasa hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mamuju Tengah.
2: Ibu, iya Mbak Nita.
0: Ibu Lia, bagaimana di Mamuju Tengah ini asapnya? Dikepung asap juga kah?
2: Iya, ada asap.
0: Oh ya, maksudnya tapi.
2: Iya, Mamuju Tengah itu lagi berkabut.
0: Tapi tidak parah atau pak termasuk yang parah juga?
2: Tidak parah Mbak Nita, cuma berkabut saja.
0: Kabut
2: tidak
0: yang
2: terlalu kabutnya.
0: Ini kabut asap atau kabut memang?
2: Kabut.
0: Kabut. Saya kira asap karhut lah.
2: Bukan.
0: Aman kalau begitu. Alhamdulillah informasi Alhamdulillah. Baik dari Mamuju Tengah. Baik kalau begitu Ibu Lia mau dengar lagu apa di siang hari ini?
2: Oh, masih bisa kah request lagu?
0: Boleh, silahkan.
2: Saya mau dengar lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
2: Debu-debu jalanan.
0: Oh, diam itu. Diam ini.

0: Ada juga Ibu Murni, Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Mama Bida, Ani Bu Bete, Asri di Bu Timur, Anto di Duri, Pangeran Kodok, ada juga Dina, Alex, dan semuanya saja pendengar Pro dan Dupi sore hari ini tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Buat Mbak Nita, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih.
1: Terima
0: Assalamualaikum
1: kasih.
0: warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, mampu tegah dan semuanya ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Mbak
1: Iya,
2: Nita.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Yang dia di Papa Ulang, Mbak
1: Oh,
2: Nita.
1: Papa Ulang. Apa kabar,
2: Barusan
1: Ki?
2: lagi ketemu berkali.
1: Apa ini info dari adi-adi sejauh ini aman?
2: Iya aman tak ya, memang kabut di kelihatan ini, tapi sementara juga gerimis.
1: Oh, gerimis nih di adi-adi.
2: Iya. Ya apa kemarin sore hujan lebat nih.
1: Oh. Iya ya, waktu pukul-pukul 3 itu ya.
2: Kalau dulu duluan di sini.
1: Oh, duluan di adi-adi baru di Mamuju.
2: Iya. Jam sekitar jam 2 barangkali. Hampir selesai di sini, saya sorong ke situ, Mbak Nita.
1: Iya, yang tidak terlalu lama kan, hujan lewat betul.
2: Enggak ya, kok bisa bilang supaya bagiannya juga RRI.
1: Iya, ternyata bagi-bagi. Tapi aman berarti, tapi ya karena gerimis juga jadi semoga hilang kabutnya. Kalau itu kabut, kalau asapnya juga semoga hilang, Di.
2: Iya, agak aneh di tidak terlalu tebal jadi dia.
1: Alhamdulillah. Ini berita baik di tengah di mana-mana asap, asap. Baik, Papa Ulang, mau dengar lagu apa di siang hari ini?
2: Lagunya Imam S. Arifin, sudahkah?
1: Lagunya Imam, boleh request lagi, tapi mungkin nanti tidak berurut kami putarkannya, silahkan.
2: Oh iya, itu aneh saja, nanti di belakang kalau masih bisa.
1: Iya, mau lagu apa? Imam S. Arifin yang mana?
2: Yang tadi lebih debu jalan nanti di
1: Iya. Bulu ya. Tadi jangan bilang kita mau ke kabut asap.
2: Iya. Ya dipilihkan saja.
1: Oke deh, Imam As Arifin dipilihkan. Baik, Papa Ulang.
2: Iya.
1: Salam-salam
2: ya,
1: silakan.
2: Kita jumpa dulu. Salam-salam ada Ibu Lihat, Ibu Lihat tadi, ada Ibu Murni, Pak Erwin, Ibu Dharma. Siapa lagi, Bapak Rizal, ada di Pak Mahir, Pak Acore, dan Pak Cidan, Bobi, Maulana, dan semuanya tanpa terkecuali saja Mbak Nita.
1: Terima kasih.
2: Untuk Mbak Nita, lanjut juga, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Ulang. Ini barusan lagi nih saya ketemu sama Papa Ulang di udara. Biasanya sama mantannya Ji, sering ketemu di udara. Baik, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Untuk Anda yang mau memonitor, boleh bergabung bersama kami nanti. Setelah lagu-lagunya ini diputarkan, kita buka lagi sesi telepon interaktif bersama dengan Anda. Kita mulai lagu dari Phil dan Berjuta Bahagia.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga. Sambil membawa surat-surat berharganya ya.
4: Bencana tidak selalu bisa diprediksi. Namun, resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
3: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ke keluarga. Kalau bisa sambil membawa
4: temukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali risiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan, setiap Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
8: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
9: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
10: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba, pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
9: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, Puan Maharani, Ketua DPR RI, menegaskan bahwa warga yang tidak membayar pajak pindah negara. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke kewarganegaraan. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut ternyata adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas sangat tinggi. Cek fakta selanjutnya, Wakil Presiden Gibran meminta Kaesang atau adiknya menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional. Klaim ini, pendengar, memberikan kesan bahwa penunjukan Kaesang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Namun faktanya, ternyata klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari komdiki.go.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaesang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nanik S. Deyang. Dengan demikian, pendengar, tidak ada bukti resmi bahwa Kaesang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wakil Presiden Gibran.
1: Cek fakta.

0: KRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin, coba bayangin. Ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin?
1: Ih, ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya. Mamuju Sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya, pendengar masih bersama saya Nita dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Dan pendengar, kita akan menerima kembali penelpon. Wah, ini sudah ada dari grup pendengar. La ilaha illallah, tidak bisa masuk telepon. Ayo silahkan bergabung bersama kami. Memang harus lebih gercep lagi tangannya dan jari-jarinya supaya bisa tembus. Kita akan terhubung dengan penelpon selanjutnya. Kira-kira dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dengan dengan siapa, di mana ini?
5: Mbak Putra Bagi Dita.
4: Dengan Mbak Im Putra di Polewali Mandar. Bukan Jikita yang tidak bisa tembus juga. Mantap. Selalu bisa tembus ini dia kalau Kak Mbak Im Putra di Polman. Bagaimana kalau kondisi udara, asap karhutla di Polman, dia aman di sana atau bagaimana sejauh ini, Kak Mbak Im?
5: Di sini aman, tapi kalau panas di banyak.
4: Panasnya di ini yang belum berhenti.
5: Iya.
4: Baik, kalau begitu tetap jaga kesehatan, Kak Baim. Oke. Mau dengar lagu apa di siang hari ini?
5: Lagunya, judulnya apa, lagunya Roma?
4: Lagunya Roma Irama?
5: Iya.
4: Judulnya?
5: Kamelia. Kamelia.
4: Kamelia. Untuk siapa lagunya?
5: Kumira, ini juga.
4: Ya,
5: kirim salam saya dia dulu ya.
4: Baik, silahkan.
5: Ani di Bote, ada juga Ibu Dia, Ibu Nari, Sambang Lancar, Ibu Muda, ada juga Dina, ada juga Priyani, ada juga Alia, ada juga Nasri Ibu Timo, Nanto di Dekan Bukti, ada juga Dekan Bukti, Jelas Bukti, ada juga Ibra, Maulana, dan ini saja tempat terbuka. Ibu Dinda, selamat berjumpa, semoga sehat selalu dan semoga keluarga dan doa yang terbaik buat kita.
4: Baik.
5: Itu saya, selamat berjumpa, semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Baim di Polewali Mandar. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Ibu Mida.
6: Iya, betul sekali.
4: Apa kegiatan Ibu Mida kalau sore-sore begini di sana?
6: Ya, lagi dicebuka ini wanita peti lombok, Kak.
4: Wih, peti lombok, lombok besar, lombok kecil?
6: Bukan, cabai rawit.
4: Berapa min sekarang itu per liter?
6: Ya, kadang 100.000, kadang juga 80.000 satu kilo.
4: Kadang 80, kadang 1 kilo. Waduh, iya. Banyak-banyak lagi ini berarti pemasukan.
6: Tidak, karena banyak mati pohon cabai.
4: Kenapa?
6: Gara-gara kemarau.
4: Oh, gara-gara kemarau. Pohon cabainya juga Ibu Mida banyak mati. Waduh, wah ini... Ya, sebentar lagi kita musim hujan Ibu Mida. Siap-siap, Ki.
6: Iya, dua hari nih hujan di sini.
4: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti supaya tumbuh lagi cabe-cabenya Ibu Mida.
6: Iya, mudah-mudahan.
4: Iya.
6: Masih bisa karikus lagu?
4: Lagunya apa Ibu Mida?
6: Nirnawati.
4: Judulnya?
6: Seruling Asmara.
4: Mirnawati.
6: Seruling Asmara.
4: Seruling Asmara?
6: Iya.
4: Baik, untuk siapa ini Bu Mida?
6: Ya, salam yang berlewat. Ada Bayi Putra, ada juga Putra Mandar, ada juga Pak Kanes, ada juga Pak Tidang, ada juga Antuk Dian Regan, ada juga Pak Yongsa, ada juga Eskia Melia, Ipjan Lepandili. Terus ada juga Maulana, Kiso, Abraham, Kibran, Putra Mandar, dan ada juga Pak Sultan, Erwin Jalan Tama Safi, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, Ibu Lia, ada juga Anik di Hotel, Pak Farisal, Lugri, Acik Hendrik, di Pasbud. Ada juga Pak Mahri Capalan dan semuanya pendengar perudahan di tempat tersebut Mbak Nita.
4: Baik, terima kasih.
6: Ada Nita, lanjut juga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida sudah bergabung bersama kami di siang, di sore hari ini. Semangat Ki, peti lomboknya ditemani lagu-lagu Pro Dangdut. Kita terima lagi penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Denita.
4: Iya. Wah, ini ganti-gantian kisah saya lihat dengan penelpon lainnya ini, susah diangkat.
7: Susah sekali masuk dari Denita, susah sekali tembus.
4: Susah sekali tembus, itu ada susah sekali ini di WhatsApp.
7: Masih bisa kak, rekusi lagunya Roma Irama Denita.
4: Mau yang mana?
7: Gibah? Iya.
4: Terkait gibah berarti ini gosip ya?
7: Ya betul.
4: Gimba.
7: Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Omi, ada Dina, terus ada Erwin di Jalan Tamasati, ada Pak Haji di Twitter ya. Semoga lagi monitor di Pak Haji di Twitter ya, ketemu tadi di konter ya. Terus ada juga Bu Bida di Ajadi, Papa Ulam, Pak Rizal, Ani di Boteng, Sarah di Galuh Lengket, terus ada juga Bobby Kamesacore Maulana, ada Alessa juga Pak Dila Ruangani. Terus ada Mama Nanda, Bang Kumis, Kumis Beracung, Pira Dibala, ada juga Rizky Amelia, Pak Salmang, terus Bunda Ani, terus ada juga Farel Al-Gizar, Bang Putra, Putra Mandar, kemudian ada juga Pak Rahim, bersama Pak Sukun di Kota Kartanegara, ada Pak Mahir bersama Pak Johruding, terus ada juga Gunawadi Salari, Medi, Saini Balanipa, terus ada Sriani Alia, dan siapa lagi ini? Yongsa, Bapak Yuli, terus ada juga Semuanya saja tanpa terkecuali untuk kita.
4: Baik, terima kasih.
7: Ada kan lagunya, Dek?
4: Ada.
7: Ya, buat Denita, lanjut ke waski, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zidan, sudah bergabung bersama kami. Ada chat WhatsApp. Ini kita baca dulu chat WhatsApp juga sebelum kita terima lagi penelpon. Dari Pak Mahir di Tapalang. Pak Mahir, apa kabar, Ki? Mau dengar lagunya Jamal Mirdad. Jamal Mirdad, judulnya Jamila. Salam sehat semuanya fans RRI dimanapun berada. Terima kasih, Pak Mahir. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
8: Dan tukangnya kita angin sekali tadi.
4: Kenapa?
8: Angin yang tadi itu yang chat kali.
4: Yang chat yang mana? Chat yang mana?
8: Yang dari kau.
4: Yang di grup pendengar?
8: Iya.
4: Allah ilaha illallah, tidak bisa masuk menelpon ternyata. Dari Haji Tondeng, susah sekali memang masuk kayaknya ini. Tapi alhamdulillah bisa makin masuk, bisa tembus. Aman ya. Bagaimana Kak Tondeng, apa kabar si Drap?
8: Sehat.
4: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya apa di siang hari ini?
8: Aku lagunya Tommy Jepisa.
4: Tommy Jepisa yang mana?
8: Ya, Cuci Tangan.
4: Yang mana?
8: Cuci Tangan.
4: Cuci Tangan Tommy Jepisa, ya. Baik. Untuk siapa ini lagunya?
8: Untuk teman saya, kau udah kasihan banget.
4: Iya, baik.
8: Masalah emosi lagi.
4: Iya. Jangan emosi. Baik, terima kasih. Jangan sampai emosi. Kalau tidak bisa tembus, bersabar seperti Aji Tondeng, akhirnya bisa tembus. Baik, kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima lagi penelpon-penelpon berikutnya. Kita mulai dari lagu yang direquest Kak Baim Putra, Kamelia.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pendengar Pro 1 yang dari Mamuju dimanapun Anda berada, lagu dari Jamal Mirdad, Jamila, akan mengakhiri perjumpaan kita dalam Pro Dangdut di sore hari ini. Dan mohon maaf untuk satu lagu dari Tommy J. Pisa yang berjudul Cuci Tangan tidak dapat terakomodir lagi dikarenakan kita dibatasi oleh waktu. Dan untuk pendengar lainnya yang juga masih mau menelpon bergabung bersama kami juga melalui chat WhatsApp, mohon maaf untuk yang tidak dapat terakomodir. Kita ketemu lagi dalam segmen Pro Dangdut di hari selanjutnya, tepatnya di pukul 14.30 hingga dengan 16.30. Setelah ini pendengar, kami hadirkan majalah udara di ruang dengar Anda dengan topik waspada kabut asap di tengah ancaman karhutla. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam majalah Udara Kentongan. Dan pada edisi kali ini pendengar 13 Oktober 2026, kita akan membahas tentang waspada kabut asap di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sore hari ini pendengar juga akan kami hadirkan dalam majalah udara kali ini beragam informasi menarik, termasuk kita akan menyimak informasi dari BMKG mengenai kondisi kabut asap di Sulawesi Barat, juga data kebakaran hutan dan lahan dari BPBD, serta informasi kesehatan dan langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju selama 1 jam ke depan dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan.

0: rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Pendengar, belakangan ini kondisi langit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat terlihat berkabut dan diselimuti asap. Kondisi ini pendengar menimbulkan pertanyaan mengenai sumber asap, juga kualitas udara yang kita hirup, serta dampaknya bagi kesehatan. Nah, berdasarkan keterangan prakirawan cuaca BMKG Tanpa Padang Mamuju, Arman, asap yang menyelimuti Sulawesi Barat ini pendengar berasal dari kebakaran di wilayah setempat maupun terbawa angin dari daerah lain. Sejumlah wilayah yang disebutkan dalam wawancaranya antara lain ada Mamuju, Polewali Mandar, dan Sendana. Dan asap juga berpotensi terbawa dari wilayah lain seperti Kalimantan dan juga Sulawesi Selatan. Bagaimana kondisi kabut asap di Sulawesi Barat pendengar dan apa faktor yang mempengaruhi penyebabnya? Juga apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda wawancara reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Tanpa Padang, Arman.
1: Tidak. Ya, assalamualaikum kak.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, saya ingin wawancara terkait kondisi kabut asap di langit Sulawesi Barat kak. Yang ini kan kayak makin pekat ya dari minggu-minggu yang kemarin. Itu bagaimana kondisinya dari BMKG?
2: Ya, oke. Dari BMKG sendiri memang benar ya. Hampir di seluruh wilayah Sulawesi Barat sekarang terdampak asap dari beberapa kejadian kebakaran lahan, hutan dan lahan ya, di Provinsi Sulawesi Barat, di mana asap daripada kebakaran ini itu berasal dari kebakaran lahan yang berasal dari wilayah Sulawesi Barat sendiri. Terus sebagian juga berasal dari wilayah provinsi tetangga, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, dimana kita tahu beberapa yang lalu juga di wilayah Toraja, kemudian di Luwu juga terjadi kebakaran hutan di Makassar. Terus untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri, ya, beberapa yang lalu juga di Mamuju terjadi kebakaran lahan, di wilayah Polman, juga di wilayah Sendana. Dan sebagian besar juga asap ini berasal dari wilayah timur Indonesia dan juga dari wilayah Kalimantan yang terbawa angin masuk ke wilayah Sulawesi Barat. Demikian.
1: Ya, kalau untuk indikatornya sendiri kak, apakah ada indikator tertentu untuk mengukur kadar ini asap yang ada di Sulawesi Barat ini?
2: Ya, untuk pemantauan, terutama pemantauan asap atau kondisi udara di suatu wilayah, itu biasanya menggunakan peralatan yang namanya ISPU. ISPU. ISPU ini biasanya ditempatkan di sudut-sudut kota, jadi dia akan menunjukkan angka seberapa kualitas atau kondisi kualitas udara di suatu wilayah tersebut, apakah sehat, tidak sehat, atau sangat berbahaya. Namun untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar, bisa menggunakan laman atau web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Di situ nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Demikian.
1: Berarti tidak merata di semua wilayah ya kak kualitas udaranya ini?
2: Ya, betul sekali. Untuk sementara ini untuk posisi jam 8 tadi itu di wilayah Polman dan wilayah Mamasa masuk kategori tidak sehat. Demikian.
1: Oke.
2: Okay. Dan ini akan berubah terus ya sampai sore nanti karena kebakaran hutan juga masih berpotensi terjadi.
1: Oke, terkait terakhir Kak, himbauan kepada masyarakat terkait kualitas udara di Sulawesi Barat ini dari BMKG sendiri.
2: Oke, himbauan ya baik. Himbauan untuk masyarakat, terutama masyarakat wilayah Sulbar, apabila hendak melakukan aktivitas di luar rumah atau terutama untuk ke kantor ataupun berbelanja ke pasar ataupun ke sekolah ataupun ke tempat-tempat lain, disarankan menggunakan alat pelindung ya, terutama masker, untuk menghindari pengaruh daripada kondisi udara atau kondisi asap yang sedang terjadi atau melanda di wilayah Sulbar. Demikian.
1: Oke, terima kasih Kak.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik pendengar, demikian informasi atau wawancara kami dari bersama dengan prakirawan cuaca dari BMKG Tampa Padang dengan reporter Muhammad Ilham. Dan informasi mengenai kondisi udara tentu penting pendengar untuk membantu kita menentukan langkah pencegahan, terutama ketika asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, di balik kabut asap yang terlihat, ada persoalan kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan perhatian bersama. Dan berdasarkan keterangan pendengar dari Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fata, data hingga 11 Oktober 2026 mencatat sebanyak 499 kejadian kebakaran. Dari jumlah ini, 86 kejadian merupakan kebakaran pemukiman, sedangkan kejadian lainnya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Luas lahan yang terbakar dilaporkan pendengar mencapai sekitar 841 hektar, di mana Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu wilayah dengan luasan terdampak yang cukup besar. BPBD juga telah menyalurkan jutaan liter air pendengar untuk mendukung penanganan di sejumlah wilayah. Dan data ini menjadi pengingat bahwa pencegahan kebakaran perlu dilakukan sejak dini. Lantas bagaimana perkembangan kejadian kebakaran pendengar di Sulawesi Barat? Apa saja penanggulangannya dan bagaimana masyarakat dapat ikut mencegah karhutlah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fatah.
1: Untuk kondisi untuk jumlah data karhutlah di Provinsi Sulawesi Barat sendiri itu untuk per hari ini itu atau data terkini bagaimana?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Barat, periode dari 1 Januari sampai dengan 11 Oktober, karena kami mengupdate tiap hari, per hari, itu jam 17 atau jam 5 sore. Jadi kami masih memakai data tadi kemarin, data tanggal 11 Oktober, hari Minggu, yang terupdate pukul 17, kejadian karhutlah itu ada 499 kejadian, di mana kebakaran pemukiman itu ada 86 kejadian, dan selebihnya kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk luas lahan yang terbakar dari periode 1 Januari itu sampai dengan Oktober ini, untuk luas lahan kebakaran adalah 841 hektar koma sekian, sementara luas hutan untuk hutannya sendiri 441,12 hektar. Ini hasil inputan dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara untuk kekeringan, kami sudah mensuplai air, bukan kami, tapi seluruh kabupaten sudah menyalurkan distribusi air adalah 3.656.883 liter. Jadi update terakhir karhutlah sampai dengan tanggal 11 Oktober itu tadi yang tersebut.
1: Kalau untuk kabupaten yang paling terdampak Pak selama musim kemarau ini, terutama untuk karhutlah dan kekeringan air ini.
2: Untuk karhutlah kebakaran hutan dan lahan itu ada kejadian yang terbesar itu adalah di Polewali Mandar dengan sebesaran luasan yang terdampak itu 559,92 hektar. Sementara untuk kebakaran pemukiman itu yang terbesar juga ada di Polewali Mandar dengan 30 kejadian dengan yang terdampak 95 unit. Sementara untuk dampak luasan hutan yang terbesar itu adalah Polewali Mandar juga. Polewali Mandar dampak luasan hutan itu kurang lebih 246 hektar. Sementara distribusi air untuk kekeringan itu yang tertinggi adalah Mamuju Tengah dengan jumlah 2.021.033 liter.
1: Kalau untuk fenomena kabut asap yang terjadi di Sulawesi Barat sendiri itu bagaimana tanggapan dari BPBD?
2: Kalau tanggapan kami, ini kan status kita ini adalah sekarang tanggap darurat. Tanggap darurat dalam arti kata, saya kembali lagi ke bahasa saya yang kemarin-kemarin, bencana itu bukan hanya urusan BPBD saja, tapi menjadi urusan bersama. Dalam proses tanggap darurat ini, kita sudah membagi tugas ke ke OPD, OPD terkait, instansi-instansi terkait, terkait dengan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan asap, kita mengetahui memang asap ini sangat mengganggu masyarakat, terutamanya itu ada di Mamasa, sekarang ini ada di Mamasa dan Mamuju Tengah. Yang ini asap bukan hanya dari Provinsi Sulawesi Barat, tapi dampak dari kiriman. Kirimannya ada tiga, baik dari Kalimantan, Maluku Utara, dan Papua. Itu gara-gara diakibatkan dengan siklon air, siklon angin. Anginnya bertumpuk pada sini, jadi menyatu ke sini. Nah, untuk sementara ini kami juga lagi menunggu laporan dari DLH tentang kualitas udara yang ada di Sulawesi Barat. Apakah ini berdampak dia bisa dikategorikan asap ini asap bagaimana? Apakah dia aman? Apa dia kurang aman atau memang tidak aman? Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, terutama kepada anak-anak pelajar kita, usia rentan, masyarakat yang lainnya. Dan tapi kita utamakan ini pendidikan anak-anak sekolah dengan usia rentan.
1: Mungkin terakhir himbauan kepada masyarakat terkait fenomena karhutla dan juga kabut asap yang terjadi di Sulawesi.
2: Himbauan kepada masyarakat, diharapkan kepada masyarakat untuk pertama ya jelas untuk tidak membakar sembarangan, karena kita mengetahui musim kekeringan ini sedikit saja dipicu oleh api itu akan segera menjalar, apalagi ditambah dengan angin yang kencang. Jadi saya harapkan masyarakat untuk tidak sembarang untuk membakar. Yang kedua juga himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada, jangan panik tapi tetap waspada terkait dengan asap-asap yang anu sekarang ini. Harusnya masyarakat sudah menyiapkan antisipasi, mitigasi dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, area setempat, dengan cara menyiapkan apa namanya ini?
1: Masker.
2: Itu mitigasi awalnya, sambil kita menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan dan Dinas DLH.
1: Terima kasih. Oke, Bapak.

Pendengar, asap ataupun kabut asap juga perlu diwaspadai dari sisi kesehatan. Paparan asap dapat memicu batuk, iritasi mata, sesak napas, dan memperburuk kondisi orang yang memiliki gangguan pernafasan. Anak-anak pendengar, lansia, serta masyarakat dengan asma atau penyakit paru-paru kronis termasuk kelompok yang lebih rentan. Ini juga berpotensi untuk lebih rentan untuk terkena dampak dari paparan asap. Dan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, hingga kini alhamdulillah belum dilaporkan adanya peningkatan kasus ISPA yang dikaitkan dengan kabut asap. Namun demikian, masyarakat tetap perlu waspada dan menjaga kesehatan. Mengurangi aktivitas di luar ruangan pendengar ketika asap pekat, menutup jendela jika asap masuk ke rumah, dan menggunakan masker tentunya yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Jika mengalami sesak napas berat atau keluhan yang semakin memburuk, segera mencari pertolongan medis.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya, dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga. Sambil membawa surat-surat berharganya ya.
1: Bencana tidak selalu bisa diprediksi, namun resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
0: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi keluarga, kalau bisa sambil membawa
1: temukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali resiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan setiap Selasa pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi paparan kabut asap. Pertama adalah membatasi aktivitas di luar ruangan ketika asap pekat, kemudian menggunakan masker sesuai dan pastikan terpasang rapat ketika harus keluar rumah. Ketiga adalah menutup pintu dan jendela apabila asap masuk ke dalam rumah, dan juga bisa melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia agar tidak terlalu lama berada di luar ruangan. Kemudian pendengar, Anda bisa mengikuti informasi dari BMKG dan instansi kesehatan setempat. Jangan mengabaikan keluhan juga seperti batuk berkepanjangan dan kesulitan bernapas. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika keluhan memburuk. Demikian pendengar majalah udara kantongan kali ini dengan tema waspada kabut asap di tengah ancaman karhutlah. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa kabut asap ini berkaitan dengan kondisi kebakaran, pergerakan angin, kemudian kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk mengikuti informasi resmi, mengurangi paparan asap, serta turut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Demikian pendengar, saya Nita, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam segmen majalah Udara Kantongan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Aduh.
1: Tapi lampu tempel Bapak.
2: Lampu
1: aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpai Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi dari Makassar, Ampana, Kendari, Baubau, Bone, Palu, Toli-Toli dan juga Mamuju akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama saya di sini dari RRI Mamuju, Nita Wahyuni. Dan pendengar, informasi pertama yang akan kami hadirkan, kita akan ke RRI Palu bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan WOD Rina Mustika.
2: Selamat sore rekan Nita.
0: Apa kabar Palu hari ini?
2: Untuk cuaca Palu hari ini masih mendung dan masih tetap diselimuti kabut asap juga ini, Nita.
0: Tapi alhamdulillah sudah mendung, tapi untuk kabut asapnya semoga segera pulih. Baik, silakan informasinya.
2: Baik, Nita dan juga pendengar Pro 1, informasi dari RRI Palu terkait dengan angka pernikahan anak di Sulawesi Tengah menempati peringkat kelima tertinggi secara nasional. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena pernikahan pada usia dini berisiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak. Maksud kami beresiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak, kemudian juga beresiko stunting hingga perceraian. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rosalia S. Palinggi mengungkapkan, sejumlah faktor yang memicu pernikahan anak di Sulawesi Tengah diantaranya kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh norma dan adat istiadat. Wilayah dengan kasus pernikahan anak terbanyak meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Buol, Banggai, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Tingginya kasus di wilayah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari resiko perkawinan pada usia yang belum matang. Rosalia menegaskan persoalan ini juga berkaitan dengan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15 hingga 19 tahun di Sulawesi Tengah yang tercatat mencapai 33,8%. Angka ini perlu menjadi perhatian karena kehamilan dan persalinan pada usia remaja berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama ketika tidak didukung kesiapan fisik, mental, serta kondisi sosial ekonomi yang memadai.
4: Untuk gambaran Sulawesi Setengah terkait dengan pernikahan anak, kalau kita itu peringkat kelima tertinggi secara nasional. Ada sekitar 33 sampai 34 kelahiran hidup pada wanita usia 15 sampai 19 tahun per 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun. Jadi tinggi ya, kalau kita lihat dari 1000 ada 33 sampai 34 kelahiran pada remaja 15 sampai 19 tahun.
3: Rosalia menambahkan pernikahan anak tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan masa depan remaja, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko stunting serta persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu pencegahan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat upaya pencegahan melalui program generasi berencana Genre dan pusat informasi dan konseling remaja PIKR. Edukasi secara intensif di berbagai wilayah terus dilakukan dengan menekankan pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta pendewasaan usia perkawinan.
2: Demikian untuk informasi dari Bumi Tadulako Kota Palu. Saya WOD Rina Mustika bersama operator yang bertugas Muhammad Irfan. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan Nita. Informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tani. Mana
6: Terima kasih.

0: Baik rekan-rekan dari RRI Ampana, audio dari kami ini ada sedikit bermasalah, boleh diputarkan kembali dari sana? RRI Ampana. Apakah kami masih terhubung dengan RRI Ampana di sore hari ini?
1: Baik, masih terhubung. Baik, kami coba putar kembali informasi dari RRI Ampana.
0: Baik, silakan.

0: Bagaimana dengan rekan-rekan RRI Ampana atau kita beralih dulu ke RRI lainnya? Baik, pendengar, kita beralih terlebih dahulu ke RRI Toli-Toli. Nanti kita akan kembali ke RRI Ampana di sore hari ini. Kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Irna di sana. Selamat sore, rekan Irna. Rekan Irna dari Toli-Toli.
1: Jika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Baolan diamankan jajaran Satres Narkoba Toli-Toli pada operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkoba. Laporan Sardono.
2: Menindaklanjuti perintah Presiden, kemudian Kapolri dan selanjutnya Kapolda Sulawesi Tengah, Polres Toli-Toli melaksanakan operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkotika dengan menerjunkan sebanyak 26 personil gabungan. Operasi dipusatkan dalam kota Toli-Toli, yakni di Kelurahan Baru dan Kelurahan Tuile, Kecamatan Baolan. Kasat Narkoba Polres Toli-Toli, Ibtu Leksi Tumunglau, pada press release di Mapolres Toli-Toli menyebut dari operasi gabungan dan informasi masyarakat, pada operasi gabungan yang dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 diamankan dua orang tersangka, yakni laki-laki EPA yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Di kos-kosan tempat EPA berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Tuile, ditemukan satu buah alat hisap yang berada di lantai dapur dan ditemukan juga satu buah pembungkus plastik bening berukuran sedang di sela plafon kos-kosan yang setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu serta satu paket plastik klip berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Sementara di wilayah Kelurahan Baru, tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli mengamankan laki-laki IRP yang diduga juga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu di tempat IRP yang berada di kos-kosan Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Karya Bakti. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kos-kosan tempat IRP tinggal, ditemukan dua buah alat hisap sabu-sabu di lantai dalam kos-kosan dan ditemukan satu buah pembungkus rokok di lantai ruangan kamar kos-kosan yang setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu.
3: Di TKP kami temukan satu buah pembungkus rokok merek Scorpion di lantai ruang kamar kos-kosan. Setelah dibuka, berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya IRP dan barang bukti, berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Toli-Toli untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
2: Untuk barang bukti IRP diamankan 2,50 gram sabu-sabu, sementara EPA ditemukan barang bukti sabu-sabu berat bruto 4,29 gram.
3: Untuk TKP di Toli-Toli jumlah barang buktinya berat bruto ya. Ini baru berat bruto sebesar 4,29. Dan itu untuk tersangka EPA 4,29 gram. Kemudian untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin berat bruto ya rekan-rekan media, ini berat bruto karena ini kan untuk berat netonya nanti itu kami menunggu dari lab. Mungkin rekan-rekan media sudah paham. Jadi ini baru berat bruto 2,50 gram untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin.
2: Kedua tersangka saat ini telah diamankan di sel Mapolres Toli-Toli untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 600 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Irna atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Makassar, ada rekan Risna Supratio di sana. Selamat sore rekan Risna.
4: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasinya dari Makassar.
4: Baik.
1: Informasi dari Makassar pada sore hari ini, wacana pemberlakuan tinggal kelas pada satuan pendidikan akan diulas dalam wawancara bersama Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdi MPD Dipandu Fitriani Rahman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara adanya wacana di dunia pendidikan kali ini tentang memberlakukan kembali tinggal kelas di tengah kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Bersama dengan saya saat sekarang Ketua BAN PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Dr. Abdi. Assalamualaikum Bang Abdi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ini menjadi salah satu wacana baru lagi ya yang dimunculkan tentang kemungkinan diberlakukan kembali tinggal kelas. Apakah ini akan menjadi angin segar bagi pendidikan kita untuk peningkatan kualitas atau malah ini menjadi shock baru ya terhadap dunia pendidikan kita juga? Bagaimana itu Bung Abdi melihatnya?
5: Iya, terima kasih Ade Fitri. Jadi terkait dengan rencana kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memberlakukan kembali ya terkait dengan tinggal kelas bagi siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Jadi bisa dua versi sebetulnya. Versi pertama terkait dengan shock ya bagi siswa dan bisa menjadi angin segar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, karena kita ketahui selama ini kebijakan dari kementerian sebelumnya ya walaupun secara nomenklatur kebijakan sesungguhnya bahasa tekstual terkait dengan adanya siswa yang tinggal kelas itu tidak ada sesungguhnya. Yang ada itu diserahkan kepada satuan pendidikan untuk mengolah sendiri atau mencarakan sendiri terkait dengan kebijakan adanya siswa yang akan dibicarakan yang akan tinggal kelas seperti itu. Tetapi faktanya memang selama ini tidak ada siswa yang tinggal kelas. Jadi apapun hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajarannya, kan proses pembelajaran itu bukan cuma pembelajarannya saja, juga termasuk kedisiplinan, persoalan etika, dan lain-lain, itu akumulasi dari bagaimana siswa kita menilai perkembangannya dalam pendidikan. Jadi kalau kebijakan tinggal kelas itu tidak ada, itu akan membuat siswa itu merasa kan antara belajar tidak belajar, disiplin tidak disiplin, sama saja penilaiannya, tetap juga tinggal naik kelas kan ceritanya begitu. Ya, itu menyebabkan sehingga ruang untuk menegakkan atau membuat guru di satuan pendidikan itu tegas itu menjadi berkurang. Toh juga misalnya tidak diapresiasi upaya dan kerja keras dari guru dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajarannya di sekolah. Toh misalnya siswa tetap naik semua seperti itu. Jadi yang malas, yang kurang-kurang memahami pembelajaran dan sebagainya, itu menjadi sama semua statusnya. Nah, kalau mau dilihat kebijakan terkait dengan tinggal kelas ini akan diterapkan dengan tegas, katakan seperti itu akan membuat siswa semacam ada semacam punishment lah ya, dan reward bagi siswa yang benar-benar belajar, benar-benar tekun, benar-benar rajin di sekolah seperti itu. Jadi kalau kebijakan tinggal kelasnya diterapkan benar, itu kalau menurut saya itu justru akan meningkatkan ya animo siswa untuk terus rajin belajar. Kemudian kan mereka juga takut kalau tinggal kelas ya seperti itu, termasuk juga orang tua yang anak-anaknya yang disekolahkan di satuan pendidikan itu akan menjadi perhatian khusus kepada anak-anaknya, terutama misalnya kalau sudah lepas dari sekolah, kolaborasi sinergitas antara pendidikan yang berasal dari informal di keluarga dengan pendidikan formal di sekolah, itu akan semakin semakin bagus kalau ada kebijakan tinggal kelas itu, karena itu akan berdampak pada perhatian pendidik kepada benar-benar kepada siswanya atau peserta didiknya, seperti itu.
4: Kalau tidak salah kebijakan munculnya tidak ada siswa yang tinggal itu karena melihat perilaku yang sebelumnya bahwa mengakibatkan anak-anak stres karena harus tinggal kelas, terus kemudian ada rasa malu, ada perilaku yang berbeda. Apakah ini akan ditampik ketika akan diberlakukan kembali tinggal kelas itu begitu?
5: Kalau ekstrim bahwa melihat dari kuantitas ya, kuantitas penilaian semata, memang kurang tepat. Jadi harus ada proses remedial sesungguhnya. Jadi misalnya anak-anak ketinggalan proses pembelajarannya di mata pelajaran apa misalnya, guru, kemudian siswa yang ada di sekolah, kemudian wali kelas, kepala sekolah, harus benar-benar bisa mengidentifikasi, bisa mendata dengan baik siswa-siswa yang kan variasi atau keberagaman siswa yang ada di sekolah itu bisa macam-macam. Jadi ada mungkin ada tangkapnya lebih cepat, ada yang sedang-sedang, ada mungkin agak lambat. Nah, kebijakan itu, kebijakan untuk meremedial atau memberi ruang kepada yang lambat-lambat, misalnya yang sedang ke bawah, itu harus diterapkan. Ya walaupun nanti ada waktu tertentu atau waktu yang dibatasi untuk membicarakan bahwa betul-betul anak ini belum bisa naik ke kelas berikutnya atau kelas yang lebih tinggi karena dia belum menguasai belum menguasai terkait dengan materi-materi atau pembelajaran yang ada di kelasnya itu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa juga terlalu exactly ya, semua yang hanya melihat nilainya saja ya semata, misalnya menganggap semua siswa itu homogen ya, homogen dalam arti mempunyai kemampuan yang sama. Guru yang ada di sekolah tetap juga harus memperhatikan variasi ya, inklusivitas dari siswa yang ada dari di satuan pendidikan masing-masing, seperti itu.
4: Baik. Bu Fitri. Terima kasih banyak wawancara singkatnya dengan RRI.
5: Sama-sama Bu Fitri, Bu Dr. Fitri. Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju.
6: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Makassar.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
6: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan gempa Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi 13 Oktober 2026. Dan selanjutnya akan kita ikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rekan Rizka, selamat sore.
8: Selamat sore, Nita.
6: Baik, rekan Rizna, silahkan Rizka. Silahkan informasinya di sore hari ini.
8: Baik, dari kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan, kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari, Bau-Bau pada Selasa pagi 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari, Bau-Bau mencatat jarak pandang hanya sekitar 2,5 km. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
9: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang.
10: Kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Beto Ambari Bau-Bau pada Selasa 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Dari jadwal semula pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi berdasarkan informasi pihak bandara. BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau mencatat jarak pandang pada pukul 6 pagi hanya sekitar 2,5 km akibat kabut asap yang cukup pekat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau Adi Istiono mengatakan, jarak pandang mulai membaik menjelang siang hingga mencapai 3-5 km. Kondisi tersebut memungkinkan penerbangan kembali berlangsung setelah sempat terganggu akibat kabut asap.
9: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang di sini atau visibility. Jadi cukup pekat juga bang. Tapi setelah agak siangan nih pesawat bisa terbang bang, karena jarak pandang sudah mulai terbuka antara 3-5 kilo begitu bang pagi ini.
10: Adi menjelaskan, kabut asap dipengaruhi kebakaran lokal serta kiriman asap dari sejumlah wilayah lain termasuk Papua Selatan dan Maluku. Angin timur dan tenggara membawa sebaran asap menuju Sulawesi Tenggara termasuk Bau-Bau dan wilayah Kepulauan Buton. Menurut Adi, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi dan sore hari ketika kecepatan angin melemah. Sebaliknya, angin yang lebih kencang pada siang hari dapat membantu menyebarkan asap sehingga jarak pandang berangsur membaik. BMKG memperkirakan sebaran kabut asap masih berpotensi melanda Bau-Bau dan Kepulauan Buton hingga 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara terpantau berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Adi mengimbau masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas berat ketika kabut asap menebal. Penderita asma dan gangguan pernapasan juga disarankan membatasi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jika mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama Anita Wahyuni.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka atas informasinya dari Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Bupati Mamuju pendengar membuka TMMD ke-130, fokus percepatan pembangunan infrastruktur Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Bupati Mamuju Siti Sutrisna Soehardi secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa, khususnya untuk meningkatkan akses jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Usai upacara pembukaan, Sutrisna kepada RRI menjelaskan Desa Pamulukang dipilih karena kondisi infrastrukturnya masih memerlukan perhatian. Menurutnya, TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-130 berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang.
12: Jadi ya, sangat berterima kasih sekali karena saya tahu program TMMD ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Sehingga kita juga berterima kasih program TMD untuk tahun 2026 Kabupaten Mamuju bisa dapat. Karena memang Pamulukang ya termasuk infrastrukturnya yang belum terlalu bagus.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono mengatakan sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, di antaranya pengecoran jalan sepanjang 325 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Selain itu dilakukan pembangunan 2 unit plat taker, pembuatan talut, penambalan jalan di 6 titik, serta pembangunan seluruh drainase sepanjang 2.850 meter. Program ini juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan.
13: Yang kita kerjakan nanti pada TMM ini, kita membangun jalan. Ya, membangun jalan kita beton. Ada juga membangun dwekernya. ada juga membangun talut, ada membangun parit, nanti saya jumlah-jumlahnya nggak begitu apa. Terus ada juga nanti membangun RTLH, RTL itu rumah tidak layak huni. Kita secara pribadi dari TNI nanti kita akan membangun itu tiga unit, tapi nanti dari kabupaten berkoordinasi dengan Pemda, dengan provinsi akan menambah kurang lebih 10 nelayan.
11: Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat setempat. Melalui program ini diharapkan pembangunan infrastruktur Desa Pamulukang semakin merata dan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bone di sore hari ini. Ada rekan Andi Imran di sana. Rekan Andi Imran, selamat sore dari Bone.
14: Selamat sore rekan Nita.
0: Bagaimana Bone hari ini?
14: Wah, Bone udaranya buruk hari ini, asap di mana-mana.
0: Oke, berarti kurang lebih seluruh wilayah ya, hampir.
14: Iya, sepertinya begitu nih.
0: Baik.
14: Baik, informasi yang kami hadirkan sore ini dari RRI Bone terkait dengan kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai, melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati.
15: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
16: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
15: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
17: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya. Untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
15: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami...
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti Ros dari RRI Mamuju terkait dengan BMKG yang menyebutkan bahwa udara di Polewali Mandar dan Mamasa tidak sehat. Sore hari ini RRI Mamuju telah terhubung dengan reporter Muhammad Ilham. Assalamualaikum, selamat sore rekan Ilham.
18: Selamat sore rekan Nita.
0: Baik, rekan Ilham, silakan informasi apa yang dapat disampaikan di sore hari ini, silakan laporannya.
18: Baik pendengar, berikut kami laporkan kualitas udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat pada Senin 12 Oktober 2026. Penyebab situasi tersebut dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju, Arman menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak asap. Asap itu berasal dari sejumlah kebakaran hutan dan lahan baik dari dalam dan luar daerah. Arman meminta warga memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan itu berlaku bagi warga yang ke kantor, pasar, maupun sekolah. Pemantauan dilakukan lewat laman iklim BMKG Pusat dikarenakan Sulbar belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU. Alat itu biasanya dipasang di sudut kota untuk menunjukkan kualitas udara.

0: untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman web di BMKG pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Di situ nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
1: Lebih lanjut, menurut Arman, angka kualitas udara masih bisa berubah hingga sore hari sebab kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran terjadi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Majene, serta Toraja, Luwu dan Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagian asap juga terbawa angin dari Kalimantan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Nita di studio.
2: Baik, rekan Ilham, terima kasih atas laporan langsungnya di sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selanjutnya pendengar, kita akan terhubung dengan RRI Ampana untuk menyampaikan informasi di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, rekan silakan disampaikan informasinya.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tane.
4: Lomba mendongeng, membaca puisi dan komedi tunggal.

0: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Ampana atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Jihan Benazir di sana. Selamat sore rekan Jihan.
2: Selamat sore Nita.
1: Baik, rekan Jihan, silakan informasinya di sore hari ini.
2: Ya baik, dari RRI Kendari, pendengar, kita akan menghadirkan feature untuk di ruang dengar Anda mengenai sopir angkot mikrolet Kendari yang sampai saat ini masih bertahan di tengah persaingan transportasi modern. Berikut kita ikuti informasinya bersama Andika Mardani.
3: Di tengah perkembangan transportasi yang semakin beragam, angkutan kota atau mikrolet masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota Kendari. Bagi sebagian warga, angkot tetap menjadi pilihan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah Jumarudin Dengawe, seorang sopir angkot yang telah menjalani pekerjaannya sejak tahun 1982. Puluhan tahun berada di balik kemudi membuat pekerjaan ini menjadi bagian dari kehidupannya.
4: Biasanya dari jam berapa Bapak bawa mobil angkot?
5: Saya keluar 5:30 pulang jam 4, kadang 5:30.
4: Apakah ada supir cadangan?
5: Nggak ada.
4: Nggak ada?
5: Nggak ada.
3: Sejak pagi, Jumarudin mulai menjalani rutinitasnya sebagai supir angkot. Ia membawa angkot dengan rute Mandonga, Kendari, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari penumpang.
5: Sudah mulai tahun 82.
4: Kenapa Bapak masih bertahan jadi supir angkot?
5: Karena ini mata pencarian.
4: Mata pencariannya?
5: Nah, tidak ada lain.
4: Berapa penghasilan per hari Bapak?
5: Biasa juga bawa pulang di rumah kadang 120. Kalau kotornya per hari itu kadang 200 lebih kotor.
4: Rutenya Bapak, angkotnya?
5: Angkotnya Mandonga Puatu.
4: Mandonga Puatu?
5: Ya, Mandonga Puatu.
3: Meski harus bekerja dari pagi hingga sore, penghasilan yang diperoleh Jumarudin tidak selalu sama setiap harinya. Angkot yang dikemudikannya juga merupakan milik orang lain. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi sumber penghidupannya selama puluhan tahun.
4: Ini mobil yang Bapak bawa saat ini mobil sendiri atau orang lain?
5: Mobil orang lain.
4: Orang lain? Apakah Bapak bertahan jadi supir angkot?
5: Bertahan.
3: Di tengah persaingan transportasi yang semakin beragam, keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Meski demikian, angkot masih memiliki pengguna, terutama karena tarifnya yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah Irfan, mahasiswa yang mengaku hampir setiap hari menggunakan mikrolet untuk menuju kampus. Baginya, angkot menjadi pilihan karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan.
6: Ya, jadi saya kalau mau dibilang, hampir setiap hari saya menggunakan mikrolet, angkutan angkot seperti PT-PT untuk ke kampus. Karena jarak antara kos-kosan saya dengan kampus lumayan cukup jauh, dan untuk menghemat waktu dan biaya, saya memilih mikrolet untuk berangkat ke kampus transport sebagai transportasi.
3: Menurut Irfan, transportasi online memang lebih praktis karena masyarakat cukup memesan melalui aplikasi dan kemudian dijemput. Namun, mikrolet tetap memiliki kelebihan dari sisi biaya yang lebih murah. Andika Mardani melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dan pendengar, informasi dari RRI Kendari sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam liputan Gemal Saripati Majus Sekorwil 4 di sore hari ini. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili sahabat kerja yang bertugas, ada rekan Prendi di meja operator dan saya Nita Wahyuni serta para reporter mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
4: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
3: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup keserak.

0: Pendengar, terima kasih masih terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 96, juga di 100,2 dan di 97,6 FM. Pendengar, di Mamuju malam ini saya Randy menemani Anda, dan sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Sulbar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Mamuju malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar Sari Berita. APBD Sulawesi Barat bisa hemat hingga 90 miliar rupiah apabila penggajian P3K diambil alih oleh pusat. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berasal dari Kalimantan serta wilayah timur Indonesia. Inilah Warta Sulbar selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuk informasi yang pertama. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Sulawesi Barat bisa hemat hingga 90 miliar rupiah apabila penggajian P3K diambil alih oleh pusat. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
1: Cuma kami belum menerima juknisnya. Apakah seluruh P3K?
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengkalkulasi potensi penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 80 miliar hingga 90 miliar apabila skema penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu resmi ditarik oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait kepastian penarikan penggajian tersebut. Menurutnya, pengalihan pembiayaan hanya berlaku bagi P3K penuh waktu, sementara untuk penggajian P3K paruh waktu masih menjadi tanggungan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pemprov Sulbar pada dasarnya telah menyiapkan skenario pembiayaan dalam APBD tahun 2027 untuk mengantisipasi sebelum petunjuk teknis diterbitkan. Jika penarikan penggajian tersebut terwujud, daerah akan memperoleh ruang fiskal tambahan yang signifikan.
1: Cuma kami belum menerima juknisnya. Apakah seluruh P3K, apakah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan seluruh P3K, atau termasuk P3K paruh waktu ini belum ada, tapi informasi terakhir ya saya juga mendapatkan bahwa itu hanya P3K penuh waktu yang ditarik penggajiannya dan P3K paruh waktu tetap di biaya APBD. Tapi skenario itu kami sudah persiapkan semua ya di APBD, bahkan kami sudah sebenarnya menganggarkan pembiayaannya masih di daerah semuanya. Ya kita bersyukur kalau ditarik ya berarti ada space ya, ruang fiskal lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi celah yang pengurangan fiskal lagi di tahun. Kalau kita hitung kemarin 80 sampai 90 M.
2: Junda pun berharap skema penyaluran gaji nantinya dapat dikirimkan secara langsung agar tidak membebani mekanisme transfer daerah maupun menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Ambang batas belanja pegawai di atas 30% pada APBD 2027 telah memperoleh kelonggaran atau relaksasi resmi dari pemerintah pusat. Laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
1: Itulah yang kemarin disampaikan bahwa tahun 2027
2: pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan porsi belanja pegawai yang melampaui ambang batas 30% pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027 telah memperoleh kelonggaran atau relaksasi resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan relaksasi tersebut sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat serta jajaran tenaga honorer terkait isu dirumahkan atau diberhentikan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akibat keterbatasan ruang fiskal daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memaparkan tingginya porsi belanja pegawai daerah dipicu oleh pemenuhan hak keuangan tenaga pendidik serta alokasi anggaran penggajian dan pengangkatan P3K. Junda menambahkan, Pemprov Sulbar akan tetap menyusun skema efisiensi anggaran secara cermat sembari mencermati petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan.
1: Itulah yang kemarin disampaikan bahwa tahun 2027 undang-undang tentang pembagian keuangan daerah itu tidak harus 30%, itu sudah direlaksasi untuk pemberlakuannya, karena konsekuensinya kan begini, yang kemarin belanja-belanja pegawai seperti honor guru dan lain-lain sebagainya, sehingga relaksasinya ada. Nah, tapi nanti kita lihat, kita diskusikan, kalau memang kita komitmen untuk kita 30%, kita bahas secara bersama-sama. Tapi kan relaksasi yang dikeluarkan yang kemarin itu, yang diributkan kemarin berkaitan dengan tenaga-tenaga P3K yang katanya akan dirumahkan kalau tidak ada apa anggaran belanja tidak sampai 30%. Tapi karena ada relaksasi, ya mungkin tidak akan jadi seperti itu.
2: Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kemenpan RB sepakat memperpanjang masa transisi dan memperbolehkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di atas 30% setelah tahun 2027. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Bupati Mamuju Sutina Suhardi secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026. Laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
3: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa, khususnya untuk meningkatkan akses jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Usai upacara pembukaan, Sutina kepada RRI menjelaskan Desa Pamulakang dipilih karena kondisi infrastrukturnya masih memerlukan perhatian. Menurutnya, TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-130 berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang.
4: Jadi ya sangat berterima kasih sekali karena saya tahu program TMMD ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Sehingga kita juga berterima kasih program TMD untuk tahun 2026 Kabupaten Mamuju bisa dapat. Karena memang Pamulakang ya termasuk infrastrukturnya yang belum terlalu bagus, sehingga kita memilih Pamulakang untuk intervensi di TMMD ini. Dan kita juga berharap infrastruktur jalan di Pamulakang karena memang sangat dibutuhkan di sana. Ya harapannya mudah-mudahan ini kan berjalan 1 bulan ya. Alhamdulillah juga tadi kita mendengar semua banyak program yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI di program TMMD ini. Dan berharap mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selesai tepat pada waktunya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di Desa Pamulakang.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono mengatakan sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, di antaranya pengecoran jalan sepanjang 325 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Selain itu dilakukan pembangunan 2 unit plat taker, pembuatan talut, penambalan jalan di 6 titik, serta pembangunan seluruh drainase sepanjang 2.850 meter. Program ini juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan.
5: Yang kita kerjakan nanti pada TMMD ini, kita membangun jalan. Ya, membangun jalan kita beton. Ada juga membangun dwekernya. Ada juga membangun talut. Ada membangun parit. Nanti saya jumlah-jumlahnya nggak begitu. Terus ada juga nanti membangun RTLH. RTLH itu rumah tidak layak huni. Kita secara pribadi dari TNI nanti kita akan membangun itu tiga unit. Tapi nanti dari kabupaten berkoordinasi dengan Pemda, dengan provinsi akan menambah kurang lebih 10. Mudah-mudahan itu terkabul untuk masyarakat di sini. Kalau itu sifatnya memang mengarahnya ke personal, tapi nggak apa-apa, itu kan rakyat kita juga. Rakyat yang memang kekurangan dan membutuhkan yang harus kita bantu. Terus ada juga kita akan membuat sumur bor atau sumber air. Itu nanti kalau tidak, itu kita ada 2 atau 3 Pak. Ya, ada sekitar itulah ya, 2-3 titik itu. Terus itu sasaran fisiknya. Sasaran non-fisiknya nanti ada kita penyuluhan kesehatan, penyuluhan bela negara, terus ada juga nanti tentang pertanian dan mungkin tentang yang berhubungan dengan nelayan, berarti kalau ada nelayan dengan nelayan.
3: Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat setempat. Melalui program ini diharapkan pembangunan infrastruktur Desa Pamulakang semakin merata dan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menyebut hingga saat ini belum ditemukan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap. Laporannya disampaikan Hasmira Basir.
6: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menyebut hingga saat ini belum ditemukan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski terjadi fenomena kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Mamuju dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir, Administrasi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Sulawesi Barat Irfan Ajo menjelaskan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan pernapasan meliputi anak-anak, lanjut usia serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru kronis. Selain kabut asap, kondisi kemarau panjang dan angin yang cukup kencang juga berpotensi meningkatkan paparan debu dan asap di lingkungan masyarakat.
7: Sampai saat ini belum ada laporan dari Dinas Kesehatan, kemudian laporan dari Puskesmas untuk lonjakan kasus ISPA ya, belum ada kalau dikaitkan dengan fenomena kabut asap beberapa hari terakhir ini. Yang pertama, masyarakat diminta tetap waspada, tetap tenang, sambil memperhatikan arahan atau instruksi dari pemerintah dan memverifikasi setiap informasi yang tersebar melalui sumber-sumber resmi.
6: Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi asap cukup tebal. Jika harus beraktivitas di luar, warga disarankan menggunakan masker. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Sulawesi Barat saat ini belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk memantau kualitas udara. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
9: Untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar, bisa menggunakan laman atau web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan Sulawesi Barat belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk memantau kualitas udara. Prakirawan cuaca BMKG Tampa Padang Mamuju, Arman menyebut pemantauan udara biasanya memakai ISPU. Alat tersebut dipasangi di sudut kota. Di sisi lain, Sulawesi Barat terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di berbagai wilayah, diantaranya Mamuju, Pulau Limandar, dan Majene. Asap juga datang dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan. Arman menambahkan, untuk memantau kualitas udara, masyarakat dapat mengakses melalui laman BMKG Pusat. Berdasarkan laman tersebut, pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kualitas udara Pulau Limandar dan Mamasa masuk kategori tidak sehat.
9: Ya, untuk pemantauan, terutama pemantauan asap atau kondisi udara di suatu wilayah, itu biasanya menggunakan peralatan yang namanya ISPU. ISPU ini biasanya ditempatkan di sudut-sudut kota. Jadi dia akan menunjukkan angka seberapa kualitas atau kondisi kualitas udara di suatu wilayah tersebut. Apakah sehat, tidak sehat, atau sangat berbahaya. Namun untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman atau web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id.
10: Lebih lanjut, angka kualitas udara di laman BMKG tersebut dapat berubah hingga sore hari, sebabnya kebakaran lahan masih berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Barat. Arman mengimbau warga memakai masker untuk menghindari pengaruh asap saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut berlaku saat ke kantor, pasar, sekolah, maupun ke tempat lain. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sulawesi Barat berasal dari kiriman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta wilayah timur lainnya di Indonesia. Berikut laporannya bersama reporter Dimas Rizaldi.
11: Kalau misalnya tadi siang hari udah masuk menjelang siang, itu biasa asap gitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Tampak Padang Mamuju, menyebut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sulawesi Barat berasal dari kiriman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta wilayah timur Indonesia. Hal itu disampaikan prakirawan cuaca BMKG Tampak Padang Mamuju, Ayu Indrawati, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Ayu mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, Sulawesi Barat menerima kiriman asap dari Kalimantan serta asap yang terbawa dari wilayah timur. Kabut asap dari luar wilayah itu terbawa hingga masuk ke wilayah beberapa daerah di Sulawesi Barat. Pergerakannya dipengaruhi arah dan kecepatan tiupan angin. Berdasarkan data citra, sebaran pada 11 Oktober, kebakaran hutan dan lahan terpantau di sejumlah wilayah Sulawesi. Kondisi tersebut turut menyebabkan asap memasuki Sulawesi Barat. Ayu menghimbau masyarakat memperhatikan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Informasi yang dapat dimanfaatkan adalah indeks standar pencemaran udara atau ISPU untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di sekitar.
12: Untuk asap yang terjadi asap di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini memang untuk minggu-minggu terakhir kita memang mendapat kiriman dari Kalimantan. Kemudian ada juga memang terpengaruh dari asap yang terbawa dari wilayah timur. Nah, untuk tanggal 11 Oktober kemarin berdasarkan data citra sebaran asap itu memang di beberapa wilayah Sulawesi seperti Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu memang ada terjadi karhutla dan itu juga menyebabkan juga asap di wilayah Sulawesi Barat seperti itu.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan nilai ISPU 0 sampai 50 masuk kategori baik dan paling baik untuk aktivitas luar ruangan. Nilai 51 sampai 100 masuk kategori sedang yang umumnya masih memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: PT ASDP Indonesia Ferry memastikan pelayaran rute Mamuju Balikpapan tetap beroperasi sesuai jadwal meski ada kabut asap. Muhammad Ilham melaporkan.
13: Tetapi untuk terkait fenomena yang terjadi sekarang itu masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan pelayaran baik dari Mamuju Balikpapan maupun dari Balikpapan Mamuju.
14: PT ASDP Indonesia Ferry memastikan pelayaran rute Mamuju Balikpapan tetap beroperasi sesuai jadwal meski ada kabut asap. Hal itu disampaikan Supervisor ASDP Indonesia Ferry Cabang Balikpapan Samsir saat diwawancarai via telepon Senin 12 Oktober 2026. Pelayaran dari Mamuju Sulawesi Barat menuju Balikpapan Kalimantan Timur dijadwalkan Selasa dan Jumat. Sebaliknya, keberangkatan dari Balikpapan menuju Mamuju berlangsung setiap Senin dan Kamis. Samsir mengatakan pelayaran masih memungkinkan dilakukan meski ada fenomena kabut asap yang mengganggu. Fenomena kabut asap yang berlangsung beberapa pekan terakhir itu dinilai mengganggu aktivitas sosial warga baik di Mamuju maupun Balikpapan. Dampak paling besar dirasakan masyarakat di Balikpapan. Meski jadwal tetap dipertahankan, ASDP menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak dikurangi dalam pelaksanaan pelayaran tersebut.
13: Beberapa minggu kemarin maupun entah hari-hari esok itu memang fenomena ini sangat mengganggu untuk di aktivitas sosial masyarakat ya, baik yang di Mamuju maupun yang terdampak sekali di Balikpapan. Terkait untuk jadwal, alhamdulillah saat ini sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan pelayaran yang sesuai juga tanpa mengurangi aspek-aspek keselamatan ya. Jadi memang kita tetap berfokus pada keselamatan pelayaran.
14: Lebih lanjut, untuk pembelian tiket di Pelabuhan Mamuju, calon penumpang wajib menggunakan layanan tiket online. Pemesanan dilakukan secara daring sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Menurut Samsir, pemesanan secara online dinilai lebih mudah bagi masyarakat. ASDP pun terus mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada calon penumpang yang hendak berlayar ke Balikpapan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan imbas kemarau. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
15: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan. Berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan jeruk. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram.
16: Kalau yang sekarang yang naik, kayaknya hampir semua sayuran naik semua. Kayak kol, biasanya kan Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000. Sawi, biasanya kan Rp15.000, sekarang Rp20.000. Kalau buncis, biasanya sekitaran Rp10.000-Rp15.000. Kalau harga sekarang Rp30.000. Mungkin disebabkan oleh banyak permintaan, kayak dari MBG. Apalagi sekarang kan mengalami musim kemarau, jadi agak pasokan agak kurang.
15: Adi menjelaskan, kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari pemasok akibat musim kemarau. Selain itu, meningkatnya permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Pedagang berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur Syada melaporkan.
0: Kenaikan harga cabai di Mamuju dipengaruhi ketergantungan pasar terhadap pasokan dari luar daerah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
17: Kayak cabai itu kan pasokannya lebih banyak dari luar.
18: Harga cabai rawit di Kabupaten Mamuju melonjak tajam akibat terbatasnya pasokan dari daerah pemasok, terlebih lagi pasokan lokal. Cabai rawit merah kini mencapai Rp100.000 per kilogram, bahkan ada beberapa lapak yang menjajakan Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting dijual di harga Rp80.000 dan cabai merah besar di harga Rp70.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi ketergantungan pasar terhadap pasokan dari luar daerah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sebagian pasokan cabai di Kabupaten Mamuju masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan seperti Nrekang, Makassar, dan daerah sekitarnya. Kondisi pasokan dari daerah tersebut turut mempengaruhi pergerakan harga cabai di pasar lokal. Ia menambahkan, kenaikan harga cabai tidak hanya dirasakan di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat, tetapi juga berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan harga berkaitan dengan kondisi pasokan antar daerah. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah membuat harga cabai di Kabupaten Mamuju rentan bergejolak ketika ketersediaan komoditas menurun. Sementara itu, pasokan dari petani lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar.
17: Kalau selebihnya kan memang kayak cabai atau apa, itu kan memang karena kurang pasokan. Karena sekarang ini kan kayak cabai itu kan pasokannya lebih banyak dari luar. Kalau cabai merah besar itu Rp70.000 per kilo. Keriting Rp80.000. Terus rawit merah Rp100.000. Itu kalau cabai kayaknya bukan cuma di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Kayaknya di Sulawesi Selatan juga berdampak. Karena kan kalau kayak cabai ini kan sebagian, itu kan kita masih mengambil dari Sulawesi Selatan. Kayak Nrekang, Makassar dan sekitarnya. Itu kan barang pasokan masih sebagian besar dari sana. Selain dari kita sendiri, wilayah kita sendiri.
18: Lonjakan harga tersebut menjadi perhatian karena cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang banyak digunakan masyarakat sehari-hari. Kelancaran distribusi dan peningkatan pasokan menjadi faktor penting untuk menekan tekanan harga di pasar. Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju terus memantau perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas yang mengalami kenaikan signifikan akibat keterbatasan pasokan dan kemarau berkepanjangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Apa nih?
3: Oh, ini yang sedang viral.
2: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
6: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
5: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
7: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya Assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan?

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera hadirkan Warta Berita Sentral disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presiden Dinan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, skala internasional yang fiksasi.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Begitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI, dan malam hari ini kami akan hadirkan kembali paket rekaman mimbar agama Buddha dengan topik cara menilai karakter seseorang oleh Biku Kennedy. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

Namo Buddhaya. Agama adalah jalan kehidupan yang bijak, penuh welas asih dan sukacita. Tekunlah dalam agama dan berbahagialah agar orang ikut menjalani hal-hal religius untuk menjadi manusia yang lebih bijak, welas asih, dan lebih bahagia. RRI Makassar mengajak umat Buddha untuk menyimak siaran agama Buddha.

Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bagi orang yang tanpa kejahatan selalu berjuang demi kesucian, kesalahan seujung rambut pun tampak sebesar mendung hitam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada, terimalah salam saya dalam nama Soti Hotu Namo Buddhaya. Para pendengar yang berbahagia, sejak zaman dahulu kala hingga dunia modern, selalu saja ada cara yang digunakan untuk menilai karakter seseorang. Ada yang menggunakan tanggal lahir seperti Feng Shui dan zodiak. Ada pula yang menggunakan ilmu baca wajah hingga garis tangan. Sekarang ada pula yang menggunakan golongan darah sebagai parameter untuk menilai karakter seseorang. Apakah ilmu ini hanya ditemukan pada kehidupan sehari-hari? Apa yang dikatakan oleh Buddha tentang cara menilai karakter seseorang ini? Ternyata, dalam Tipitaka, Sang Buddha juga punya cara tersendiri untuk menilai karakter seseorang. Hal ini dijabarkan dalam Tipitaka Pali, Anguttara Nikaya, Catukka Nipata, Thana Sutta 192. Dalam sutta tersebut, Sang Buddha katakan, ada empat fakta mengenai seseorang yang dapat diketahui dari empat keadaan. Apakah yang keempat itu? Yang pertama, dengan hidup bersama seseorang, maka moralitasnya dapat diketahui. Para pendengar yang berbahagia, bagaimana caranya sehingga dengan hidup bersama seseorang, moralitasnya dapat diketahui? Apakah hanya 1-2 hari, 1-2 minggu? Buddha katakan, hal ini baru dapat diketahui setelah waktu yang lama, bukan secara asal-asalan. Dengan pengamatan dari dekat, bukan tanpa pengamatan. Karakter seseorang harus dilihat dengan hati-hati, bukan hanya diterka-terka, bukan hanya ditebak-tebak, oleh orang yang bijak, bukan oleh orang yang dungu. Karena orang yang bijak dapat melihat karakter seseorang lebih objektif. Hal ini dikatakan berdasarkan atas dengan hidup bersama seseorang setelah waktu yang lama, kita dapat memulai melihat karakter seseorang. Kita akan mulai melihat apakah orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kelemahan, cacat, celah yang berkenaan dengan moralitasnya. Apakah secara moral dia tidak sesuai di dalam tindakan dan perilaku? Apakah dalam kehidupan sehari-hari orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bermoral atau tidak? Jika orang ini melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupnya, maka kita bisa menyimpulkan orang ini adalah orang yang bermoral. Jika orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, dia cacat, menunjukkan kelemahan. Dalam waktu yang lama, disertai dengan pengamatan yang baik, barulah seseorang dapat menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang tidak bermoral. Orang ini tidak luhur. Para pendengar yang berbahagia, dari sinilah dikatakan bahwa dengan hidup bersama seseorang, maka moralitasnya dapat diketahui. Yang kedua, dengan mengadakan interaksi dengan seseorang, maka integritasnya dapat diketahui. Hal ini pun baru dapat diketahui setelah waktu yang lama, bukan secara asal-asalan, dengan pengamatan dari dekat, bukan tanpa pengamatan. Lagi-lagi dilakukan oleh orang yang bijak, bukan oleh orang yang dungu. Dengan mengadakan interaksi dengan orang, barulah
kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang tersebut berkelakuan begini pada satu orang dan berkelakuan lain pada dua, tiga orang atau yang lainnya. Ia berkelakuan berbeda terhadap satu orang dan orang yang lainnya. Perilaku sebelumnya tidak sama dengan perilaku setelahnya. Oh, perilaku orang ini tidaklah jujur. Jika seseorang punya integritas yang baik, maka orang ini akan melakukan satu orang, memperlakukan orang yang lainnya dengan perlakuan yang sama. Kelakuannya dari waktu ke waktu, dari waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang, kelakuannya itu sama. Jika kita melihat orang seperti ini dalam waktu yang lama, barulah kita dapat mengatakan bahwa orang ini memiliki integritas yang baik. Berdasarkan hal inilah dikatakan, dengan mengadakan hubungan dengan seseorang, maka integritasnya dapat diketahui. Yang ketiga, di dalam kemalangan, maka ketabahan seseorang dapat diketahui. Sekali lagi, dikatakan bahwa hal ini pun baru diketahui setelah waktu yang lama. Bukan secara asal-asalan, dengan pengamatan, bukan tanpa pengamatan. Oleh orang yang bijak, bukan oleh orang yang dungu. Suatu ketika misalnya, kita melihat ada orang yang menderita kehilangan sanak keluarganya, atau ia kehilangan kekayaannya, atau ada pula yang kehilangan kesehatannya. Tetapi dia tidak merenungkan demikian. Inilah sifat alami kehidupan di dunia ini, bahwa 8 kondisi duniawi terus membuat dunia ini berputar, dan dunia ini memutar dengan kondisi duniawi ini. Dia tidak pernah merenungkan bahwa ada 8 kondisi yang selalu menyertai kehidupan ini. Siapapun dia, apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin? Apakah dia orang terkenal ataupun dia bukan orang terkenal? 8 kondisi dunia ini selalu ada di dunia ini, yang terus membuat dunia ini berputar. 8 kondisi dunia ini terdiri atas untung dan rugi. Jika kita hidup di dunia ini, untung dan rugi selalu datang silih berganti. Tidak ada kehidupan di mana seseorang dari lahir sampai mati mengalami keuntungan yang terus-menerus. Demikian pula dengan kerugian. Tidak akan pernah ditemukan di dunia ini orang yang mengalami kerugian mulai ketika dia lahir sampai dia mati. Untung dan rugi selalu datang silih berganti. Yang kedua adalah suka dan duka, kebahagiaan dan menderita. Meskipun kadang-kadang kita mendengar teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, sahabat kita mengatakan bahwa sepanjang hidup saya menderita. Dari saya kecil sampai sekarang saya menderita. Itu hanya persepsi dia. Coba direnungkan kembali. Di dalam kehidupan, selain kebahagiaan, pasti ada penderitaan yang selalu datang silih berganti. Tidak akan pernah ditemukan orang yang bahagia terus-menerus, juga tidak pernah ditemukan orang yang menderita terus-menerus. Kebahagiaan dan penderitaan selalu datang silih berganti. Hanya bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita menerima keadaan. Tanpa menerima hal tersebut, tanpa mempertimbangkan hal tersebut, orang-orang akan berduka dan khawatir. Dia akan meratap, dia akan gelisah ketika menderita kehilangan sanak keluarganya, kekayaannya, ataupun kesehatannya. Pasangan ketiga dari kondisi duniawi adalah termasyhur dan tercemar. Suatu hari mungkin kita bisa saja terkenal. Orang-orang mengenal kita karena hal-hal baik yang kita lakukan. Namun tidak dapat dipungkiri, selain termasyhur, ada-ada saja orang yang mencemarkan nama kita. Kondisi yang keempat, pasangan yang keempat, yaitu dipuji dan dicela. Tidak pernah ditemukan di dunia ini orang yang dipuji terus-menerus sepanjang hidupnya. Demikian pula dengan orang yang dicela. Jika teman-teman kita memuji kita, maka bisa dipastikan ada pula orang lain yang akan mencela kita.
Orang sebaik apapun, orang yang melakukan perbuatan baik bagaimanapun, pasti tetap ada saja yang mencela. Kehidupan ini ibaratkan 5 jari tangan kita. 5 jari tangan kiri kita selalu berpasangan dengan 5 jari tangan kanan kita. Ketika ada yang memuji kita seperti 5 jari tangan kanan kita, pasti pula ada yang mencela kita seperti 5 jari tangan kiri kita. Para pendengar yang berbahagia, inilah yang harus direnungkan, bahwa inilah sifat alami kehidupan di dunia ini. Jika kita bisa menghadapi 8 kondisi dunia ini, kita bisa mengerti, maka di dalam kemalangan, maka ketabahan seseorang dapat diketahui. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan lain dalam Dutiya Lokadhamma Sutta, Sang Buddha katakan bahwa seseorang yang hidup di dunia yang tidak terpelajar mengalami untung dan rugi, termasyur dan tercemar, dipuji dan dicela, bahagia dan menderita. Seorang siswa yang mulia, yang terpelajar, juga mengalami untung dan rugi, termasyur dan tercemar, dipuji dan dicela, bahagia dan menderita. Namun seseorang yang masih terpengaruh oleh kondisi duniawi, yang tidak terpelajar, ketika mengalami 8 kondisi dunia ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa hal tersebut tidaklah kekal. Hal itu merupakan penderitaan dan selalu berubah. Keuntungan menguasai pikirannya, kerugian menguasai pikirannya, kemasyuran menguasai pikirannya, kehinaan menguasai pikirannya, celaan menguasai pikirannya, dan pujian menguasai pikirannya. Dia terpengaruh oleh 8 kondisi dunia. Hal inilah yang menyebabkan dia menderita. Para pendengar yang berbahagia, cara yang 4 untuk mengetahui karakter seseorang adalah lewat percakapannya, maka kebijaksanaan seseorang dapat diketahui. Hal ini pun baru dapat diketahui setelah waktu yang lama, bukan secara asal-asalan, dengan perhatian, bukan tanpa perhatian, oleh orang yang bijak, bukan oleh orang yang dungu. Ketika bercakap-cakap dengan seseorang, orang bisa mengenalnya demikian. Dinilai dari cara orang ini memeriksa, memutuskan masalah, dia adalah orang yang dungu, bukanlah orang yang bijaksana. Mengapa hal itu disimpulkan? Karena ia tidak menyampaikan kata-kata yang baik, yang menenangkan, yang luhur, yang halus, dan yang dapat dipahami oleh para bijaksana. Ketika ia berbicara dhamma misalnya, dia tidak mampu menjelaskan artinya baik secara singkat maupun secara terperinci. Barulah kita bisa menyimpulkan dia adalah orang dungu, bukan orang bijaksana. Seperti halnya bila orang yang baik penglihatannya berdiri di tepi kolam, dia akan melihat ikan kecil muncul dan berpikir, dinilai dari kemunculannya, dari riak yang disebabkan oleh ikan ini, dan dari kecepatannya, ini adalah ikan kecil, bukan ikan besar. Demikian pula ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang, kita bisa mengenalnya, ini adalah orang dungu, bukan orang bijaksana. Para pendengar yang berbahagia, demikian pula dengan sebaliknya, ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang, kita bisa mengenalnya demikian. Dinilai dari cara orang ini berbicara, merumuskan dan mengemukakan masalah, dia adalah orang bijaksana, bukanlah orang yang dungu. Dia menyampaikan kata-kata yang baik, menenangkan, luhur, melampaui penalaran biasa, halus, dan dapat dipahami oleh para bijaksana. Ketika berbicara tentang dhamma misalnya, dia mampu menjelaskan artinya, baik secara singkat maupun terperinci. Dia adalah orang yang bijaksana, bukan orang yang dungu. Seperti halnya bila orang yang baik penglihatannya berdiri di tepi kolam, dia akan melihat ikan besar muncul dan berpikir, dinilai dari munculnya,
dari riak yang disebabkan oleh ikan ini dan dari kecepatannya. Ini adalah ikan besar, bukan ikan kecil. Demikian juga para pendengar yang berbahagia. Ketika bercakap-cakap dengan seseorang, orang bisa mengenalnya seperti ini. Ini adalah orang yang bijaksana, bukan orang yang dungu. Berdasarkan hal inilah dikatakan lewat percakapan, maka kebijaksanaan seseorang dapat diketahui. Dari keempat hal tersebutlah karakter seseorang dapat diketahui. Sebuah fakta tentang seseorang yang dapat diketahui dari keadaannya. Tentu saja sebagai murid Buddha, kita senantiasa berharap menjadi siswa yang baik. Oleh karena itu, kita seharusnya senantiasa melatih diri sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Dalam Dhammapada Buddhawaga 183 dikatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin sendiri.

memiliki integritas yang baik, kita bisa memiliki ketabahan yang baik, dan kita bisa memiliki kebijaksanaan yang baik. Hal ini tentu saja didapatkan dari praktek. Oleh karena itu, marilah kita mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan dengan berpikir bahwa perbuatan baik ini adalah perbuatan yang kecil. Perbuatan baik ini perbuatan yang tidak berarti. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik seperti itu. Karena seperti air yang menetes setetes demi setetes, suatu hari akan memenuhi sebuah tempayan. Demikian pula dengan perbuatan baik kita, walaupun kecil, jika terus dilakukan secara berulang-berulang, dilakukan secara terus-menerus, maka suatu ketika perbuatan baik ini akan membuahkan hasil yang besar. Selamat mempraktikkan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan, semoga kita senantiasa berbahagia dalam dhamma. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, malam hari ini kami hadirkan kembali untuk Anda drama radio Pro 1 dengan judul Lepaskan yang diproduksi RRI Medan. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini.

0: Jadi mahasiswa akhir ini capek kali. Banyak tugas yang belum siap yang mau diselesaikan. Tenaga habis, mental terkikis, dompet pun menipis. Aduh.
1: Eh San, kau tahu gak? Riana yang satu kosan sama kita.
0: Riana. Oh, yang anak manajemen.
1: Iya.
0: Kamarnya kan ada di atas kamar kita. Kenapa rupanya?
1: Aduh, mending malam ini. Lebih baik kayak kita tidur tempat lain aja lah, yuk.
0: Hah? Kenapa?
1: Itu, San. Kau belum tahu rupanya beritanya kayak mana? Coba kau cek dulu di grup kosan. Semua orang itu udah heboh, loh.
0: Berita? Alah, aku dari tadi sibuk, loh, Dit. Ngerjain laporan. Mana lah sempat aku nengok-nengok berita.
1: Kau kapan sih, San, gak sibuk? Selalu sibuk kau kutengok. Ini, nah. Kau tengok aja lah dari HP aku.
0: Meninggal karena bunuh Dit. Ah, seriusan ini, Dit? Kapan, Dit? Astagfirullahaladzim. Malah terdengar aku pula, Dit, foto Riana yang lagi tergantung, Dit.
1: Ah, percaya kau kan sekarang. Katanya sih, aku gak tahu ya, katanya dari pagi. Cuman, mayatnya ini baru aja ketahuan sejam yang lalu.
0: Ah, masa sih? Padahal kemarin malam aku baru ngobrol loh, Dit, sama dia di depan kamarnya. Kutengok gak ada yang aneh-aneh sama dia, normal-normal aja. Terus kenapa tiba-tiba bunuh diri ya, Dit?
1: Ya, aku juga gak tahu, San. Tapi kadang ya, orang yang kelihatan baik-baik aja, padahal itu mentalnya lagi down parah loh. Mungkin dia itu lagi banyak masalah yang berat kali gitu, sampai dia berani itu mengakhiri hidupnya.
0: Ah, seberat apa sih sampai malah milih untuk bunuh diri? Padahal itu dilarang agama loh.
1: Eh, mental tiap orang itu beda-beda, San. Kau gak bisa ngukur sepatu orang lain pakai kakimu sendiri.
0: Ya bisa lah, kalau ukurannya sama.
1: Ah, udahlah, capek kali ngomong sama kau. Aku gak mau serius malah kau jawaban kayak gitu. Ya udahlah, pergi lah dulu.
0: Mau kemana kau? Baperan kali kau jadi orang. Memang udah paling betul siap mandi itu tidur. Tidur dalam keadaan badan segar. Aduh, nikmatnya. Badan aku pun pegal-pegal kali ini rasanya. Tidurlah. Siapa itu? Siapa sih ngetok pintu jam segini? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Iya, bentar. Siapa sih?
2: Ini aku, Riana.
0: Gak usah bercanda ya.
2: San, anak aku, San.
0: Udah ya. Gak lucu tau bercanda kayak gitu.
3: Sih kayak ketakutan kali gitu. Kenapa?
0: Aduh, Dit. Aku pikir tadi siapa? Rupanya kaunya. Aduh.
3: Emangnya kenapa sih?
0: Udah merinding kali aku ketakutan tadi, Dit. Kau pasti gak percaya sama apa yang kualami tadi, Dit. Tadi aku kayak ada yang ganggu di sini, Dit. Riana ngetok-ngetok pintu kamar ini, Dit, dan minta tolong lepaskan tali di lehernya.
1: Ah? Sumpah kau. Ada-ada aja kau ini. Masa kau didatangin sama Riana? Tapi memang sih, udah jadi rahasia umum. Kalau meninggal dengan cara bunuh diri itu, katanya suka gentayangan.
0: Aduh, kau jangan nakut-nakuti aku. Tapi, itu asli pengalamanku paling horor yang pernah aku alami, Dit.
1: Tapi ceritanya, besok bisa gak untuk pagi aja?
0: Kenapa? Kau takut ya?
1: Enggak sih, aku cuma ngantuk aja. Kau tengok nih, sekarang udah jam berapa, San? Mending kau tidur nih, daripada pikirin nanti kau didatangin lagi tuh sama arwahnya Riana. Mau kau? Udahlah, ngantuk kali aku. Kau ceritain lah sana sama tembok.

0: Perasaan aku gak ada ngeset alarm lah. Kok tiba-tiba bunyi ya dia? Lagian siapa juga lah ini yang ngeset alarm jam 3 subuh? Jam segini siapa ini yang SMS? Si Adit. Adit! Eh Adit, kau jangan jahil kau, Dit.
1: Apa sih, kau ganggu orang tidur aja, sumpah, apa?
0: Tidur-tidur, mana ada orang tidur bisa ngirim SMS, kau ini?
1: Ngirim SMS cemana? Handphone ku aja ada di meja belakangmu loh.
0: Belakang?
2: Dit, ada orang, Dit! Adit! Dit, ada orang di dekat meja belajar, Dit, kau tengok dulu, Dit.
1: Gak ada,
2: ada, kau tengok dulu itu.
1: Gak ada siapa-siapa. Kau lagi takut, San, gara-gara tadi makannya kebanyakan halu, tau kau? Coba kau ceritakan dulu, kenapa bisa kau tuh sampai ketakutan gitu? Ceritakan cepat.
0: Aduh, ini kok semakin hari makin serem aja. Jadi, Dit, ceritanya itu, si Riana ngetuk pintu kamar kita, dia minta tolong, lepaskan tali di lehernya. Dan aku yakin itu suara Riana, Dit, karena aku hafal kali sama suara dia. Nah, setelah dengar suara itu ada di kamar kita, ku coba nelpon kau dan itu pas ada di dalam selimut. Nah, waktu aku beranjak mau lihat kondisi sekitar, ada kaki Dit yang nampaknya pucat kali dia, menggantung dan kukunya membiru, Dit. Dit, kayaknya ini enggak aman lah, Dit. Gimana kalau kita lapor ibu kos saja, Dit?
3: Kau yakin?
0: Yakinlah, daripada kita kayak gini terus, siapa tahu dari ibu kos ada solusi. Besok pagi gimana?
3: Kalau ceritanya tersebar gimana?
0: Udah aman. Udah, pokoknya kita konsultasi dulu, ngobrol sama ibu kos besok pagi ya.
3: Ya udah, oke, aku setuju.
0: Oke.

0: Apa kau ada sesuatu sama si Riana? Sepertinya dari banyak penghuni kos di sini cuma kau lah yang diganggu.
1: Gak ada, Bu. Saya aja gak terlalu kenal sama si Riana. Dan paling cuma sekedar aja saya kenal sama dia, Bu.
0: Ah, masa sih? Ya udahlah, mungkin kau tuh cuma kecapean aja itu. Cuma halusinasi kau ajanya itu.
1: Tapi sumpah, Bu, saya gak bohong. Saya nampak dengan mata saya sendiri kalau itu beneran Riana, Bu.
0: Kalau gitu, nanti malam kita buat acara pengajian. Kita kirim doa untuk Riana supaya tenang dia di sana. Dan kau tenang aja. Kalaulah memang betul ini, percayalah, dia gak mungkin melukai kau. Apapun yang kau ceritakan ini, jangan kau bilang sama siapa-siapa. Dengar kau itu.

0: Astagfirullahaladzim. Astaga, kenapa kau ada di sini lagi sih? Tahan, San. Tahan, gak perlu takut, dibawa rileks aja. Tarik nafas, buang. Oke, mari kita tanya mau dia sebenarnya apa. Biar semua selesai dan aku gak diganggu lagi. Bismillah. Kamu Riana kan?
1: Lepaskan tali di leherku, sakit.
0: Iya, oke, sebentar. Aduh, tapi aku gak tahu sebenarnya maksudmu apa. Kenapa aku terus yang kau teror gini? Sedangkan kita aja gak pernah dekat. Tapi, coba, tolong kau jelasin mau kau sebenarnya apa. Biar aku bantu sebisaku. Dengan syarat, setelah ini, tolong kau jangan pernah ganggu aku lagi ya.
1: Sakit. Tolong.
0: Mau apa kau? Apa aku salah bicara?

0: San, udah San, San, San, San, kau kenapa? San, San, San, San, San.
1: Adit,
0: udah, kau kenapa bisa kayak gini, San? Makin kesini, kau makin aneh aja, San. Sumpah, kau jangan sering buat orang cemas sama kelakuanmu yang aneh kayak gini.
1: Dit, Riana, Dit. Riana, dia mati bukan karena bunuh diri, Dit. Tapi dia korban pesugihan ibu kos.
0: Udah, kau jangan banyak bercanda. Udah, stop.
1: Enggak, Dit. Aku gak bercanda, Dit. Kau harus bantuin aku buat cari tali pesugihan yang udah buat Riana meninggal, Dit. Ayo, kau bantu aku.

0: jujur sama kalian. Sebelum kalian dijadikan tumbal selanjutnya sama ibu kos.
1: Hah? Maksudnya gimana, Bu? Apa ini maksudnya?
0: Jadi, ibu kos selama ini menjadikan anak kosnya itu korban bahan pesugihan.
1: Aduh.
0: Dan yang kalian cari tali pesugihan itu ada di suatu ruangan di dekat kamar ibu kos.
1: Dan benar apa gue bilang, Dit? Berarti ini benar. Ah, lalu, Mbok?
0: Mending sekarang salah satu dari kalian ada yang melapor ke kantor polisi. Dan yang satunya, cepet cari tali pesugihan itu, lalu bakar. Kita tidak banyak waktu lagi.
1: Ya udah, San. Ayo kita cari, San. Ayo, kau nelpon polisi, aku nyari tali itu. Ya udah, okay. Boleh. Yuk.

0: disimpan di bungkus tali ini. Ah, ini pasti dia. Oke, aku mau begini.
1: Ketahuan kamu, Sandi. Jangan coba-coba ambil tali itu. Letakkan tali itu. Ayo, letakkan tali itu di tempat semula.
0: Enggak.
1: Atau kamu habis di tangan saya.
0: Aku enggak akan lepaskan tali ini, Bu.
1: Letakkan sekarang.
0: Ibu ini sangat mengancam nyawa orang, Bu.
1: Sandi, kembalikan tali itu, Sandi.
0: Enggak akan, Bu. Enggak akan kukembalikan tali ini ke Ibu.

0: Alhamdulillah, akhirnya ibu kos sudah berhasil ditangkap, San.
1: Iya, Dit. Alhamdulillah, Dit.
0: Dan akhirnya, San, kita udah berhasil juga nih dapatkan tali. Dan sekarang waktunya untuk kita bakar.
1: Iya, harus segera kita bakar, Dit.
0: Biar gak ada korban selanjutnya lagi.
1: Betul.
0: Ayo.
2: Terima kasih ya, Sandi dan Adit sudah membantu aku. Kini aku sudah tenang.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Hai tetangga.
5: Bayu. Jogging juga?
4: Iya. Kamu sendirian?
5: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
4: Tante.
5: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
1: Hah?
2: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
2: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
2: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada suatu hati.

0: maafin aku sayang. Tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuman sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mamuju malam ini.
0: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Semoga dimanapun Sobat RRI berada selalu sehat dan bahagia. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam ruang rindu, ruang untuk kembali menyusuri kenangan, mengenang cerita dan merasakan kembali indahnya masa lalu lewat lagu-lagu nostalgia. Sampai jam 11 malam nanti kita akan temani dengan lagu-lagu kenangan dari era 1980 hingga 2000-an, lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa muda, mengiringi kisah cinta, persahabatan, atau menyimpan cerita yang tak terlupakan. Karena terkadang pendengar, ada kenangan yang tak perlu diceritakan panjang lebar, cukup satu lagu dan semuanya kembali terasa. Ya, inilah ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda, Slipping Through My Fingers dari Meryl Streep dan Amanda Seyfried. Ya, lagu ini lagu yang cukup manis ya. Bercerita tentang perasaan seorang ibu yang menyadari bahwa waktu bersama anaknya terus berlalu begitu cepat. Anak yang dulu masih kecil kini tumbuh dewasa, punya dunianya sendiri dan perlahan tak lagi selalu berada di sisi ibunya. Ada rasa bahagia yang tentu dirasakan ibu melihat anak tumbuh, tapi juga terselip kesedihan karena momen-momen kecil yang dulu terasa bisa biasa ya, ternyata menjadi kenangan yang berharga saat dia tidak lagi ataupun jauh dari buah hati. Oke, dan baik pendengar, untuk yang mau gabung kita undang di 0822-96-09-09-96. Juga boleh Anda deringkan telepon kita di 0426-2322-4443. Dan baik, tanpa berlama lagi, ini sudah ada yang coba bergabung. Langsung saja saya terima untuk yang pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik sekali. Dari Campalagian.
1: Betul sekali, dari Wansli dan ini pun Randi.
0: Oke deh, bagaimana kabar tak? Sehat ki?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar.
0: Oh iya, sangat sehat. Sangat sehat, syukur.
1: Kalau Dinda sendiri gimana kabar?
0: Baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagi istirahat ini Bang Sidan?
1: Ya, siap-siap mau tidur ini. Bentar kalau sudah selesai ruang rindu.
0: Oke deh, terima kasih sudah dikasih waktunya dulu untuk galeri. Mau lagu apa Ki?
1: Bisa lagu deh, Bung Randi. Bisa lagunya Wang Pals?
0: Boleh.
1: Tikus-tikus kantor.
0: Oke, nanti kita siapkan.
1: Lanjut ya, kirim salam buat Erwin di Jalan Taman Sapi. Kemudian ada Paci di Tutar. Kemudian ada Yomsa. Ada Bunda di Maten, Bunda Rumah di Bumi Manusia, Batu Bumurni. Kemudian ada Mida di Adi-Adi, Papa Ulam, Farisal. Terus ada Andi Boteng. Terus ada Al Sardino, Bobi Kamesa Jor Maulana. Terus ada Pak Salmang, Mama Nanda, Boy Pida di Bala. Terus ada Reski Amelia, Pak Mahir, Pak Jorudin. Terus ada siapa lagi nih? Ada Papa Yuli, ada Pak Rela Gisar, ada Pak Imputra. Dan semuanya saja tanpa terkecuali Bun Randi.
0: Baik, iya, terima kasih.
1: Buat Bun Randi lanjut waski sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun Zidan di Campalagian, Polman. Saya bacakan juga untuk yang sudah berkirim pesan di WhatsApp kita. Ada dari Bang Adi di Tomo, katanya assalamualaikum, selamat bertugas, selamat malam. Terima kasih. Salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Mau dengar lagu Lisa Arianto, Aku Tetap Sayang? Nanti kita hadirkan lagunya, ditunggu ya. Untuk Bang Adi juga, pendengar yang lain yang malam hari ini mendengarkan siaran RRI Mamuju dimanapun berada ya. Saat ini kita bersama di Ruang Rindu, hadir setiap malam mulai pukul 22 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kecuali di malam minggu ya, malam minggu ada karaoke udara tentunya. Oke dan baik, saya mau terima untuk yang berikutnya, masih di ujung telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asoy. dari Tamasapi kah?
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Bang Erwin di sana, betul.
2: Iya, betul.
0: Kabar baik ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Syukurlah, bagus, ya, sehat ya. Seharian ini lagi ada tugas apa? Ada kerjaan apa, Bang Erwin?
2: Cuma kerja-kerja anu saja ini, Bang. Makasih makan ayam.
0: Oh begitu. Oh pelihara ayam ini untuk dijual itu?
2: Iya, insya Allah kalau.
0: Untuk dijual sehari-hari atau tunggu momen lebaran begitu biasanya?
2: Ya biasanya itu kalau mau masuk bulan suci, Bang.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke deh, sukses. Lanjut.
2: Hari-hari juga.
0: Ya. Oh baik, lanjut Bang Erwin, mau lagu apa nih?
2: Tapi di kamar lagunya Deddy Dores. Iya.
0: Oke deh, ditunggu nanti kita kasih ya.
2: Iya.
0: Teruskan.
2: Yang pada lewat tadi ada Bang Sidang di Polman, terus ada juga Pak Sultan, ada Pak Salman, ada Medi Parma bersama Maulana, terus ada juga Kibran di Bunga-Bunga bersama Pak Abrahan, ada Bain Putra, ada Resardino Fadilah, ada Dina, ada Ganes, ada Rizky Amalia, terus ada juga Asriani di Majenek bersama Alia, ada Pak Mahir di Tepalan, terus ada juga Bapak Rizal, ada Mida Diadi bersama Bapak Ulan, ada Ani di Boteng, Acok Hairudin, terus ada juga Darmawati di Pulkar, ada Antok di Endreka bersama Sri di Lut Timur, ada Ibu Mulia di Mamuju Tengah sana bersama Amar, ada Ibu Murni, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim, ya ada Darmawati, Rescue Maria juga, ya pokoknya sama-semuanya di tempat.
0: Baik. Oke deh.
2: Sekarang bisa makin menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Erwin di Jalan Tamasapi. Saya sapa berikutnya sebelum kita hadirkan lagunya buat Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Rindu dan berbagai rindu
0: memori lewat lagu. Bisik-bisik lagi nih, ya.
3: Eh, masih di tempat tidur ini.
0: Oke deh. Ibu Murni kah?
3: Iya, betul sekali,
0: Rindu. Makasih Ibu Murni kasih waktu lagi buat RRI malam ini, Ruang Rindu.
3: Alhamdulillah, iya. Bisa lagi sembuh.
0: Sehat-sehat Ibu Murni kah?
3: Alhamdulillah.
0: Keluarga semua juga baik ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Lagu apa yang bisa kita putarkan malam ini?
3: Siapa yang nyanyikan itu untuk sebuah nama?
0: Untuk sebuah nama nanti kita hadirkan ya. Untuk sebuah nama. Ini dari Meriam Belina kalau tidak salah.
3: Oh iya.
0: Baik.
3: Salam ada tadi Bang Sidang, terus ada juga Bang Erwin, ada juga Bang Yongsa, terus ada juga Kenes, Bobi, Mulana, Pak Sultan juga Abrahan, terus ada juga Alex Ardino, ada juga Gulia, Gidarma, Paru juga, terus ada juga Pengusaha Hati. Nelpon dong Pengusaha Hati, jangan cuma sama-sama itu.
0: Iya, betul. Nah,
3: terus mau didengar juga suaranya.
0: Iya.
3: Terus ada juga Ibu Nida, Ibu juga, terus ada juga Pak Ulan, Pak Mahir, Pak Juharifin, dan tersenang yang saya tambahin di kecerikan.
0: Baik, iya.
3: Ya, untuk berteran di lanjut tugas kita selalu menjaga.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, untuk sebuah nama dari Meriam Bellina ini menggambarkan tentang seseorang yang menyimpan perasaan mendalam kepada orang yang dicintainya. Nama seseorang menjadi simbol kenangan, kerinduan dan cinta yang tetap hidup di hati meskipun keadaan atau jarak mungkin memisahkan. Dan pendengar, terima kasih malam hari ini masih bersama kami di Ruang Rindu. Saya bacakan untuk yang juga sudah gabung lewat kiriman pesan. Ada Matiara di Mamuju yang mau diputarkan Sultan Kemana Cintaku Bawa. Nanti kita putarkan lagunya. Kemudian berikut ada juga Lina di Polman, katanya untuk pendengar RRI Mamuju, selamat berjumpa di Ruang Rindu, memori lewat lagu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu dia tagline-nya ya. Mau dengar lagu Gubahanku dari Bob Tutupoli. Salam kompak katanya, sehat, sehat dan sukses selalu. Terima kasih, amin. Berikutnya kita mau langsung untuk siapa yang gabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Itu dia, dari Tapalang.
1: Betul sekali.
0: Pak Mahir di sana, sehat Ki kabarnya Pak Mahir?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Kabar sehat, syukurlah.
1: Semoga juga beneran di bersama keluarganya.
0: Ya.
1: Kabar sehat.
0: Betul, syukur sehat juga baik di sini. Oke deh, Pak Mahir lagi apa ini malam-malam begini?
1: Masih menunggu.
0: Oh.
1: Lagu-lagu kenangan ini bersama Bung Randi.
0: Sambil kerja tugas sekolah tidak ini?
1: Tadi sudah selesai, jadi kita lagi santai-santai ini sebelum tidur ini.
0: Karena memang juga guru juga biasanya punya tugas ya dari sekolah yang dibawa, bukan cuma muridnya.
1: Kalau tugasnya itu luar biasa juga, murid itu kita harus
0: betul
1: persiapkan sebelum mengajar.
0: Jadi bukan
1: perangkatnya itu Bung Randi disiapkan juga.
0: Bukan cuma murid yang punya PR ini, guru juga.
1: Iya, bukan guru.
0: Baiklah, lagu
1: apalagi kalau kita di SD itu kita satu hari itu memborong satu kelas itu.
0: Oh kan? Betul.
1: Beda kalau sekolah lanjutan.
0: Semua mapel ya.
1: Iya, mapel dia kalau mulai dari jenjang SMP sampai SMA.
0: Iya. Baiklah, Pak Mahir. Iya. Mau kita kasih lagu siapa ini?
1: Jamal Mirdad. Judulnya Yang Penting Kita Happy.
0: Baiklah, ditunggu nanti kita hadirkan. Teruskan.
1: Iya. Kemudian salam-salam dulu. Selamat malam, ada Pak Sultan di Galuntulu, ada juga KMS Jampelagian, Pak Syukur di Kutai, ada Bapak Rizal bersama Ibu Nida, Ani di Bote Norma, Lia, ada juga Sahara, ada Pak Cuharudin, Acore bersama Sidan, Dina, Dharma, Ibu Murni di Kelima Muju, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Pak Salman, ada juga Mak Nanda, ada Algi di Lembang Pinrang, dan semuanya pendengar
0: ya, baik
1: Kelima Muju di mana saja berada.
0: Oke deh.
1: Untuk Bung Randi, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang. Kita hadirkan Setitik Air, Dedi Dores.

0: sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu enggak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu enggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu enggak sih?
1: Enggak ada masalah yang enggak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Terima kasih masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, pendengar dari Bob Tutupolih ya, Gubahanku, sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan baik, malam ini masih ada kurang lebih 14 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Saya Randy masih menemani Anda saat ini. Silakan yang mau gabung ya, boleh masih kita buka ruang telepon. Kalau mungkin juga mau kirim pesan, nanti kita bacakan pasti. Saya terima yang ada di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Asik sekali. Dari siapa ini, di mana? Oh, sinyalnya kurang bagus ini ya. Tiba-tiba terputus. Boleh dicoba kembali di nomor yang sama. Saya terima untuk yang berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, gambar bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Waalaikumsalam. Dari Pak Yomsa.
1: Iya, betul.
0: Ui, di Polman. Apa kabar Pak Yomsa?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat. Bukan juga di? Iya, luar biasa. Baik.
1: Oke, karena buat mapping ini saya langsung saya pesan
0: tadi. Langsung lagi, saja, silakan ya.
1: Birunya rinduku, Ria Angelina.
0: Ria Angelina, birunya rinduku. Baik, ditunggu ya Pak Yomsa.
1: Oke, nyapa dulu Pak.
0: Iya.
1: Ada Bang Sidan, terima kasih Bang Sidan. Bobby, Pak KMS, Pak Sultan, Ibu Dali Pandini. Ada Pak Salman di Kalu Lombok, malam Pak. Ada di Mamuju, ada Ibu Mida, Papa Ulang, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Murni, ya, khusus untuk Ibu Murni, sehat Ibu Murni, semoga permainannya makin bagus.
0: Amin ya.
1: Siapa tahu nanti bisa berhadapan dengan Megawati.
0: Oh gitu. Iya. Iya, siap.
1: Dan di Polewali ada Piko, Pak Maulana, Bang Acore, Pak Gibran. Oh, yang pilih ada satu ini, siapa? Lina Salim.
0: Iya.
1: Sama Pak Wahab. Itu saja Bu Randi.
0: Baik, terima kasih
1: Bu Randi, sehat terus bersama keluarga dan seluruh tetangga Bu Randi, sehat semua.
0: Terima kasih, amin. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yomsa di Polman ya. Berikutnya kayaknya ini jadi penelpon yang terakhir ya untuk requestan lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Sorry Bang Randy, tadi terputus jaringannya kurang bagus.
0: Iya betul, dari Pak Salman.
2: Jaringannya dari Pak Salman.
0: Baik, sekarang sudah bagus. Baik, sehat.
2: Saya minta lagunya Anu saja Bang Randy.
0: Iya.
2: Lagunya Musim Giono.
0: Yang mana itu?
2: Arti Hidup.
0: Arti Hidup, baiklah. Kita siapkan ini, kita mepet-mepetkan waktunya Pak Salman.
2: Ya, khusus buat yang terkasih yang disebut yang lagi istirahat, mudah-mudahan tidak dalam kondisi yang sehat.
0: Amin.
2: Sehat bersama keluarga.
0: Yeah.
2: Oke, makasih banyak.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, waktu kita tidak bisa berlama-lama lagi. Terima kasih telah menemani malam ini bersama RRI Pro 1 Mamuju. Dan semoga lagu-lagu nostalgia yang kita dengarkan membawa kehangatan, mengalirkan senyum, dan mengingatkan kita pada cerita-cerita indah yang pernah ada. Saya pamit undur diri, pendengar. Terima kasih untuk semuanya. Ya, untuk malam hari ini saya mau tutup ya. Waktu boleh berlalu dan pergi, tetapi kenangan akan selalu punya tempat di hati. Nikmati malam penuh ketenangan dan sampai jumpa kembali di lain hari. Saya Randy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Gue Kakak.
1: Gue Bimbi.
2: Gue Rido.
3: Ada Ivan di sini.
0: Kita dari Black. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka,
1: tetap merdeka.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami. Hari ini Selasa penanggalan 13 Oktober 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96.97.6 dan 100.2 MHz serta di RRI Digital. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda hari ini 14 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di pagi ini dan kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi.
1: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
2: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
1: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
3: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi, bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri Ustaz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya, silakan.
2: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
1: ibu atas warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada dalam Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda untuk hari ini 14 Oktober 2026 di setiap hari Rabu kita membahas terkait dengan Fikih Mawaris bersama dengan Ustadz Abdul Wahab SPD Esos MPD. Pendengar, dan pada pembahasan dalam Mutiara Pagi hari ini, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau zawil furud, yakni yang mendapatkan 1/6 dan juga 1/8. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Wahab. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Pendengar, kami juga ingatkan kami siaran langsung melalui Facebook dan YouTube kami di RRI Mamuju. Dan sebentar juga bagi Anda yang mau bertanya dapat bergabung di 0822-9609-0996. Dan tentunya dalam ilmu fikih mawaris adalah ahli waris yang mempunyai bagian warisan tertentu berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, bagaimana pembagiannya antara 1/6 dan 1/8 nanti akan kita bahas lebih jauh. Mungkin Ustaz Wahab sebagai pengantarnya, silakan Ustaz.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyadallah ilaha illallah syudhan muhammad dan abduh rasulullah, Allahumma salli ala muhammad wa alihi muhammad. Alhamdulillah, pendengar setia RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan Mutiara Pagi kali ini kita kembali bahas terkait dengan fikih mawaris, di mana ilmu yang mengajarkan bagaimana harta peninggalan seorang dibagikan secara benar kepada ahli warisnya. Beberapa bahasan kita yang lalu sudah mempelajari terkait tirka atau harta peninggalan, kemudian dilanjut dengan zawil furud ini. Dan insya Allah di pagi ini kita akan lanjutkan di sesi terakhir terkait dengan apa namanya pembagian yang sudah ditentukan itu adalah 1/6 dan 1/8, di mana sama-sama kita pahami bahwa sudah kita bahas yang mulai yang terbesar ya, yaitu 2/3, kemudian 1/2, kemudian 1/3 dan 1/4, dan untuk pagi ini adalah 1/6 dan 1/8. Kalau kita boleh bertanya, kenapa kita harus bahas ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang inilah yang sering muncul pertanyaan, seperti bagaimana ya, mengapa orang tua mendapatkan 1/6 ya, bukan lebih dari itu, ataukah mengapa istri hanya mendapatkan 1/8 ya, ketika suaminya meninggal. Ini suamiku ya, meninggal yang sama-sama saya selama hidupnya, tapi kenapa saya hanya 1/8 dan seterusnya, termasuk juga misalnya apakah saudara laki-laki atau perempuan itu masih bisa memperoleh bagian. Makanya kita harus pahami sama-sama terkait dengan ini. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Rubin Iman, mengulangi sedikit bahwa terkait dengan Zawil Hurut ini adalah, ataukah Ashabul Hurut ini adalah ahli waris yang bagaimana memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu pun dalam hukum kewarisan Islam kita. Kompilasi hukum Islam kita juga sudah menetapkan terkait dengan itu. Dasar sederhananya Bapak Ibu, kalau ingin memahami atau ingin dapat langsung sumbernya, berada di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan 12, begitu pun An-Nisa 176, 176 ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar budiman, yang pertama adalah yang bagian 1/6. Nah, siapa yang berhak? Ya, ada yang menyatakan ada 5 dan ada yang 7, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ambil yang banyak supaya mudah dipahami ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah ibu. Ibu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mendapat, kalau kita meninggal dan ibu kita itu dipastikan ya, dipastikan dia mendapatkan bagian, khususnya adalah mendapatkan 1/6 ketika anaknya, apabila anaknya yang meninggal dunia ini tersebut mempunyai anak ya. Jadi anaknya ini mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah maupun seibu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu ini tidak bisa dihalangi oleh anak atau cucu ya, atau anaknya ya, gitu ya, berarti cucunya. Begitupun anaknya atau saudaranya yang meninggal ya. Jadi ibu ini tetap berhak. Itu ini bisa dilihat di Quran surah An-Nisa ayat ke-11 Bapak Ibu. Wali abwaihi likulli wahidin minha sulus ya, mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua orang tua, ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan jika dia mempunyai anak ya. Dia mempunyai anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menguatkan kita bahwa ibu mendapatkan 1/6 jikalau si mayit atau anaknya ini meninggal mempunyai beberapa orang saudara, baik itu laki-laki maupun perempuan yang terkandung ataukah seayah maupun yang seibu. Ya, ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bagiannya. Fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus. Jika mayit mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibu mendapatkan 1/6 bagian. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bapak. Bapak akan mendapatkan bagian 1/4. Maaf, 1/6 bila anak yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah, dasar ketentuannya juga di Quran surah An-Nisa ayat 11 itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah nenek. Nenek, ibu dari ayah atau ibu dari ibu. Itu semuanya nenek ya, ibu dari ayah atau ke ibu dari ibu. Itu nenek akan mendapatkan 1/6 jikalau ibu tidak ada ya. Kalau ada ibunya tidak ada. Artinya dia berada nenek ini kan berada di atas ibu ya, berarti dia lebih duluan lahir, maka Ketika sudah ada ibunya yang meninggal ini masih ada ibunya, maka nenek tidak dapat. Maka ketika ibunya sudah tiada, maka nenek bisa dapat sepernama. Biasa bahasanya biasanya itu menggantikan ibu, ya. Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari riwayat Zaid itu mengatakan sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan bagian untuk nenek itu seperenam, seperenam bagian dari harta warisan. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat adalah kakek. Ya, kakek ini bapak dari bapak atau ayahnya bapak atau bapaknya bapak, ya, akan mendapatkan bagian seperenam bila apa namanya yang meninggal ini tidak mempunyai anak, ya, tidak mempunyai anak ataukah tidak punya cucu dari anak laki-laki, sedangkan bapaknya tidak ada, ya. Jadi jelas ini, jadi kakek itu bisa mendapatkan kalau tidak ada bapaknya dan tidak punya anak ataukah cucu anak laki-laki. Nah, ini sesuai dengan ijma' para ulama kita, ya. Nah, itu yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas. Yang kelima adalah saudara seibu seorang, ya, saudara seibu, seibu, ya, saudara seibu atau saudara apa seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, ya. Di mana kita pahami syaratnya adalah tidak ada anak dan tidak ada ayah, ya. Tidak ada anak dan tidak ayah, maka dia mendapatkan seperenam. Dan yang biasanya menjadi yang biasa tidak ada itu terkait dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang cucu perempuan dari anak laki-laki dia bisa mendapatkan seperenam ketika dia anaknya itu lebih dari seorang, ya, lebih dari seorang. Kalau ada satu maka dia tidak dapat. Nah, kemudian yang terakhir adalah saudara perempuan saya lebih dari satu, ya. Ya, syaratnya adalah tidak ada saudara kandung, ya, saudara kandung. Ini kan biasanya susah apa jarang ada, ya, jarang ada. Kami ada beberapa kasus saja yang terjadi ketika tidak ada saudara kandungnya, maka dia punya saudara seayah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah yang kedua ini bahasan kita adalah mendapatkan seperdelapan. Yang mendapatkan seperdelapan ini hanya ada satu, yaitu istri, ya. Satu atau lebih akan mendapatkan bagian seperdelapan. Jadi istri ada satu atau kedua itu mendapatkan seperdelapan bagian dari harta suaminya, walaupun punya anak atau cucu dari laki-laki, ya, walaupun ada cucunya. Ayatnya jelas di ini bahwasanya fa in kana lakum walad falahunna sumun, ya, sumun. Jadi maka jika kalian mempunyai anak maka untuk istri-istri kalian mendapatkan seperdelapan. Jadi jelas ini bahwa kalau ada suami yang meninggal dan ada istrinya, istrinya mendapatkan seperdelapan ketika mempunyai anak, ya, mempunyai anak ketika suaminya punya anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu yang saya sebagai pengantar saya serahkan ke host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pengantarnya di Mutiara Pagi Pendengar dalam pembahasan Fikih Mawaris untuk bagian tertentu Zabil Furuj, yakni mendapatkan seperenam dan juga seperdelapan. Dan juga pendengar, kami secara langsung melalui Facebook dan YouTube kami. Anda bisa bergabung bertanya di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443, ya. Ustadz, tadi kalau dijelaskan sama Ustadz ini bahwa ada pembagian daripada seperenam dan juga di seperdelapan, Ustadz. Bahwa ada tadi
4: pantul, Pak.
0: Iya. Di seperenam itu kan ada tadi tujuh golongan, ya Ustadz, ya, mungkin dari ayah, ibu, kakek, nenek, ya. Nah, ini ketika misalnya sang suami meninggal, apakah misalnya pembagian warisan dari seperenam dan seperdelapan ini langsung otomatis dibagikan atau memang ada syarat tertentu, Ustadz, yang harus dipenuhi terlebih dahulu?
4: Ya, baik. Baik, syarat tertentunya memenuhi, ya. Kalau misalnya yang seperenam, khusus seperenam itu ketika ibu itu mendapat seperenam ketika dia tidak apa ada cucu dan atau ada saudara, dua saudaranya lebih, ya, dua saudaranya lebih dia dapat seperenam. Jadi itu syaratnya untuk ibu, dia ibu ini mendapatkan seperenam ketika ada anaknya ataukah cucu, atau ada dua saudara yang meninggal ini ya, dua saudaranya atau lebih. Jadi dia dapat 1/6. Nah, syarat untuk ayah itu adalah ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya. Ya, ya, syarat tentunya ada anak laki-laki atau apa namanya cucu laki-laki. Kemudian untuk kakek itu tidak ada di ayah, ya. Kakek itu dapat 1/6. Jangan sampai nanti ada kakek yang mau mendapatkan, tetapi masih ada ayahnya yang meninggal, itu tidak dapat dia 1/6.
0: Okay, gitu. Ya.
4: Begitu juga nenek-nenek itu kan yang menghijab nenek itu adalah ibu. Ketika ibunya masih ada, maka nenek itu tidak bisa mendapatkan karena terhijab atau terhalang oleh ibunya. Nah, gitu. Begitu juga misalnya saudara seibu itu tadi, dia tidak akan dapat 1/6 ketika ada anaknya, ada ayahnya. Nah, syaratnya memang saudara seibu itu dapat ketika tidak ada yang meninggal ini, tidak ada anaknya dan tidak ada ayahnya, gitu.
0: Oke.
4: Begitu yang lainnya juga, khususnya misalnya itu yang jelas biasanya.
0: Oh, iya.
4: Kalau yang dua ini biasanya jarang ditemukan, ya. Biasanya cucu perempuan dari anak laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki itu dia mendapatkan ketika anak itu lebih anak ada anaknya tapi lebih dari 1 orang, ya. Harus lebih dari 1 orang. Kalau sendiri itu ya gitu. Kemudian saudara perempuan seayah atau lebih itu tidak ada saudara kandung syaratnya. Jadi walau jadi kalau ada yang mengatakan saya saudaranya bapak, ya perempuan bapak ya misalnya, itu boleh dapat ketika tidak ada saudara kandung, ya saudara sekandungnya.
0: Oke, baik. Iya, baik. Jadi saya tangkapnya bahwa ketika
4: jadi misalnya, ada syarat
0: tertentunya, Ustadz, ya kayak misalnya tadi jika misalnya ayahnya sudah tidak punya anak laki-laki dan cucu laki-laki, ya otomatis mereka tidak mendapatkan seperti itu, Ustadz. Pembagian.
4: Sebulannya agak putus-putus.
0: Oh iya, ketika misalnya ayahnya sudah tidak punya anak laki-laki dan cucu laki-laki, berarti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan, Ustadz, ya?
4: Iya.
0: Oke, baik.
4: Iya, tidak punya anak, tidak punya anak atau ayah itu saudara perempuan si ibu itu dapat.
0: Oke, berarti kalau misalnya semua sudah terpenuhi, ya secara otomatis mendapatkan pembagian tersebut, ya?
4: Yeah.
0: Baik.
4: Jadi kalau dia terpenuhi, ini kan persoalannya begini, Bu Mika dan Bapak-Bapak manusia, posisinya itu adalah ahli waris ini.
0: Yeah.
4: Ahli waris ini kan tidak selama ini mendapatkan, karena ada yang menghalangi. Contohnya tadi,
0: betul.
4: Itu kakek baru bisa dapat ketika ada, tidak ada kakek, berarti tidak ada bapaknya, gitu. Jadi tidak selamanya ahli waris itu bisa mendapatkan karena ada yang lebih dekat kalau bahasanya, atau ya lebih menghalangi.
0: Iya, karena kan biasa di masyarakat begitu ada yang meninggal semuanya meminta hak-haknya masing-masing, padahal kalau misalnya ada menghalangi ya tidak mendapatkan, Ustadz, ya. Iya, baik.
4: Ya, posisinya kakek dan ayah, kakek dan nenek itu adalah kakek itu kan menggantikan ayah. Kalau memang tidak ada ayahnya sudah duluan meninggal, kakek yang mendapatkan. Begitu juga nenek.
0: Oke, baik. Ini Ustadz, ada penelpon kita angkat dulu. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan
5: kabar,
0: oh kabarnya baik, alhamdulillah. Dengan siapa, di mana, Pak?
5: Dari Pak Mulis di
0: Campur. Pak Mulis, ya. Pak Mulis sehat, Pak Mulis?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan Pak Mulis pertanyaannya.
5: Ya, yang saya tanyakan ini, ada dua orang bersaudara, satu laki-laki, satu perempuan, tapi bapaknya sudah meninggal dengan ibunya, kemudian ada hartanya mau dibagi. Ya, ini hartanya ini dia tidak mau membagi ini perempuan kalau tidak dibagi rata. Ya, alasannya karena kita ini sama-sama ke anak kandung, apalagi saya yang merawatnya ini orang tua. Jadi bagaimana seperti ini, Ustaz, mohon penjelasannya.
0: Ini anaknya laki-laki dan perempuan, Ustaz, ya? Oke, baik.
5: Oke, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ustaz, saya bacakan ulang ya, Ustaz, ya. Suara saya kedengaran, Ustadz?
4: Baik. Agak terpantul ini.
0: Oh iya, suaranya bagaimana, Ustadz?
4: Ya.
0: Suara saya
4: baik.
0: Oke, baik. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Mulis di Polman. Katanya ada kasus ini, Ustadz. Dia ini kan anaknya dua, antara satu laki-laki dan satu perempuan. Bagaimana, Ustadz? Mungkin
4: Satu laki-laki, ya. Satu laki-laki, satu
0: perempuan. Kemudian bapak ibunya ini kan sudah meninggal. Nah, ketika misalnya mereka meninggal, mereka tuh minta hartanya dibagi rata, karena kan maksudnya ini sama-sama orang tua kita, kita sama-sama jaga dan kita sama-sama saudara kandung, hanya berdua. Pembagiannya harus kita bagi rata, bagi dua. Ini bagaimana kasusnya, Ustaz?
4: Saya kurang anu ini pendengarannya, mungkin tegang pantul ya.
0: Oke, okay. Bagaimana dengan sekarang Ustaz? Mungkin kayaknya apakah Ustaz ada monitor Ustaz? Dikecilkan mungkin.
4: Halo?
0: Iya. Bagaimana suara saya Ustaz?
4: Iya. Silakan.
0: Oke, okay. Suara saya bagaimana sekarang Ustaz?
4: Iya.
0: Oke.
4: Agak anu tadi
0: menggema ya. Baik. Iya. Saya bacakan ulang ya Ustaz ya. Ini pertanyaan dari Pak Muhlis yang ada di Polman. Ini ada kasus di mana anak ini satu laki-laki dan satu perempuan, mereka saudara kandung. Kemudian bapak dan ibunya ini kan sudah meninggal Ustaz. Nah, ketika bapak ibunya sudah meninggal, mereka itu minta hartanya dibagi rata, dibagi dua, karena menganggapnya bahwa ini kan orang tua kita sama-sama sudah meninggal, kemudian kita kan saudara kandung, kenapa tidak kita bagi rata saja? Itu bagaimana kasusnya Ustaz?
4: Oke, baik, ini harus dipahami baik-baik sama-sama Bapak Ibu, bahwa terkait ini tidak selamanya langsung meninggal bersamaan, kan gitu. Dan ini harus diketahui dulu yang mana duluan meninggal, bapak atau ibu, ya gitu. Nah, tidak boleh langsung dibagi rata karena ada warisan dari bapak dan ada warisan dari ibu, gitu. Karena nanti misalnya duluan bapaknya yang meninggal, maka bagian bapaknya ini, ya, bagiannya bapaknya ini kan ada, dan warisan ahli warisnya kan termasuk ibunya, berarti harta ibu itu akan bertambah dengan adanya bagian dari bapaknya, begitu dan juga anaknya gitu. Jadi sebenarnya yang baiknya itu adalah mengetahui harta bapak berapa, harta ibu berapa. Ya, termasuk yang harta bersamanya harus dipisah memang. Makanya sebenarnya Bapak Ibu untuk diperjelas secepatnya ketika ada yang salah satu yang telah tiada, bahwa ini harta milik siapa sebenarnya gitu, dan disampaikan ke ahli waris supaya nanti ketika memang baru mau dibagi nanti terlambat ya, agak lama baru kita tahu, jadi tidak salah-salah dalam pembagiannya. Jadi terkait dengan ini, jadi kita harus tahu dulu siapa dulu yang meninggal, ya, ayahnya dulu atau ibunya, karena beda itu, beda ibunya. Kalau ayahnya yang meninggal, berarti karena dia punya anak, maka ibunya hanya dapat 1/8 dari harta warisan.

0: Subhanahu wa ta'ala bahwa memang betul laki-laki lebih banyak, tapi kan nanti dia punya tanggung jawab yang lain,
1: Iya,
0: termasuk
1: betul.
0: mungkin belum menikah dipersiapkan untuk maharnya, untuk bertanggung jawab kepada ibunya, kan begitu. Kalau perempuan kan sudah menikah kan lepas tanggung jawab
1: Iya.
0: orang tua, tapi kalau laki-laki nggak bisa, nggak bisa.
1: Berat,
0: Makanya
1: iya.
0: sedemikian alami.
1: Oke, harus diketahui dulu siapa yang meninggal duluan. Tapi kalau misalnya
0: Ya, yang
1: ada,
0: jelasnya, ya, yang jelasnya Bapak Ibu, Islam sudah menetapkan hak waris itu berdasarkan ketentuan syariat. Nah, ini yang harus kita, makanya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan apa mutiara pagi ini kita
1: Ya.
0: bisa sama-sama memahami.
1: Oke.
0: Ya, untuk apa? Untuk perdamaian keluarga. Karena mungkin bisa jadi hari ini merayakan adil, gitu ya, dibagi rata. Tapi nanti di kemudian hari sudah dapat ilmunya, sudah butuh dan sebagainya dan seterusnya, maka di situ akan ada problem yang akan muncul.
1: Oke, baik. Tapi misalnya
0: Terima
1: kalau
0: kasih, Pak.
1: iya, kalau misalnya pada kasus di mana Ustadz yang orang tuanya meninggalnya dua-dua dalam misalnya insiden tertentu, itu pembagiannya tetap
0: Halo?
1: seperti itu Ustadz ya?
0: Bisa pelan-pelan
1: Iya.
0: apa?
1: Misalnya meninggalnya itu dalam kondisi bersamaan Ustadz, ada insiden tertentu, pembagiannya tetap melihat seperti itu Ustadz ya?
0: Iya, tetap dibagi dengan baik.
1: Iya,
0: Ya,
1: baik.
0: dibagi dengan baik artinya ya
1: Dari pihak keluarga,
0: kalau bersamaan meninggal.
1: Berarti dari pihak keluarga suami dan istri tetap mendapatkan bagian juga, tidak hanya anak saja, Ustadz ya?
0: Ini yang problem cukup agak bukan rumit ya, tapi harus memang dijelaskan dengan baik, apa dipahami dengan baik bahwa halo,
1: Iya, dilanjut Ustadz boleh.
0: okay. Untuk yang bersamaan ini kan kita harus pahami dulu bahwa bersamaan meninggal ibu dan ayah, kemudian ada ahli warisnya misalnya satu anak laki-laki dan perempuan, maka perlu dulu lihat peninggalan masing-masing orang tua itu tadi, memastikan apakah ahli waris yang lain masih hidup, gitu. Nah, misalnya setelah keseluruhan kewajiban diselesaikan, kemudian harta waris waris kewajiban diselesaikan itu misalnya penguburannya dan seterusnya ya, yang sakitnya dan sebagainya, piutangnya itu selesai, maka harta warisan itu akan dibagi. Misalnya berapa ya kira-kira 90 juta lah. Nah, kedua anak ini mendapatkan satu-satunya ahli waris, maka anak laki-laki memperoleh 60 dan anak perempuan 30 ketika memang tidak ada yang lainnya ya,
1: Oke,
0: karena
1: baik.
0: sudah dia memang yang dapat gitu. Nah, bagaimana kalau ingin membagi rata? Ini sudah apa diketahui posisi apa bagiannya. Kalau
1: Oke.
0: saya mengatakan supaya ada transparansi, ada kerelaan untuk membagikan. Bayangkan kalau laki-laki dapat 60, kemudian perempuan hanya dapat 30 dalam aturan, tetapi sama-sama dapat 45 ya, 45 juta berarti agak anu ya. Ya gitu.
1: Tidak bagi rata Ustadz ya.
0: Jadi, jadi hal yang penting adalah ketika ayah dan ibu meninggal bersamaan, jadi harta ayah dan harta ibu itu tidak otomatis digabung begitu saja. Ya,
1: Betul.
0: tidak otomatis digabung begitu saja. Kita harus menentukan dulu harta milik masing-masing ya. Ya, termasuk harta bersama dalam perkawinannya. Makanya mesti disampaikan juga. Oh, itu kan biasanya orang ada waktu luang dimakan dan sebagainya, itu disampaikan bahwa ini mobil kami punya berdua ya. Nah, gitu. Jadi pas nanti selama kebetulan maaf ya misalnya bersamaan meninggal, maka ditahu oh ini mobil milik berdua ini orang tua, kan gitu, supaya
1: Oke,
0: mudah diketahui.
1: baik-baik.
0: Jadi kematian bersama itu bisa menimbulkan persoalan. Nah, persoalannya apakah salah satu itu dapat mewaris atau tidak? Yang jelasnya dalam apa namanya fikih kita, fikih mewaris kita itu harus diurutkan dulu kematian siapa dulu yang meninggal, bapak atau ibu, kan gitu. Ya,
1: Oke.
0: kecuali kalau memang tidak bisa bersama, ditahu bersama ya, saya pikir ini menjadi harus di apa di diperjelas dulu bahwa
1: Baik.
0: bisa juga digabung dengan rumusnya 2:1. Ya, 2:1 artinya lebih banyak bapak daripada ibu gitu ya, 2:1.
1: Oke.
0: Itu kalau memang betul-betul dia tahu jumlah hartanya, jadi dikumpulkan semua kemudian dibagi 2:1. Kalau misalnya ada 300 juta berarti 200 untuk bapak, 100 untuk ibu. Nah, itulah yang dibagi.
1: Baik.
0: Nanti akan begitu selanjutnya. Jadi begitu.
1: Oke. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz.

0: mungkin sebagai penutup kita di Mutiara Pagi hari ini, Ustaz, silakan.
1: Ya baik, terima kasih untuk semua pendengar Budiman. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Mutiara Pagi kita, khususnya bahas Fikih Mu'arif ini, kita betul-betul sama-sama bisa paham. Dan insya Allah di pekan akan datang, supaya tidak terlalu, kalau ini kan dalam ketentuan ya, yang dapatkan 1/3, 1/2, dan insya Allah di pekan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan ahli warisnya. Misalnya bapak berapa saja dibagikan, kalau bukan 1/2 misalnya 1/4 gitu. Ibu juga berapa sebenarnya bagiannya. Jadi agak mudah mungkin nantinya insya Allah.
0: Baik, baik ya. Terima kasih Ustaz.
1: Ini keberkahan ya, di kegiatan kita ini.
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya di Mutiara Pagi hari ini, tentunya pendengar, dan juga Ustaz terima kasih sudah berbagi kesempatan ilmu bersama kita di sini terkait dengan fikih mawaris. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yakni mendapatkan 1/6 dan 1/8 bersama dengan Ustaz Abdul Wahab SPD SOS MPD. Dan insya Allah kita akan berjumpa pada Rabu yang akan datang pendengar, dan terus dengarkan fikih mawaris di Mutiara Pagi. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Radio Republik Indonesia memuji dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Pendekar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sulawesi Barat bisa hemat hingga 90 miliar apabila penggajian P3K diambil alih oleh pusat. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sulawesi Barat berasal dari kiriman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta wilayah timur Indonesia. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 14 Oktober 2026. Bersama saya, Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sulawesi Barat bisa hemat hingga 90 miliar apabila penggajian P3K diambil alih oleh pusat. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Cuma kami belum menerima juknisnya. Apakah seluruh P3K?
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengkalkulasi potensi penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 80 miliar hingga 90 miliar. Apabila skema penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu resmi ditarik oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait kepastian penarikan penggajian tersebut. Menurutnya, pengalihan pembiayaan hanya berlaku bagi P3K penuh waktu, sementara untuk penggajian P3K paruh waktu masih menjadi tanggungan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pemprov Sulbar pada dasarnya telah menyiapkan skenario pembiayaan dalam APBD tahun 2027 untuk mengantisipasi sebelum petunjuk teknis diterbitkan. Jika penarikan penggajian tersebut terwujud, daerah akan memperoleh ruang fiskal tambahan yang signifikan.
1: Cuma kami belum menerima juknisnya. Apakah seluruh P3K, apakah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan seluruh P3K, atau termasuk P3K Parwaktu ini belum ada, tapi informasi terakhir ya saya juga mendapatkan bahwa itu hanya P3K penuh waktu yang ditarik penggajiannya dan P3K paruh waktu tetap di biaya APBD. Tapi skenario itu kami sudah persiapkan semua ya di APBD, bahkan kami sudah sebenarnya menganggarkan pembiayaannya masih di daerah semuanya. Ya kita bersyukur kalau ditarik ya berarti ada space ya ruang fiskal lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi celah yang pengurangan fiskal lagi di tahun. Kalau kita hitung kemarin 80 sampai 90 M.
2: Junda pun berharap skema penyaluran gaji nantinya dapat dikirimkan secara langsung agar tidak membebani mekanisme transfer daerah maupun menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, ambang batas belanja pegawai di atas 30% pada APBD 2027 telah memperoleh kelonggaran atau relaksasi resmi dari pemerintah pusat. Kembali Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Itulah yang kemarin disampaikan bahwa tahun 2027
2: pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan porsi belanja pegawai yang melampaui ambang batas 30% pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027 telah memperoleh kelonggaran atau relaksasi resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan relaksasi tersebut sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat serta jajaran tenaga honorer terkait isu dirumahkan atau diberhentikan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akibat keterbatasan ruang fiskal daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memaparkan tingginya porsi belanja pegawai daerah dipicu oleh pemenuhan hak keuangan tenaga pendidik serta alokasi anggaran penggajian dan pengangkatan P3K. Junda menambahkan, Pemprov Sulbar akan tetap menyusun skema efisiensi anggaran secara cermat sembari mencermati petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan.
1: Itulah yang kemarin disampaikan bahwa tahun 2027 undang-undang tentang pembagian keuangan daerah itu tidak harus 30%, itu sudah direlaksasi untuk pemberlakuannya, karena konsekuensinya kan begini, yang kemarin belanja-belanja pegawai seperti honor guru dan lain-lain sebagainya, sehingga relaksasinya ada. Nah, tapi nanti kita lihat, kita diskusikan, kalau memang kita komitmen untuk kita 30%, kita bahas secara bersama-sama. Tapi kan relaksasi yang dikeluarkan yang kemarin itu ya, yang diributkan kemarin berkaitan dengan tenaga-tenaga P3K yang katanya akan dirumahkan kalau tidak ada apa anggaran belanja tidak sampai 30%. Tapi karena ada relaksasi, ya mungkin tidak akan jadi seperti itu.
2: Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kemenpan RB sepakat memperpanjang masa transisi dan memperbolehkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di atas 30% setelah tahun 2027. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Mamuju Sutina Soehardi resmi membuka kegiatan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke 130 tahun anggaran 2026. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke 130 tahun anggaran 2026 di Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa khususnya untuk meningkatkan akses jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Usai upacara pembukaan, Sutina kepada RRI menjelaskan Desa Pamulakang dipilih karena kondisi infrastruktur masih memerlukan perhatian. Menurutnya, TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-130 berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang.
4: Jadi ya, sangat berterima kasih sekali karena saya tahu program TMMD ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Sehingga kita juga berterima kasih program TMD untuk tahun 2026 Kabupaten Mamuju bisa dapat. Karena memang Pamulakang ya termasuk infrastrukturnya yang belum terlalu bagus, sehingga kita memilih Pamulakang untuk intervensi di TMMD ini, dan kita juga berharap infrastruktur jalan di Pamulakang karena memang sangat dibutuhkan di sana. Ya, harapannya mudah-mudahan ini kan berjalan satu bulan ya. Alhamdulillah juga tadi kita mendengar semua banyak program yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI di program TMMD ini, dan berharap mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selesai tepat pada waktunya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di Desa Pamulakang.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono mengatakan sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, diantaranya pengecoran jalan sepanjang 325 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Selain itu dilakukan pembangunan 2 unit plat dekker, pembuatan talut, penambalan jalan di 6 titik, serta pembangunan seluruh drainase sepanjang 2.850 meter. Program ini juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan.
5: Yang kita kerjakan nanti pada TMMD ini, kita membangun jalan. Ya, membangun jalan kita beton. Ada juga membangun dwekernya. Ada juga membangun talut. Ada membangun parit. Nanti saya jumlah-jumlahnya nggak begitu. Terus ada juga nanti membangun RTLH. RTL itu rumah tidak layak huni. Kita secara pribadi dari TNI nanti kita akan membangun itu tiga unit. Tapi nanti dari kabupaten berkoordinasi dengan Pemda, dengan provinsi akan menambah kurang lebih 10. Mudah-mudahan itu terkabul untuk masyarakat di sini. Kalau itu sifatnya memang mengarahnya ke personal, tapi nggak apa-apa, itu kan rakyat kita juga. Rakyat yang memang kekurangan dan membutuhkan yang harus kita bantu. Terus ada juga kita akan membuat sumur bor atau sumber air. Itu nanti kalau tidak, itu kita ada 2 atau 3, Pak. Ya, ada sekitar itulah, ya, 2-3 titik itu. Terus, itu sasaran fisiknya. Sasaran non-fisiknya, nanti ada kita penyuluhan kesehatan, penyuluhan bela negara, terus ada juga nanti tentang pertanian, dan mungkin tentang yang berhubungan dengan nelayan, berarti kalau ada nelayan, dengan nelayan.
3: Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat setempat. Melalui program ini diharapkan pembangunan infrastruktur Desa Pamulakang semakin merata dan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Sulbar menyebut hingga saat ini belum ditemukan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang disebabkan di wilayah Mamuju sekitarnya. Berikut disampaikan Hasmira Basir.
6: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menyebut hingga saat ini belum ditemukan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski terjadi fenomena kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Mamuju dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir, Administrasi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Sulawesi Barat Irfan Ajo menjelaskan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan pernapasan meliputi anak-anak, lanjut usia serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru kronis. Selain kabut asap, kondisi kemarau panjang dan angin yang cukup kencang juga berpotensi meningkatkan paparan debu dan asap di lingkungan masyarakat.
7: Sampai saat ini belum ada laporan dari Dinas Kesehatan, kemudian laporan dari Puskesmas untuk lonjakan kasus ISPA ya, belum ada kalau dikaitkan dengan fenomena kabut asap beberapa hari terakhir ini. Yang pertama, masyarakat diminta tetap waspada, tetap tenang, sambil memperhatikan arahan atau instruksi dari pemerintah dan memverifikasi setiap informasi yang tersebar melalui sumber-sumber resmi.
6: Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi asap cukup tebal. Jika harus beraktivitas di luar, warga disarankan menggunakan masker. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Pendengar, Sulbar belum memiliki alat indeks standar pencemaran udara atau ISPU untuk memantau kualitas udara. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
8: Untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman atau web di BMKG pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan Sulawesi Barat belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk memantau kualitas udara. Prakirawan cuaca BMKG Tampa Padang Mamuju, Arman menyebut pemantauan udara biasanya memakai ISPU. Alat tersebut dipasangi di sudut kota. Di sisi lain, Sulawesi Barat terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di berbagai wilayah, diantaranya Mamuju, Pulau Limandar, dan Majene. Asap juga datang dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan. Arman menambahkan, untuk memantau kualitas udara, masyarakat dapat mengakses melalui laman BMKG Pusat. Berdasarkan laman tersebut, pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kualitas udara Pulau Limandar dan Mamasa masuk kategori tidak sehat.
8: Ya, untuk pemantauan, terutama pemantauan asap atau kondisi udara di suatu wilayah, itu biasanya menggunakan peralatan yang namanya ISPU. ISPU ini biasanya ditempatkan di sudut-sudut kota, jadi dia akan menunjukkan angka seberapa kualitas atau kondisi kualitas udara di suatu wilayah tersebut, apakah sehat, tidak sehat, atau sangat berbahaya. Namun untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri, itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman atau web di BMKG Pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id.
9: Lebih lanjut, angka kualitas udara di laman BMKG tersebut dapat berubah hingga sore hari, sebabnya kebakaran lahan masih berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Barat. Arman mengimbau warga memakai masker untuk menghindari pengaruh asap saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut berlaku saat ke kantor, pasar, sekolah, maupun ke tempat lain. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulbar berasal dari kiriman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta wilayah timur Indonesia. Berikut disampaikan Dimas Rizaldi selengkapnya.
11: Kalau misalnya tadi siang hari udah masuk menjelang siang, itu biasa asap gitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Tampak Padang Mamuju, menyebut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sulawesi Barat berasal dari kiriman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta wilayah timur Indonesia. Hal itu disampaikan prakirawan cuaca BMKG Tampak Padang Mamuju, Ayu Indrawati, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Ayu mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, Sulawesi Barat menerima kiriman asap dari Kalimantan serta asap yang terbawa dari wilayah timur. Kabut asap dari luar wilayah itu terbawa hingga masuk ke wilayah beberapa daerah di Sulawesi Barat. Pergerakannya dipengaruhi arah dan kecepatan tiupan angin. Berdasarkan data citra, sebaran pada 11 Oktober, kebakaran hutan dan lahan terpantau di sejumlah wilayah Sulawesi. Kondisi tersebut turut menyebabkan asap memasuki Sulawesi Barat. Ayu menghimbau masyarakat memperhatikan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Informasi yang dapat dimanfaatkan adalah indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di sekitar.
0: Untuk asap yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini memang untuk minggu-minggu terakhir kita memang mendapat kiriman dari Kalimantan. Kemudian ada juga memang terpengaruh dari asap yang terbawa dari wilayah timur. Nah, untuk tanggal 11 Oktober kemarin berdasarkan data citra sebaran asap itu memang di beberapa wilayah Sulawesi seperti Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu memang ada terjadi karhutla dan itu juga menyebabkan juga asap di wilayah Sulawesi Barat. Seperti itu.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan nilai ISPU 0 sampai 50 masuk kategori baik dan paling baik untuk aktivitas luar ruangan. Nilai 51 sampai 100 masuk kategori sedang yang umumnya masih memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas. RRI Mamuju, Dimas Rizaldi melaporkan.
0: Pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry memastikan pelayaran rute Mamuju Balikpapan tetap beroperasi sesuai jadwal yang ada meski ada kabut asap. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
12: Tetapi untuk terkait fenomena yang terjadi sekarang itu masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan pelayaran baik dari Mamuju Balikpapan maupun dari Balikpapan Mamuju.
13: PT ASDP Indonesia Ferry memastikan pelayaran rute Mamuju Balikpapan tetap beroperasi sesuai jadwal meski ada kabut asap. Hal itu disampaikan Supervisor ASDP Indonesia Ferry Cabang Balikpapan Samsir saat diwawancarai via telepon Senin 12 Oktober 2026. Pelayaran dari Mamuju Sulawesi Barat menuju Balikpapan Kalimantan Timur dijadwalkan Selasa dan Jumat, sebaliknya keberangkatan dari Balikpapan menuju Mamuju berlangsung setiap Senin dan Kamis. Samsir mengatakan pelayaran masih memungkinkan dilakukan meski ada fenomena kabut asap yang mengganggu. Fenomena kabut asap yang berlangsung beberapa pekan terakhir itu dinilai mengganggu aktivitas sosial warga baik di Mamuju maupun Balikpapan. Dampak paling besar dirasakan masyarakat di Balikpapan. Meski jadwal tetap dipertahankan, ASDP menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak dikurangi dalam pelaksanaan pelayaran tersebut.
12: Beberapa minggu kemarin maupun entah hari-hari esok itu memang fenomena ini sangat mengganggu untuk di aktivitas sosial masyarakat ya, baik yang di Mamuju maupun yang terdampak sekali di Balikpapan. Terkait untuk jadwal, alhamdulillah saat ini sebenarnya masih memungkinkan untuk dilakukan pelayaran yang sesuai juga tanpa mengurangi aspek-aspek keselamatan ya. Jadi memang kita tetap berfokus pada keselamatan pelayaran.
13: Lebih lanjut, untuk pembelian tiket di Pelabuhan Mamuju, calon penumpang wajib menggunakan layanan tiket online. Pemesanan dilakukan secara daring sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Menurut Samsir, pemesanan secara online dinilai lebih mudah bagi masyarakat. ASDP pun terus mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada calon penumpang yang hendak berlayar ke Balikpapan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan imbas dari kemarau. Berikut disampaikan Ayan Irsyada selengkapnya.
14: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan. Berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan jeruk. kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram.
15: Kalau yang sekarang yang naik, kayaknya hampir semua sayuran naik semua. Kayak kol, biasanya kan Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000. Sawi, biasanya kan Rp15.000, sekarang Rp20.000. Kalau buncis, biasanya sekitaran Rp10.000-Rp15.000. Kalau harga sekarang Rp30.000. Mungkin disebabkan oleh banyak permintaan, kayak dari MBG. Apalagi sekarang kan mengalami musim kemarau, jadi agak pasokan agak kurang.
14: Adi menjelaskan, kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari pemasok akibat musim kemarau. Selain itu, meningkatnya permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Pedagang berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syedah melaporkan.
0: Kenaikan harga cabai di Mamuju dipengaruhi ketergantungan pasar terhadap pasokan dari luar daerah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
16: Kayak cabai itu kan pasokannya lebih banyak dari luar.
17: Harga cabai rawit di Kabupaten Mamuju melonjak tajam akibat terbatasnya pasokan dari daerah pemasok, terlebih lagi pasokan lokal. Cabai rawit merah kini mencapai Rp100.000 per kilogram, bahkan ada beberapa lapak yang menjajakan Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting dijual di harga Rp80.000 dan cabai merah besar di harga Rp70.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi ketergantungan pasar terhadap pasokan dari luar daerah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sebagian pasokan cabai di Kabupaten Mamuju masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan seperti Nrekang, Makassar, dan daerah sekitarnya. Kondisi pasokan dari daerah tersebut turut mempengaruhi pergerakan harga cabai di pasar lokal. Ia menambahkan, kenaikan harga cabai tidak hanya dirasakan di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat, tetapi juga berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan harga berkaitan dengan kondisi pasokan antar daerah. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah membuat harga cabai di Kabupaten Mamuju rentan bergejolak ketika ketersediaan komoditas menurun. Sementara itu, pasokan dari petani lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar.
16: Kalau selebihnya kan memang kayak cabai atau apa, itu kan memang karena kurang pasokan. Karena sekarang ini kan kayak cabai itu kan pasokannya lebih banyak dari luar. Kalau cabai merah besar itu Rp70.000 per kilo. Keriting Rp80.000. Terus rawit merah Rp100.000. Itu kalau cabai kayaknya bukan cuma di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Kayaknya di Sulawesi Selatan juga berdampak. Karena kan kalau kayak cabai ini kan sebagian, itu kan kita masih mengambil dari Sulawesi Selatan. Kayak Nrekang, Makassar dan sekitarnya. Itu kan barang pasokan masih sebagian besar dari sana. Selain dari kita sendiri, wilayah kita sendiri.
17: Lonjakan harga tersebut menjadi perhatian karena cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang banyak digunakan masyarakat sehari-hari. Kelancaran distribusi dan peningkatan pasokan menjadi faktor penting untuk menekan tekanan harga di pasar. Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju terus memantau perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama komoditas yang mengalami kenaikan signifikan akibat keterbatasan pasokan dan kemarau berkepanjangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Pendengar siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya pamit pendengar, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan puluh enam dan 100,2 MHz dan 97,6 Radio Republik Indonesia Mamuju. Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda di Mamuju pagi ini. Semoga kita dalam keadaan sehat untuk edisi hari ini 14 Oktober 2020. Hari ini semua kita dalam keadaan sehat dengan cerah ceria cuaca di luar sana dengan harapan ya semoga di wilayah Mamuju kita bisa melihat lagi birunya langit ya, karena nampak beberapa hari ini birunya ini agak-agak buram-buram dikit karena asap yang masih cukup terasa ya. Dan juga harapannya saya imbau juga kepada pendengar untuk sementara waktu mencoba untuk memakai masker dulu ya untuk beraktivitas ya, mungkin aktivitasnya di luar yang sangat panjang kalau merasa bahwa di tempat itu terpapar udara yang tidak baik atau mungkin munculnya asap yang masih berkabut di luar sana, karena kita tidak tahu juga mungkin dampak yang akan terjadi ke depannya. Tapi yang paling penting kita harus menjaga kesehatan diri kita, itu yang paling penting. Apalagi di tengah kondisi cuaca seperti ini dan juga kabut asap yang ada sekarang, untuk memperhatikan sekitar. Jadi kalau misalnya memang lebih banyak beraktivitas di luar ya, harap di ini saja pakai masker untuk beraktivitas. Dan pendengar, juga penting untuk kita meluangkan waktu sebentar untuk berolahraga di pagi hari ini kalau misalnya ada waktu yang luang. Kalau misalnya tidak ya, olahraga ya sebenarnya fleksibel ya, Anda bisa lakukan juga di sore hari ketika pulang dari bekerja, atau ada yang tipe mungkin di malam hari ketika segala aktivitasnya baru selesai. Nah, informasi terkait olahraga yang kami hadirkan pagi hari ini, di mana sebanyak 103 atlet Indonesia tiba di Jepang untuk mengikuti ASEAN Para Games 2026. Dan rombongan kontingen merah putih tersebut tiba di Bandara Nagoya pada Selasa 13 Oktober dengan waktu setempat. Dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyebut bahwa langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara. Dan rombongan ini pendengar dipimpin oleh CDM dan juga Ketua National Paralympic Committee dan Koordinator Fungsi Penerangan Indonesia Budaya KBRI Tokyo Muhammad Aula Al-Aula memimpin prosesi penyambutan kontingen di terminal kedatangan. Dan kontingen merah putih segera mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pemberangkatan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia tersebut. Dan Al-Aula juga berharap bahwa seluruh patriot olahraga sanggup menorehkan prestasi gemilang demi mengharumkan martabat bangsa di pentas dunia. Dan ajang multi cabang edisi kelima tersebut dijadwalkan bergulir resmi mulai tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026 mendatang. Dan atlet cabang olahraga para judo Roma Siska menyuarakan nada optimisme tinggi menjelang pertandingan resmi kejuaraan dimulai. Dan Roma sebelumnya menorehkan sejarah gemilang dengan meraih medali emas perdana pada Asian Games 2022. Dan cabang olahraga para atletik ini menyumbang kontingen yang terbanyak dengan 25 atlet, disusul dengan para bulu tangkis sebanyak 15 wakil, dan cabang para renang berkekuatan 12 atlet, dan para angkut berat 10 filter serta para tenis meja yang menurunkan 9 petenis meja. Dan cabang para panahan para judo masing-masing menyertakan 7 atlet, dan sedangkan Bochia mengirimkan 5 orang atlet. Dan pesta olahraga disabilitas Asia diproyeksikan melibatkan 4.000 partisipasi dari 45 negara secara turnamen. Dan juga tentunya harapkan ya para atlet kita pendengar yang tiba di Tokyo dengan harapan pulang dengan membanggakan, dengan meraih medali untuk Indonesia.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mapuji pagi ini, dan juga kami membuka layanan opini publik. Pendengar yang mungkin punya pendapat di pagi hari ini, dan pagi hari ini pendengar, ini sekaitan dengan sebentar akan ada dialog kita di Halo Sulbar. Jadi saya harap juga pendengar sebentar untuk mengikuti dialog kita di pukul 9, karena ini sangat menarik kita bahas terkait dengan menyongsong haji di tahun 2027, bahwa ada informasi biaya dan juga antrian hajinya itu turun. Ini sebenarnya kabar baik jika memang demikian pendengar. Nanti sebentar pukul 9 akan ada dialog interaktif Halo Sulawesi Barat bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, yang akan kita ulas, akan kita bahas lebih jauh. Karena jika memang ini berlaku, tentunya masyarakat yang sudah mendaftar ya, sudah bertahun-tahun mendaftar, apakah juga nantinya demikian ada pengurangan, atau kita yang masih muda-muda ini kan biasanya mau mendaftar haji mikir-mikir juga kalau misalnya mau menunggu sampai 20 atau 30 tahun, karena sudah usia juga ya. Dan ini juga nanti akan menarik tentunya kita bahas ke depannya. Untuk itu nanti jangan lupa dengarkan Halo Sulbar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini saya sedikit gambarkan informasi yang kami update juga untuk Anda, bahwa penetapan biaya haji 2027 ini membawa kabar yang sangat melegakan bagi calon jemaah haji, atau mungkin juga masyarakat yang kemarin-kemarin ada berkeinginan untuk mendaftarkan haji tapi masih maju mundur ya. Pemerintah dan DPR ini menyepakati bahwa rata-rata biaya penyelenggara haji sebesar 98 juta kurang lebih pembulatannya per orang, sementara beban yang dibayarkan langsung jemaah justru turun sekitar 3,4 juta. Nah, di tengah kecenderungan biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi hingga penerbangan yang terus meningkat, keputusan tersebut itu sebenarnya harus kita apresiasi ya, karena harus kita pahami bahwa BBM saja ini sudah naik pendengar. Akomodasi bahkan konsumsi itu sangat terasa, karena dari tiap tahunnya kayaknya kita belanja makanan saja di sini rata-rata itu harga-harga sudah mulai naik ya. Kayaknya sekarang makanan dengan harga 40 sampai 60 itu sudah halumrah dirasakan masyarakat sekarang, berbeda dengan dulu. Nah, ini tentunya dengan kondisi seperti saat ini, karena kan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahwa di seluruh dunia juga pun merasa demikian. Nah, kondisi seperti ini dengan naiknya biaya perjalanan, akomodasi dan konsumsi, namun pemerintah justru menurunkan atau mensubsidi biaya haji, tentunya ini sangat harus kita apresiasi pendengar. Namun penurunan biaya haji ini tidak hanya kita baca sebagai angka, melainkan juga harus kita perhatikan nanti akan, makanya ini menarik kalau kita ikuti sebentar dialog, nanti pendengar juga bisa bergabung di sana. Nanti akan kita coba tanyakan juga bahwa apakah ketika misalnya ada penurunan harga, kualitas masih tetap sama. Inginnya kan seperti itu ya. Jadi walaupun misalnya turunnya harga, tapi apakah misalnya pesawat yang kita naiki tetap sama, atau mungkin bagaimana pelayanan di sana, makannya tetap berkualitas sama dan sebagainya. Itu yang nanti akan kita ulik lebih dalam dalam dialog Halo Sulbar. Jadi pendengar nanti bisa bergabung tentunya. Nah, berdasarkan pembahasan panitia kerja, rata-rata BPIH 1448 Hijriah ditetapkan 98 pembulatannya per jemaah. Dari jumlah tersebut, porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang menjadi tanggung jawab langsung jemaah sebesar 55,50% atau sekitar 54 juta. Nah, sisanya itu berasal dari nilai manfaat dana haji sebesar 44,50% atau rata-rata 43% pembulatannya per jemaah. Nah, struktur tersebut menunjukkan bahwa biaya real penyelenggara haji itu tetap jauh lebih tinggi daripada uang yang secara langsung dibayarkan
calon jemaah haji. Yang menarik justru terdapat pada formula pelunasannya. Setelah BP 54 dikurangi setoran awal 25 juta, perolehan virtual akun 3,4 juta dan subsidi pemerintah, rata-rata jemaah masih hanya melunasi 23 juta saja. Nah ini nanti kayaknya yang lebih pantas menjelaskan adalah Kementerian Haji. Saya ini hanya membagikan informasi yang saya dapatkan ya, tentunya dari portal kami. Dan pendengar, nanti sebentar jangan lupa dengarkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, atau mungkin juga pendengar punya opini-opini bersama kami di ruang opini publik di pagi hari ini, bisa bergabung di 0822 9609 996.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Acak!

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.